Australia, sehingga pengakuan kesetaraan pendidikan luar negeri menjadi bagian yang dipersoalkan dalam perkara tersebut. Kemendikdasmen menjelaskan penyetaraan pendidikan luar negeri bukan proses menerbitkan ijazah baru atau menyatakan seseorang lulus dari sekolah di Indonesia. Dokumen pendidikan asli tetap diterbitkan oleh institusi pendidikan di luar negeri. Sementara pemerintah menerbitkan hasil penilaian kesetaraan sebagai dokumen administratif yang menerangkan padanan pendidikan tersebut dalam sistem pendidikan nasional. Dalam perkara Gibran, pengajuan penyetaraan dilakukan secara daring pada 6 Agustus 2019 dengan dokumen riwayat pendidikan dari SMP Negeri 1 Surakarta, Orchid Park Secondary School Singapura, dan UTS Insert Australia. Dan dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat. Namun, MK tidak sampai membatalkan atau karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara PHPU tersebut. Dengan demikian, persoalan mengenai dokumen pendidikan luar negeri dan mekanisme penyetaraannya menjadi bagian dari pertimbangan MK, tetapi tidak menghasilkan keputusan yang membatalkan status Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

akan rompi beserta Chris. Ini adalah satu terobosan dari Dinas Perhubungan untuk lebih transparan terkait dengan pembayaran retribusi parkir tepi jalan. Ini yang khusus untuk non berlangganan, Mas Alban. Jadi kita berlakukan sejak Mei 2026 ini, akan tetapi kita melakukan banyak evaluasi di dalamnya sehingga untuk mempermudah dan untuk memberikan identitas pada Dinas Perhubungan terkait dengan parkir yang non berlangganan, kita kerjasama dengan Bank Jatim. Jadi kita membayar melalui Kris untuk langkah-langkah lebih transparan terkait dengan PAD di bidang perparkiran. Terkait dengan pengenaan Kris, dengan Kris ini kita memberikan pengenaan yang lebih terbuka dan lebih akuntabel misalnya, yang bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan retribusi parkir tepi jalan yang non berlangganan, sehingga kami bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa ini memang ke kas negara. Kita sampaikan memang untuk parkir berlangganan ini kita juga bekerja sama dengan Bapenda Provinsi yang saat ini memang diselenggarakan di Kabupaten Nganjuk itu terkait dengan yang berlangganan. Parkir berlangganan ini diberikan kepada masyarakat Nganjuk yang khusus untuk yang memiliki kendaraan yang bernomor polisi Nganjuk. Untuk pelaksanaan parkirnya dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ini untuk yang berlangganan, sehingga kami melaksanakan ini bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Provinsi yang berada di dengan Satlantas Polres Nganjuk atau dengan Polres Nganjuk atau pengendali sistem yang ada di Samsat sana. Itu yang kita lakukan terkait dengan yang parkir berlangganan. Untuk petugas parkir yang dari Dinas Perhubungan, kita membekali itu dengan Kris yang diterbitkan oleh Bank Jatim dan dengan identitas menggunakan baju Dinas Perhubungan sesuai dengan warna yang saat ini memang khusus untuk petugas parkir itu biru dan ada juga hitam merah. Itu yang memang kita gunakan untuk sebagai identitas di

0: lapangan. Di samping itu, parkir berlangganan ini bebas. Dia tidak dipungut lagi kalau sudah melaksanakan parkiran di seluruh tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk. Jadi yang untuk berlangganan itu tidak perlu membayar lagi ketika dia melaksanakan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk seluruhnya. Nah, yang untuk kris, pembayaran kris diperuntukkan khusus untuk kendaraan luar Kabupaten Nganjuk. Itu yang dipungut retribusi melalui kris dengan tapping kris dan diberikan busi parkirnya. Jadi yang membedakan itu di tepi jalan umum. Baju seragam, jadi ini sementara masih menggunakan baju seragam dan kita juga akan membekali rompi khusus untuk petugas parkir yang dari Dinas Perhubungan itu keseluruhan. Jadi sekitar 105 kita juga akan memberikan identitas itu sebagai identitas khusus petugas parkir Dinas Perhubungan. Kalau yang untuk non berlangganan sekali parkir di retribusi parkir untuk roda 2 2000, roda 3, roda 4 yang untuk kecil itu 3000, untuk kendaraan besar seperti bus, truk itu 4000. Demikian Mas Alvan.
1: Bapak Makrus Esos, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk, terkait dengan aturan dan penerapan parkir langganan di Kabupaten Nganjuk serta sosialisasi terkait penggunaan kris dalam

Terima kasih sedulur cakra untuk Anda yang sudah berbagi informasi pada kami. Sudah menjelang jam 8 pagi. Waktunya saya Danti Danila bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat pagi, semangat menjalani hari. Semoga sehat, berbahagia selalu. Dan tidak lupa, waspada, tetap jaga keamanan saat berkendara maupun mengemudi.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Oke, baik. Selamat pagi, Sedulur Cakra. Kali ini bersama saya, Angga, ditemani gatekeeper ada Danti Danila, Avandi Tri, dan juga Intan Anggraini yang siap menerima informasi dari Sedulur Cakra pada pagi kali ini. Dan untuk Sedulur Cakra yang dalam perjalanan, bagaimana kondisi arus lalu lintas di wilayah Anda saat ini, dapat Anda kabarkan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah geser, dan nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada nariah CA, geser, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Naria bisa didapatkan di Yata Herbal Naria Pare, tempatnya di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur, kurang lebih 200 meter utara jalan. Cek informasi ke Avandi, silakan.
1: Undang-undang perlindungan ketenaga kerjaan yang baru disahkan DPR memperketat aturan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Salah satu ketentuannya mengatur bahwa selama proses perselisihan PHK belum memiliki keputusan hukum tetap, pekerja dan pengusaha tetap menjalankan kewajibannya masing-masing. Artinya pengusaha tetap wajib membayar upah, sementara pekerja tetap menjalankan pekerjaan dan menerima perintah. Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan, sebelum PHK dilakukan, pengusaha juga diwajibkan melakukan perundingan bipartit dengan pekerja atau buruh. Jika perundingan tidak mencapai kesepakatan, proses dapat dilanjutkan melalui mediasi di Dinas Tenaga Kerja atau gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Aturan ini menjadi bagian dari penguatan pelindungan hak pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan industrial. Lalu selanjutnya masuk ke info traffic dari Mbak Deni melaju dari Permata Lengkong menuju Desa Dawuhan. Jadi kalian menginformasikan juga banyak kendaraan keluar area proyek terkait pembangunan pabrik baru. Tetap berhati-hati ketika melintas di area tersebut, cuaca cukup bersahabat. Kemudian dari Pak Robani menginformasikan jalan arah ke selatan, tepatnya ke Kertosono melewati Desa Tirta Binangun. Kondisi lalu lintas didominasi kendaraan pengangkut hasil pertanian. Cuaca cukup mendukung. Lalu yang terakhir Mas Prasetyo yang melaju dari Gebang Kerep menuju kantornya tepatnya di sekitaran RSUD Kertosono menginformasikan arus lalu lintas dari kedua arah baik dari barat maupun ke timur maupun sebaliknya ramai lancar. Kendaraan didominasi truk tronton, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Avandi Tri di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Komisi D DPRD Jawa Timur resmi menyampaikan nota penjelasan atas rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang penyelenggaraan transportasi publik terintegrasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Raperda ini diinisiasi untuk mengatasi layanan angkutan umum yang masih terpisah-pisah, sekaligus memudahkan masyarakat melakukan perjalanan dari titik asal hingga tujuan akhir. Juru bicara Komisi D DPRD Jawa Timur, Martin Hamonangan menjelaskan, keberhasilan transportasi publik tidak cukup hanya dilihat dari jumlah marda, panjang koridor atau banyaknya halte. Menurut Martin, yang lebih penting adalah kemudahan masyarakat mencapai tujuan dengan waktu, biaya, keselamatan, dan kepastian yang wajar. Dalam RPJMD Jawa Timur 2025 sampai 2029 disebutkan sekitar 0,76 juta perjalanan komuter menuju dari Surabaya terjadi setiap hari. Namun penggunaan transportasi publik masih sekitar 2,5%. Raperda tersebut nantinya mengatur integrasi jaringan dan layanan transportasi termasuk keterhubungan rute, terminal, halte, stasiun hingga tarif harga tiket. Sistem layanan juga dilancang melalui layanan utama, layanan pengumpan, dan layanan penghubung agar masyarakat dapat melanjutkan perjalanan tanpa terputus. Sebelumnya, Komisi D bersama Dinas Perhubungan Jawa Timur juga mengusulkan alokasi anggaran transportasi publik minimal 5% dari APBD. Raperda transportasi publik terintegrasi ini diharapkan menjadi dasar pengembangan layanan transportasi yang lebih aman, nyaman, terjangkau, dan terkoneksi di Jawa Timur. Integrasi tersebut juga diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap transportasi umum, sekaligus mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.

Baik seluruh cakra, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061. BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan Jawa Timur. Peringatan ini berlaku mulai hari Kamis 8 Oktober hingga hari Minggu 11 Oktober 2026. Tinggi gelombang diperkirakan mencapai 2,5 hingga 4 meter atau sudah masuk dalam kategori tinggi. Kondisi tersebut perlu diwaspadai nelayan, pengguna jasa transportasi laut, dan masyarakat yang beraktivitas di sekitar perairan. Untuk wilayah Jawa Timur sendiri, perairan yang berpotensi mengalami gelombang tinggi meliputi Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, dan Malang. Sementara sejumlah perairan lainnya seperti Kepulauan Kangean bagian selatan dan timur, Lumajang, Jember, serta Banyuwangi diperkirakan mengalami gelombang kategori sedang dengan ketinggian 1,5 hingga 2,5 meter. BMKG menyebut kondisi angin di perairan Jawa Timur secara umum didominasi oleh angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan sekitar 7 hingga 28 knot. Kondisi tersebut juga dapat meningkatkan tinggi gelombang di wilayah perairan selatan Jawa Timur, dan perkiraan BMKG juga menunjukkan gelombang di Samudra Hindia selatan Jawa Timur dapat mencapai sekitar 3 meter. Dan masyarakat yang akan beraktivitas di laut diimbau meningkatkan kewaspadaan dan memantau informasi cuaca maritim sebelum berangkat. Nelayan dan pengguna transportasi laut sebaiknya mempertimbangkan kondisi gelombang serta angin dan tidak memaksakan aktivitas apabila kondisi laut cukup membahayakan.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk. Di Jawa Timur, wisata pemandian air panas tidak hanya terdapat di kawasan Pacet Mojokerto maupun kawasan Kota Batu. Nganjuk juga memilikinya loh. Meski jauh dari gunungnya aktif, sisi kawasan utara Nganjuk memiliki destinasi wisata pemandian air panas. Airnya yang alami berasal dari sumber mata air, dinamakan Banyu Biru oleh pengelola setempat. Awal mula sumber banyu panas ini ditemukan oleh warga saat mencari sumber mata air untuk pengairan sawah. Namun, yang ditemukan sumber air panas. Lalu dibuatkanlah sebagai tempat wisata hingga sampai sekarang. Tempat pemandian ini dibuat berupa kotak-kotak kamar mandi yang dialiri oleh air hangat. Hingga saat ini mencapai 10 kamar mandi. Saat hari libur nasional maupun hari libur minggu, pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk ramai dikunjungi oleh wisatawan. Banyak beragam pengunjung dari Nganjuk maupun luar Nganjuk. Mereka berkunjung untuk melakukan terapi seperti mengurangi linu-linu, pegal di badan, penyakit gatal, rematik, dan lain sebagainya. Namun ada juga pengunjung yang cuma sekedar refreshing ya. Pemandian air panas Banyu Biru berada di Desa Gondang, Wetan, Kecamatan Jati Kalen, Kabupaten Nganjuk, berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Nganjuk. Bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor maupun mobil dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk memiliki fasilitas yang lengkap. Mulai dari tempat parkir, tempat ganti pakaian, tempat beribadah, kolam yang luas, hingga warung makan yang mayoritas penjualnya warga sekitar.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, sulit sakra, cuaca panas berpotensi terasa menyengat di sejumlah wilayah Jawa Timur pada hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. BMKG Juanda memperkirakan suhu udara di Jawa Timur berada pada kisaran 11 hingga 36 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 33 hingga 100%. Sementara, angin bertiup dari arah utara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Pada pagi hari, cuaca di Jawa Timur secara umum diperkirakan cerah dengan peluang hujan sedang di sejumlah wilayah. Kondisi cerah berawan dengan peluang hujan sedang masih dapat terjadi pada siang hingga sore hari. Dan memasuki malam hari sampai dini hari nanti, cuaca secara umum diperkirakan cerah dengan peluang hujan ringan di beberapa wilayah. Sementara itu, masyarakat yang beraktivitas di wilayah pesisir dan laut juga perlu mewaspadai kondisi gelombang seperti yang telah kami sampaikan tadi. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau mengantisipasi kondisi panas terutama pada siang hari dengan mencukupi kebutuhan cairan dan membatasi aktivitas terlalu lama di bawah terik matahari. Sementara, bagi nelayan dan pengguna transportasi laut, tetap pantau informasi cuaca maritim dan kondisi gelombang sebelum beraktivitas. Utamakan keselamatan dan ikuti perkembangan informasi resmi dari BMKG. Baik, seluruh cakra, bagaimana kondisi di wilayah Anda saat ini? Atau mungkin jalur yang sedang Anda lewati dan juga kondisi cuaca? Bisa Anda kabarkan di 0852-9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Intan.
1: Informasi masuk kita dapati yang disampaikan Pak Puguh ya, ini tadi ketika melintas di Desa Bulu Putren arah ke Bagor Nganjuk, ini menyampaikan bahwasannya untuk akses jalannya tidak begitu lebar ya, sehingga untuk mobil atau truk muatan itu sedikit susah. Jadi ketika melintas di jalur tersebut karena mengingat karena aksesnya juga sempit, tidak begitu lebar. Jadi apabila berpapasan itu harus pelan-pelan begitu ya, Angga tentunya. Lokasi berada di wilayah Desa Bulu Putren arah ke Bagor Ngerami Nganjuk. Cuaca tentunya juga cukup bersahabat ya untuk di pagi kali ini. Pak Itno juga masih pantau 106,1 Radio Cakra Krisna Jombang Kota ya. Saat ini anginnya lumayan kencang ya tentunya
0: masih pagi
1: Angga.
0: Ya padahal.
1: Iya betul, padahal masih pagi, anginnya cukup kencang sekali. Nah ini Pak Itno juga memberikan himbauan atau kewaspadaan ya bagi seluruh cakra yang mungkin alergi dengan debu, karena kan memang biasanya untuk angin yang cukup kencang kan membawa debu ya.
0: Okay.
1: Angga, jadi harap diwaspadai saja. Lalu untuk pagi kali ini saya juga masih coba komunikasi dengan Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Mojokerto, Bapak Rinaldi Rizal Sabirin, ini terkait dengan kebakaran hutan dan lahan lokasi berada di Gunung Penanggungan Trawas dan Bukit Watu Jengger di Kecamatan Jatirejo, Mojokerto. Kita gali informasinya terlebih dahulu, nanti apabila kita sudah dapatkan informasi lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Kemudian terkait dengan insiden kecelakaan yang terjadi di wilayah Kedung Suko Sukomoro ya Angga.
0: Okay.
1: Ini tadi yaitu kecelakaan mobil pick up Grand Max yang biasanya digunakan untuk muatan ayam itu mengalami kecelakaan. Tapi apakah kecelakaannya ini tunggal atau tidak, kita masih komunikasikan dengan teman-teman kepolisian setempat ya. Karena melihat dari foto yang dikirimkan oleh Bapak Agung, ini tadi hanya terlihat mobil pick up Grand Max yaitu hampir terguling. Namun pada saat di lokasi itu untuk muatannya masih kosong begitu. Informasi data lengkapnya masih kami gali terlebih dahulu, nanti akan kami sampaikan kembali Angga.
0: Oke, baik, kita lanjut ke Avandi, silakan.
2: Rumah dinas TNI di kompleks KPAD Cijantung Jakarta Timur diduga digunakan sebagai tempat operasional judi online. Informasi tersebut viral setelah sebuah video memperlihatkan sejumlah orang berada di ruang yang dipenuhi komputer. TNI saat ini masih mendalami dugaan tersebut. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Muhammad Nas mengatakan sejumlah orang telah diperiksa terkait dugaan tersebut, termasuk anggota TNI. Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan akan ada penindakan tegas apabila dugaan pelanggaran tersebut terbukti. Rumah dinas tersebut diduga milik seorang perwira aktif TNI Angkatan Darat dan disebut disewakan kepada pihak yang menjalankan aktivitas judi online. Dugaan penggunaan rumah dinas sebagai markas judol itu berkaitan dengan penggerbekan yang sudah terjadi pada Minggu 4 Oktober 2026. TNI masih melakukan pendalaman dan pemeriksaan untuk memastikan fakta yang sebenarnya, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Avandi Tri. Sebelumnya juga ada Intan Anggra ini di ruang Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh cakra, untuk informasi yang telah kami sampaikan tadi dapat disimak kembali melalui laman Facebook atau Instagram kami di Radio Cakra Krishna dan juga di website kami di cakrakrishna.com.

0: Baik seluruh Cakra, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061. Menit ke-32 lepas dari jam 8 pagi, kita cek informasi ke ruang gatekeeper. Silakan Intan.
1: Informasi masuk kita dapat ini ya, disampaikan oleh Bapak Mustofa, memberikan update perjalanan. Kali ini sudah melintas di seputaran Jombang Kota ya, yang rencananya akan mengarah ke Mojokerto, jalur utama. Ini diinformasikan juga masih aman saja, lancar tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga cukup bersahabat ya tentunya. Kemudian satu informasi lagi kita dapatnya yang disampaikan oleh Bu Amina. Ini perjalanan beliau sudah sampai di seputaran Joho Pace yang rencananya akan mengarah ke Kediri Kota. Lalu lintas diinformasikan juga masih aman saja ya, tentunya tanpa ada kewaspadaan yang berarti, cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian Bapak Sukoco ini tadi menanggapi terkait dengan beberapa titik etle yang ada di Nganjuk ya. Ini tadi bertanya kembali, kira-kira titiknya di mana ya? Nah, ini tadi Pak Arief menyampaikan ada 3 titik ya, Angga. Salah satunya di perempatan TL Mangudikaran, kemudian di pos polisi Lundo, lalu yang ketiga timur Pasar Sapi ke Dondong. Nah, jadi ada 3 titik ya untuk etle yang ada di Nganjuk. Saya baru tahu malahan kalau ternyata Nganjuk ada 3 titik ya. Saya pikir cuma di Simpang 4 Mangudikaran Nganjuk saja, Angga. Ternyata untuk di titik lainnya sudah dipasang etle ya. Jadi harap diwaspadai juga untuk pengendara yang lain. Kemudian informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Pak Heru, melintas di jalur Papar Kediri arah ke Jombang. Lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca untuk di pagi kali ini cukup cerah, Angga.
0: Oke, baik, kita lanjut ke Dandi, silakan.
2: Kita juga sempat dikirimkan informasi oleh rekan-rekan Damkar Kabupaten Nganjuk, Angga, bahwa tadi pagi juga telah melakukan proses pemadaman kebakaran lahan tebu miliknya Bapak Selamat, 37 tahun warga Desa Gondang Legi, Dusun Benden, RT 1 RW 11 di Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Laporan masuk ternyata dini hari, jam 2 dini hari lewat 55 menit, dan tim tiba di lokasi jam 3 dini hari lewat 13 menit ya. Proses pemadaman selesai jam setengah 5 pagi. Kalau untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Untuk paparan kronologinya, ini sekitar jam 2 dini hari lewat 10 menit, itu beberapa warga yang hendak ke pasar mengetahui ada api dari area persawahan. Nah, di Desa Rowoharjo itu sekitar 15 km arah selatan ya, itu terlihat ada kobaran api. Kemudian warga mendekati dan mencari titik api tersebut. Diketahui berasal dari perkebunan atau lahan tebu. Dan lahannya ini ternyata masih belum ditebang, Angga, belum dipanen ya, dan terbakar. Akhirnya dilaporkan pada petugas damkar dan dilakukan proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa, tidak ada korban luka. Untuk kerugian material cukup besar, mencapai 50 juta rupiah ya, kurang lebih untuk kerugiannya. Jadi sedulur Cakra harap waspada terkait dengan kebakaran, potensi kebakaran ini di musim kemarau di mana anginnya kencang, kelembapannya rendah, udaranya kering dan suhunya cukup panas ya. Apabila beraktivitas berkaitan dengan api, ini mohon selalu diwaspadai dan juga jangan sampai ditinggal tanpa memastikan bara apinya benar-benar padam, karena hal itu bisa memicu adanya kebakaran yang besar dan merugikan banyak pihak, Angga.
0: Oke, baik, kita lanjut ke Avanditri, silakan.
3: Kasus dugaan perundungan terhadap siswa kelas 10 SMA N3 Tasikmalaya masih ditangani unit PPA Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota. Jumlah terlapor kini bertambah menjadi 7 orang. 6 orang sudah diperiksa, sementara 1 pelapor lainnya baru ditambahkan dalam laporan dan akan menjalani pemeriksaan. Kanit TPA Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota, Ibda Endang Kusmiran, mengatakan polisi masih fokus menyelesaikan pemeriksaan para terlapor sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Polisi juga akan melakukan pendalaman termasuk olah TKP kejadian perkara dan komunikasi kembali dengan korban terkait kelanjutan laporan. Terkait kemungkinan penyelesaian melalui restoratif justice, Endang menyebut keputusan tersebut bergantung pada kesediaan korban. Polisi tidak akan mengarahkan korban untuk memilih penyelesaian tertentu, namun siap memfasilitasi perundingan jika kedua pihak sepakat berdamai. Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Avandi Tri. Sebelumnya juga baik, kita ada tambahan lagi dari Dandi dan Mila, silakan.
2: Iya, sorry Angga, ada satu yang tertinggal ya. Ini tadi kita juga telah mendapatkan informasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Mojokerto. Okay. Dan untuk detailnya kita telah menyambungkan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mojokerto, Bapak Rinaldi Rizal Sabirin. Sudah tersambung dengan beliau, silakan Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Dandi Danila, juga ada Panditri dan juga Intan Andrea ini dari Ruang Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh Cakra, kali ini kita sudah tersambung dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mojokerto, Bapak Rinaldi Rizal Sabirin, terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Rinaldi.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas.
0: Baik Bapak, ini terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di Mojokerto ini lokasinya di titik mana saja Bapak?
6: Baik, dapat kami laporkan pada hari Selasa yang lalu, tanggal 6 Oktober 2026, ada 2 kejadian kebakaran hutan di wilayah Kabupaten Mojokerto. Yang pertama, kami menerima laporan pukul 10 pagi di kaki Gunung Penanggungan, yang mana ini masuk ke wilayah kewenangannya Perhutani, berada di Desa Seroliman, Kecamatan Terawas, Kabupaten Mojokerto. Begitu mendapatkan laporan, tim gabungan ya, yang terdiri dari BPBD, Perhutani, Polsek, Koramil, kemudian relawan, SAR Penanggungan, dan masyarakat peduli api, itu langsung bergerak ke lokasi. Dan alhamdulillah pada pukul 1 siang itu api berhasil dipadamkan dan dinyatakan aman. Kemudian di hari yang sama, di lokasi yang kedua, itu ada di Bukit Watu Jengger yang berada di Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Nah, Bukit Watu Jengger ini kami mendapatkan laporan kebakaran pada pukul 2.40 WIB. Kemudian karena Watu Jengger ini berada di kewenangannya UPT Raden Suryo yang berada di bawah Dinas Provinsi Jawa Timur, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, tim gabungan langsung ke lokasi. Itu ada teman-teman Tahura, TRC BPBD Kabupaten, relawan, Polsek, itu bergerak ke lokasi dan api baru bisa dipadamkan dini harinya. Sudah masuk hari Rabu tanggal 7 Oktober pukul 2 itu api padam dan dinyatakan aman, seperti itu.
0: Jadi ada 2 ya Bapak untuk kebakarannya, di Terawas sama di Bukit Watu Jengger.
6: Iya, Jatirejo. Dua-duanya ini lokasi

0: ada jarak lah sekitar 600-700 meter ke area yang terdampak kebakaran.
1: Oke, baik, Bapak. Mungkin pas waktu pemadaman, apakah ada kendala yang berarti, Pak?
0: Ya, kendalanya ketinggian ya, karena lokasi titik api itu ada di ketinggian 1100 mdpl. Jadi untuk tim tentunya harus mendaki ke atas dan membawa berbagai peralatan pemadaman, ya itu tentu menguras fisik fisik dan mental ya buat teman-teman di lapangan seperti itu. Dan angin kencang juga, angin pada saat itu cukup kencang sehingga penyebaran api juga lumayan cepat, tapi alhamdulillah bisa di apa ya di segera dipadamkan oleh teman-teman.
1: Oke, baik. Untuk perkembangan saat ini, berdasarkan monitoring, apakah masih ada titik api atau sudah tidak ada titik api, Pak, di Watu Jengger dan juga di Trawas tersebut?
0: Itu kejadian hari Selasa, pada hari Rabu atau tepatnya kemarin itu sudah tidak ada titik api di penanggungan, kaki penanggungan ataupun Watu Jengger dan di summit-summit yang lain ada di Kabupaten Mojokerto. Tinggal kebakaran lahan yang ini masih terjadi di Kabupaten Mojokerto, kebakaran lahan tebu atau bambu dan seperti itu.
1: Oke, baik Bapak. Terakhir Pak, mungkin bisa disampaikan himbauan kepada masyarakat Bapak agar kejadian serupa tidak terulang. Apalagi mengingat itu tempat kejadiannya berada di jalur favorit pendakian ya Pak, seperti Watu Jengger itu Pak.
0: Ya, jadi gini, kita kan sekarang sedang memasuki puncak musim kemarau ya untuk area Jawa Timur ya. Kalau kita lihat Jawa, area Jawa Barat dan Jawa Tengah itu kan sudah hujan, tapi kita kan belum. Kita ada di puncak musim kemarau dan untuk suhu tertinggi saat ini di Jawa Timur itu ada di Kota Mojokerto 38 derajat di siang hari. Jadi udara yang panas dan juga angin yang kencang itu merupakan istilahnya bahan bakar untuk api bisa terjadi dan bisa menyebar dengan cepat. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Mojokerto, pertama untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar, kemudian kedua untuk apabila membakar sampah tentunya dengan pengawasan ketat, jangan dibiarkan seperti itu, Mas.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Rinaldi sudah bergabung dan memberikan informasi kepada masyarakat dan sudah bergabung bersama kami. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, seluruh cakra, tadi kita tersambung dengan Kepala Pelaksana BPPD Kabupaten Mojokerto, Bapak Rinaldi Rizal Sabirin. Terkait dengan kebakaran hutan di Mojokerto, yaitu ada di dua tempat, dan tempat ini juga menjadi favorit para pendaki ya seluruh cakra, yaitu di Trawas dan juga di Bukit Watu Jengger yang ikut kawasan Tahura. Dan untuk di Bukit Watu Jengger, pemadaman dilakukan secara gabungan baik dari TNI, BPBD, dan juga beberapa instansi terkait. Lalu dengan kebakaran tersebut terdapat kendala, yaitu kendala medan, yaitu ketinggian dan juga angin yang bertiup cukup kencang. Dan untuk masyarakat, tadi Bapak Rinaldi juga mengimbau, saat ini di Mojokerto khususnya termasuk wilayah dengan suhu tertinggi di wilayah Jawa Timur, yaitu antara 36 derajat Celcius untuk rata-rata perharinya. Dan hal itu juga membuat rawan menjadi terjadinya kebakaran hutan atau lahan. Dan juga kebakaran lahan masih menjadi PR BPBD Kabupaten Mojokerto agar tidak terjadi lagi kejadian serupa pada musim kemarau ini. Dan untuk masyarakat diimbau

agar tidak membakar sampah sembarangan, membuang puntung rokok sembarangan, dan juga jika ada melihat titik api bisa dilaporkan kepada Dinas Pemadam Kebakaran setempat. Baik seluruh cakra, untuk informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini, kondisi di Kabupaten Nganjuk terjadi dua kecelakaan ya seluruh cakra, jadi mohon hati-hati. Tadi ada terjadi kecelakaan di dekat alun-alun Nganjuk dan juga di kawasan Sukomoro ya seluruh cakra. Jadi mohon hati-hati di jalan, jangan ngebut, kurang kecepatan, dan tetap patuhi aturan lalu lintas. Dan untuk seluruh cakra, bagaimana kondisi cuaca maupun lalu lintas di wilayah Anda, dapat Anda kabarkan di 0852 9001061.

0: Baik, selut sakra, harga sejumlah bahan pangan pada hari ini masih menjadi perhatian masyarakat. Berdasarkan data pusat informasi harga pangan strategis atau PIHPS nasional yang dikelola oleh Bank Indonesia, harga cabai rawit merah tercatat di Rp98.600 per kilogram, sedangkan telur ayam ras berada di angka Rp28.300 per kilogram. Data tersebut merupakan harga di tingkat pedagang eceran secara nasional. Selain cabai rawit dan telur, PIHPS mencatat harga bawang merah sebesar Rp36.750 per kilogram dan bawang putih Rp37.800 per kilogram. Untuk cabai merah besar berada di angka Rp61.600 per kilogram, cabai merah keriting Rp76.100, dan cabai rawit hijau Rp70.200 per kilogram. Sementara untuk harga daging ayam ras segar tercatat di Rp39.750 per kilogram. Untuk komoditas beras, harga beras kualitas medium tercatat Rp16.300 per kilogram dan medium Rp16.150 per kilogram. Beras kualitas super 1 berada di angka Rp17.300 per kilogram, sedangkan super 2 di Rp16.850 per kilogram. Sementara harga daging sapi kualitas 1 mencapai Rp151.300 per kilogram dan kualitas 2 Rp143.750 per kilogram. Harga pangan dapat berbeda antara data nasional dengan harga yang ditemui masyarakat di pasar daerah. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tetap memperhatikan harga sebelum membeli dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan, dan perkembangan harga bahan pokok juga perlu dipantau karena dapat berubah mengikuti kondisi pasokan dan permintaan pasar. Baik, Selucaka, kembali cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Danti.
1: Hari ini banyak info kecelakaannya, Angga, khususnya wilayah Nganjuk. Jadi harap waspada, hati-hati, terhitung sudah 3 kecelakaan yang infonya masuk di ruang gatekeeper pagi tadi di wilayah Jalan Hosokro Aminoto, Nganjuk Kota, kemudian ada di Sukomoro, Nganjuk, dan yang terbaru informasinya itu ya di wilayah Kertosono. Informasinya ada kecelakaan di jembatan Kelinter, tapi sudah dikondisikan warga sekitar. Harap waspada, hati-hati, sedulur cakra. Untuk Anda yang melintas di beberapa titik rawan kecelakaan atau black spot ya nyebutnya, Angga. Iya, itu kurangi laju kendaraan, bunyikan klakson, kemudian juga jaga jarak aman. Pastikan Anda berkendara juga memperhatikan pengguna jalan yang lain ya. Jangan egois dan tetap memperhatikan keselamatan dan keamanan bersama. Informasi lainnya, Mbak Ayu, Angga, ini beliau sampai di Simpang 4 Papar Kediri. Cuacanya cerah, anginnya hari ini agak kencang, kata beliau. Lalu lintas ditambahkan ramai, dominasi kendaraan pribadi dan juga beberapa kendaraan bermuatan, Angga.
0: Oke, baik, kita lanjut ke Avandi, silakan.
2: Ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, membenarkan Jokowi bertemu Presiden Prabowo Subianto di kediamannya Kartanegara, Jakarta Selatan, Selasa malam 6 Oktober 2026. Pertemuan berlangsung sekitar jam 7 sampai jam 9 waktu Indonesia Barat atas undangan Prabowo. Syarif menyebut pertemuan tersebut merupakan silaturahmi biasa. Ia juga membantah adanya pembahasan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pertemuan Jokowi dan Prabowo berlangsung bersamaan dengan pembacaan putusan MK terkait syarat pendidikan Gibran. Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan SMA atau sederajat. Namun permohonan gugatan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Avandi Tri. Sebelumnya juga ada Danti Danila di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik seluruh cakra, untuk informasi yang telah kami sampaikan tadi dapat disimak kembali melalui laman Facebook dan Instagram Radio Cakra Krishna dan juga portal berita kami di cakrakrishna.com. Jangan lupa seluruh cakra tetap berbagi informasi bersama kami di 0852 9001061.

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Bazzar radhiyallahu anhuma.

0: Backslur Cakra, kali ini masih bersama saya Angga, ditemani gatekeeper ada Danti Danila, Intan Anggraini, serta Avanditri yang siap menerima informasi dari Slur Cakra pada pagi kali ini. Dan untuk Slur Cakra yang masih berada dalam perjalanan, bagaimana kondisi arus lalu lintas di wilayah Anda saat ini? Dapat Anda kabarkan di 0852-9001061. Jangan lupa ikuti media sosial kami Slur Cakra di Instagram @1061cakrakrisna, di Facebook Radio Cakra Krisna, dan portal berita kami di cakrakrisna.com. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Haja Sri Suherlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW 1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing. Kalau bangun tidur muntah, nggak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Dester. Sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Herbal Naria bisa didapatkan di Wiyata Herbal Naria, Tembelang Jombang, tempatnya di Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Melik, Desa Pedalawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari Jembatan Poso ke Timur, kurang lebih 50 meter. Baik, Slur Cakra, kita langsung saja ke penelpon, ada Pak Tamin. Selamat pagi Pak Tamin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Angga.
0: Bagaimana kabarnya pagi hari ini Pak Tamin?
3: Untuk hari ini kabarnya sehat Mas, penjaraan juga sehat toh.
0: Alhamdulillah sehat Pak Tamin. Anginnya bagaimana Pak Tamin, apakah kencang Pak Tamin pagi kali ini?
3: Gak ada sama sekali Mas, pulang dari sawah ini panas pol, gak ada angin.
0: Tidak ada angin ya Pak ya, di kandangan di beberapa daerah tadi pendengar melaporkan anginnya cukup kencang. Di Pak Tamin tidak ada angin ya Pak ya?
3: Paling gak ada angin Mas.
0: Oke Pak, untuk arus lalu lintasnya bagaimana Pak Tamin, apakah aman Pak?
3: Wilayah Kendangan harus selalu lintas yang dari arah di Pare, Kendangan, Malang, Jombang, Ngoro, Kendangan, Malang lancar, aman, terkendali.
0: Alhamdulillah. Kalau di Pasar Kendangan bagaimana Bapak? Apakah masih ramai atau sudah ada penurunan pengunjung Pak kalau jam 9 gini?
3: Jam-jam sekian itu Mas, pasar itu masuk ke dalam. Jam 6 itu sudah di pinggir jalan Kendangan itu bersih, orang jual-jual sayur. Soalnya jam 1 malam itu sudah sama-sama belanja Mas. Orang buka kuletek apa istilahnya itu. jam 1 itu sampai jam 4 sudah meluncur ke desa-desa, Mas. Untuk pagi jam 6 itu orang belanja biasa itu masuk ke dalam pasar.
0: Oke. Jadi mulai jam 6 pagi ya, Pak, pindah ke dalamnya itu, tidak di jalan rayanya.
3: Betul sekali.
0: Oke.
3: Nanti setiap satu siang itu sudah jualan coto, sate. Saat ini sate mulai meluncur kapan? Meluncur ke kandangan. Tapi monggo. Sate kandangan.
0: Oke, Pak Tamin. Jadi untuk pedagang di pasar kandangan itu kalau siang begini sudah geser ya, Pak ya. Ada yang keliling, ada yang pindah ke ruko di dalam ya, Pak ya.
3: 100 sepeda motor lebih, Mas, kalau 1 sampai jam 4 malam itu. Motor banyak antri, ruko itu ya di pinggir rangkulan itu, Mas. Dari Ngantang, dari Pasembon itu meluncur ke kandangan, dari Wonosalam, Dowo itu meluncur belanjanya ke kandangan itu, jalan sayur itu, Mas.
0: Oke, siap.
3: Nah, ke kandangan itu.
0: Oke. Baik, Pak Tamin, mungkin ada tambahan, Pak, yang disampaikan untuk seluruh cakra, Pak Tamin?
3: Untuk salam saja, Mas. Mudah-mudahan diberikan kesempatan, atur suun, Mas Angga, waktunya.
0: Terima kasih banyak, Pak Tamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Baik, seluruh cakra, baru saja kita tersambung dengan Pak Tamin ya, seluruh cakra tadi, dari Kandangan Kabupaten Kediri. Di kandangan tidak ada angin ya, seluruh cakra. Dan juga untuk lalu lintasnya aman lancar saja. Dan untuk pasar kandangan yang kalau dini hari hingga jam 6 pagi itu pedagangnya di tepi jalan raya dan sangat ramai. Jadi untuk jam 6 ke atas itu ternyata pindah ke dalam ya seluruh cakra, agar tidak mengganggu arus lalu lintas di wilayah simpang kandangan. Dan bagaimana seluruh cakra di wilayah Anda dapat Anda kabarkan di ketiper kami 0852 9001061.

0: Big Seluruh Cakra masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi bersama kami di 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper Avandi, silakan.
1: Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurniawan meminta penyelenggara pemilu melakukan introspeksi setelah putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka. Doli menyebut putusan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bagi KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu ke depan. Menurut Doli, proses verifikasi dan perekrutan calon pemimpin perlu diperbaiki agar lebih rinci dan transparan. Ia juga menilai penyelenggaraan pemilu perlu lebih cermat dalam memastikan dokumen persyaratan calon. Hal ini sejalan dengan pertimbangan MK yang meminta proses verifikasi diperkuat dengan prinsip kecermatan dan kehati-hatian. Doli mengatakan putusan MK akan menjadi salah satu bahan dalam pembahasan dan penyusunan aturan pemilu ke depan. Ia menegaskan langkah selanjutnya berada di ranah politik dan harus mempertimbangkan kepentingan rakyat serta penyelenggaraan negara. Kemudian info traffic masuk dari Pak Anwar yang melakukan perjalanan dari Nganjuk menuju Ngawi. Saat ini beliau sudah sampai di Saradan. Arus lalu lintas lancar, cuaca cerah, kendaraan didominasi kendaraan pribadi. Kemudian dari Ibu Amel, perjalanan dari Kediri menuju Nganjuk. Saat ini sudah sampai pertigaan pos Mengkreng. Arus lalu lintas lancar, cuaca cukup bersahabat. Kemudian Ibu Wiwi menginformasikan arus lalu lintas di perempatan Kertosono ramai lancar di keempat arah, perjalanan dari barat maupun timur, dan sebaliknya terlihat aman, cuaca cukup bersahabat. Dan kemudian yang terakhir, Mas Wibowo menginformasikan arus lalu lintas di Pasar Baron ramai lancar, perjalanan dari Sukomoro Nganjuk menuju Kertosono, dan sebaliknya cuaca cukup cerah bersahabat, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Avandi Tri di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sebuah kapal kargo bermuatan semen dilaporkan tenggelam di perairan Tuban setelah bertabrakan dengan kapal tongkang. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis 8 Oktober 2026. Kapal kargo mengalami kerusakan setelah menabrak tongkang yang berada di perairan tersebut hingga akhirnya tenggelam. Setelah kejadian, proses evakuasi dan penanganan dilakukan oleh petugas di sekitar lokasi. Kondisi kapal yang tenggelam juga menjadi perhatian karena membawa muatan semen. Petugas melakukan pemantauan untuk memastikan situasi di sekitar lokasi tetap aman, sekaligus menangani dampak dari kecelakaan laut tersebut. Sementara itu, informasi mengenai kondisi seluruh awak kapal dan penyebab pasti kecelakaan masih dalam penanganan oleh pihak berwenang. Petugas terkait juga melakukan pemeriksaan untuk mengetahui kronologi tabrakan, termasuk posisi kapal kargo dan tongkang sebelum kecelakaan terjadi. Masyarakat terutama nelayan dan pengguna jasa transportasi laut di sekitar perairan Tuban atau Laut Jawa diimbau meningkatkan kewaspadaan. Pengguna kapal juga diminta memperhatikan kondisi lalu lintas pelayaran dan informasi cuaca maupun keselamatan laut. Perkembangan terkait dengan proses evakuasi kapal dan kondisi awak kapal tersebut masih menunggu keterangan resmi dari pihak berwenang. Baik, untuk seluruh Cakra, jangan lupa ikuti media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan di Instagram @1061cakrakrishna. Jangan lupa juga untuk seluruh Cakra ikuti terus portal berita kami di cakrakrishna.com.

0: Bekisul Cakra, musim kemarau masih berdampak pada ketersediaan air untuk pertanian di Kabupaten Nganjuk. Untuk mencegah ribuan hektar sawah mengalami kekurangan air dan berisiko gagal panen, Kementerian Pekerjaan Umum mengoptimalkan bendungan Semantok sebagai sumber tambahan pasokan air. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Berantas, disiapkan suplai air sebesar 1,5 meter kubik per detik ke daerah irigasi Waduk Bening yang melayani sekitar 8.845 hektar lahan pertanian, khususnya di Kecamatan Rejoso dan sekitarnya. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan, optimalisasi infrastruktur sumber daya air penting dilakukan agar bendungan yang telah dibangun dapat memberikan manfaat secara maksimal, terutama ketika masyarakat menghadapi tekanan akibat kondisi cuaca. Menurut Dodi, penanganan kekeringan harus dilakukan secara tepat, terukur dan terpadu, agar kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi dan produktivitas pertanian tetap terjaga. Bendungan Semantok sendiri memiliki kapasitas tampungan sekitar 32 juta meter kubik dengan luas genangan 365 hektar. Infrastruktur tersebut sebelumnya telah mengairi sekitar 1.906 hektar lahan dan terhubung dengan jaringan irigasi sepanjang 25,92 km saluran primer serta 78,20 km saluran sekunder. Selain untuk pertanian, bendungan Semantok juga akan diproyeksikan menyediakan air baku 312 liter per detik bagi masyarakat di Kecamatan Rejoso, Lengkong, dan Gondang. Langkah suplai air ini dilakukan untuk menjaga keandalan irigasi di tengah penurunan ketersediaan air akibat musim kemarau. Kondisi kering sendiri masih berlangsung di sejumlah wilayah Jawa Timur, dan sementara BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk menghemat penggunaan air dan meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kekeringan. Dengan tambahan pasokan dari bendungan Semantok, pemerintah berharap kebutuhan air untuk lahan pertanian di Nganjuk tetap terjaga dan produktivitas petani dapat terus dipertahankan. Saya informasi kembali ke ruang gatekeeper. Intan, silakan.
1: Informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Stiono ya. Ini menginformasikan lalu lintas yang ada di seputaran Jombang Kota, arah Mojokerto. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal ya. Jadi masih aman. Cuaca juga tentunya cukup bersahabat untuk di pagi kali ini. Lalu informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Widodo, perjalanan dari Papar yang mengarah ke Jombang. Lalu lintas untuk di pagi kali ini juga cukup ramai, padat-padatnya, jadi memang perlu diwaspadai saja. Cuaca diinformasikan pagi kali ini cukup cerah, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Intan Anggreni di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Big Slut Chakra, kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di lereng Gunung Panderman, Kota Batu, dan kebakaran berada di kawasan hutan produksi petak 228A RPH Rorombo. Api kembali muncul pada hari Selasa 6 Oktober 2026 sekitar jam 10 pagi. Setelah sehari sebelumnya, titik api juga muncul di lokasi yang sama. Dalam 2 hari, luas lahan yang terbakar diperkirakan lebih dari 1 hektar. Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH Pesanggerahan Ahmad Saifuddin atau Udin menduga kebakaran dipicu akibat aktivitas pembakaran serasah yang ditinggalkan dalam kondisi masih menyisakan bara. Menurut Udin, pola munculnya titik api pada hari Senin dan Selasa hampir sama, sehingga muncul dugaan adanya pembakaran yang kemudian merembet karena kondisi kawasan sangat kering. Kebakaran pertama dilaporkan sekitar jam 9.30 pagi, kemudian api kembali berkobar pada Selasa sekitar jam 10 pagi. Setelah laporan diterima, tim gabungan yang terdiri dari LMDH, Perhutani, BPBD, pengelola pendakian, dan relawan langsung melakukan pemadaman darat. Petugas menggunakan gepyok secara manual dan membuat sekat bakar untuk mencegah api merembet lebih luas. Kobaran api berhasil dikendalikan pada hari Selasa siang dan lokasi kemudian hanya tersisa bara api. Sementara laporan BPBD Kota Batu menyebut pada kejadian hari Selasa itu sekitar setengah hektar vegetasi terdampak. LMDH bersama Perhutani akan memperketat pengawasan di kawasan hutan produksi tersebut. Aktivitas penggarapan lahan warga untuk sementara juga dihentikan dan para penggarap akan mendapatkan pembinaan. Masyarakat juga diimbau tidak menyalakan api untuk membersihkan lahan atau membakar serasah karena kondisi kering membuat api dan bara mudah merembet dan memicu kebakaran hutan. Baik, untuk Sedulur Cakra, jangan lupa ikuti media sosial kami di Instagram Radio Cakra Krisna @1061 Cakra Krisna dan di Facebook Radio Cakra Krisna, serta jangan lupa kunjungi portal berita kami di cakrakrisna.com.

0: Baik seluruh cakra masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi bersama kami di 0852 9001061. Baik seluruh cakra, kasus penemuan jasad bayi yang terkubur di belakang rumah warga di Desa Gedang Sewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri akhirnya terungkap. Polisi menetapkan dua orang tersangka, yakni TW, 23 tahun sebagai ibu, dan DA, 22 tahun yang merupakan pacarnya. Keduanya diketahui telah menjalin hubungan sekitar 2 tahun dan berencana menikah pada Januari 2027. Kapolres Kediri AKBP Muhammadudin Latif menjelaskan, TW melahirkan bayi laki-laki pada Sabtu 3 Oktober 2026 sekitar jam 3:30 pagi di rumahnya. Setelah bayi lahir dan menangis, TW diduga membekap mulut dan hidung bayi hingga meninggal dunia. TW kemudian menghubungi DA melalui pesan WhatsApp dan meminta pacarnya datang mengambil jasad bayi tersebut. DA kemudian membawa jenazah bayi pulang dan menguburkannya di belakang rumah. Kasus tersebut terungkap pada Senin 5 Oktober sore. Salah seorang warga berinisial TKN saat hendak menguburkan anak kambing di belakang rumahnya justru menemukan kantong plastik hitam yang terkubur dan mengeluarkan bau tak sedap. Setelah dibuka, kantong tersebut ternyata berisi jenazah bayi laki-laki, dan Kapolsek Pare AKP Wendy Sulistiono membenarkan penemuan tersebut, dan polisi kemudian langsung melakukan olah TKP serta pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Polisi menyebut motif kedua tersangka diduga karena takut kehamilan tersebut diketahui keluarga. Atas perbuatannya, TW dan DA dijerat pasal 460 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta pasal 80 ayat 3 dan 4 Junko pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait dengan perlindungan anak. Keduanya terancam hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun.
1: Cakra Sport. Ranking FIFA terbaru menempatkan timnas Indonesia di peringkat ke-116 dunia. Skuad Garuda naik 2 posisi dengan mengkoleksi 1.166 poin. Kenaikan ini terjadi setelah Indonesia menjuari FIFA Asian Cup 2026. Indonesia mengalahkan Thailand lewat adu penalti pada laga final setelah bermain imbang 2-2 hingga perpanjangan waktu. Posisi ke-116 menjadi salah satu pencapaian tertinggi di Indonesia dalam 2 dekade terakhir. Di kawasan ASEAN, Thailand berada di peringkat 93, disusul Vietnam di posisi 99. Cakra Sport dipersembahkan oleh Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Tari Mungde merupakan salah satu dari berbagai kesenian khas Nganjuk. Tari Mungde menggambarkan gerakan perjuangan. Sejarah kelahiran kesenian Mungde tidak dapat dilepaskan dari kejadian di Jawa Tengah pada awal abad ke-9, yaitu terjadinya perangan Diponegoro pada tahun 1825 sampai tahun 1830. Kegagalan perjuangan Diponegoro di Jawa Tengah mengakibatkan pengikutnya tersebar ke seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di tempat yang baru ini,

0: 14 orang yang kesemuanya masih ada hubungan keluarga. Pencipta Tari Mungde ini dimaksudkan untuk mengumpulkan prajurit Diponegoro yang tersebar di berbagai daerah. Tidak hanya bisa dinikmati keindahannya, ternyata seni juga bisa sebagai alat komunikasi yang halus atau sebagai alat penghubung antar jiwa manusia.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Baik seluruh cakra masih di 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi bersama kami di 0852 9001. Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengingatkan masyarakat agar tidak asal menerobos saat melintasi jalan perlintasan langsung atau JPL 79 Sembung, Kecamatan Perak. Imbauan tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi keselamatan untuk meningkatkan kewaspadaan pengguna jalan terhadap risiko

0: kecelakaan di perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan raya. Petugas di Sub Jombang mengingatkan pengendara untuk tidak mengabaikan rambu maupun kondisi di sekitar sebelum melintasi rel. Pengguna jalan diminta menerapkan prinsip berhenti, melihat, dan memastikan kondisi benar-benar aman sebelum melanjutkan perjalanan. Petugas juga menegaskan pengendara tidak boleh memaksakan diri melintas apabila kereta api akan melintas. Selain itu, masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu perjalanan kereta maupun pengguna jalan lainnya. Di Sub Jombang menilai keselamatan di perlintasan sebidang membutuhkan kewaspadaan dan kepatuhan seluruh pengguna jalan. Pengendara juga diminta tidak terburu-buru dan memastikan tidak ada kereta yang mendekat sebelum melewati jalur rel. Keselamatan harus menjadi pertimbangan utama setiap kali melintas perlintasan kereta api. Berhenti dan lihat, serta pastikan aman sebelum melintas. Jangan merobos ketika kereta api akan melintas. Utamakan keselamatan dan patuhi rambu serta aturan di sekitar perlintasan kereta api. Cek informasi gerbang gatekeeper, silakan Danti.
1: Kalau tadi kita sudah membahas kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Mojokerto ya, Angga. Okay. Ada dua lokasi ya tadi. Nah, ini kita juga coba cari informasi terkait dengan kebakaran hutan di petak 228A RPH Ororo Ombo yang masuk wilayah Batu. Informasinya sudah padam, ini coba kita mintakan data lengkapnya ya terkait okay. dengan penanganannya. Kemudian ada Bapak Renaldi, perjalanan sudah sampai di wilayah Jombang, ini dari arah timur kalau dari foto yang beliau kirimkan. Lalu lintasnya juga masih cukup aman, cuaca disampaikan cerah menjelang siang hari ini, Angga.
0: Oke, kita lanjut ke Amandi, silakan.
2: DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan dalam rapat paripurna Selasa 6 Oktober 2026. Undang-undang ini terdiri dari 23 bab dan 331 pasal dengan 13 pengaturan baru yang memperkuat perlindungan pekerja dan kepastian dalam hubungan kerja. Salah satu aturan baru adalah larangan menahan ijazah dan dokumen pribadi pekerja dalam proses perekrutan maupun penempatan tenaga kerja. Selain itu, aturan baru mencakup penguatan sertifikasi kompetensi, integrasi data ketenagakerjaan, dana cadangan pesangon, dan jaminan kehilangan pekerjaan, serta perlindungan hak pekerja perempuan dan penyandang disabilitas. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Eli mengatakan aturan tersebut juga memperkuat pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan. UU Perlindungan Ketenagakerjaan merupakan tindakan lanjutan putusan Mahkamah Konstitusi dan diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi pekerja, sekaligus kepastian hukum bagi para pemberi kerja. Lalu selanjutnya ada info traffic masuk dari Bapak Didi. Bapak Didi dari Gondang menuju Lengkong juga menginformasikan di sekitar Balungkebang ramai orang keluar masuk di pabrik sepatu. Cuaca cukup bersahabat. Kemudian masuk dari Ibu Kolip yang menginformasikan arus lalu lintas di pertigaan Warujayeng. Terpantau cukup lancar dan juga cuaca cukup cerah. Lalu yang terakhir dari Pak Basuki, perjalanan dari Kertosono menuju Ronggot. Saat ini sudah sampai di depan Pasar Kedung Ringin. Arus lalu lintas sedikit padat, cuaca cukup bersahabat, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih ya Pandi Tri. Sebelumnya juga ada Dandi Danila di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Backslur Cakra masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Bagaimana informasi di wilayah Anda saat ini dapat Anda kabarkan di 0852 9001061. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar layanan servis sepeda motor gratis dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Program ini ditunjukkan bagi masyarakat sebagai bagian dari rangkaian kegiatan peringatan hari jadi Jawa Timur. Layanan servis gratis tersebut mencakup pemeriksaan dan perawatan kendaraan roda 2. Masyarakat yang ingin mengikuti program ini perlu membawa sepeda motor beserta kelengkapan yang dipersyaratkan. Layanan diberikan di lokasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pelaksanaan menyesuaikan jadwal dan kuota yang tersedia. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat menjaga kondisi kendaraan agar tetap layak dan aman digunakan. Pemeriksaan kendaraan juga penting dilakukan secara berkala, terutama pada bagian yang berkaitan dengan keselamatan seperti rem, ban, lampu, dan komponen utama kendaraan. Bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan servis gratis ini, pastikan mengikuti informasi resmi mengenai jadwal, lokasi, dan mekanisme penjadwalan. Dan jangan lupa membawa kendaraan dalam kondisi yang sesuai dengan ketentuan layanan dan tetap utamakan keselamatan selama berkendara. Baik, seluruh cakra, untuk mengikuti program servis 8.100 sepeda motor secara gratis ini diikuti oleh 350 SMK bersama industri se-Jawa Timur yang dilaksanakan pada jam 8 pagi tadi hingga jam 3 sore nanti dan terbuka untuk seluruh masyarakat umum Jawa Timur dengan lokasi bengkel SMK jurusan teknik sepeda motor se-Jawa Timur. Untuk mengetahui lokasinya, seluruh cakra bisa melihat di postingan Facebook Radio Cakra Krishna di mana di browser tersebut terdapat QR Code yang ketika di-scan bisa menunjukkan lokasi event service gratis sepeda motor tersebut terdekat di lokasi seluruh cakra bisa ditemukan. Baik, selain ada servis sepeda motor gratis, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga kembali menggelar program pemutihan pajak tahap kedua. Program ini berlangsung mulai 1 Oktober hingga 30 November 2026. Dalam rangkaian hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur,

0: dari Krishna FM Samarinda.
1: Sebanyak 780 personil gabungan disiagakan untuk mengamankan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak 2026 di Kabupaten Pacitan. Selengkapnya disampaikan oleh Radio Krishna FM Pacitan.
2: Kekuatan tersebut terdiri dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, dan Binmas. Kesiapan pengamanan ditandai dengan apel gelar pasukan Operasi Mantap Praja Grindulu 2026 dan pelatihan sistem pengamanan kota yang digelar Polres Pacitan pada Rabu 7 Oktober 2026. Pengamanan difokuskan untuk mengantisipasi berbagai potensi kerawanan selama tahapan dan pelaksanaan Pilkades. Selain pengamanan Pilkades, Pemkab Pacitan juga tengah menghadapi persoalan kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Pacitan, Erwin Andriatmoko, sebelumnya mencatat 73 desa mengajukan bantuan air bersih, dengan lebih dari 21.000 kepala keluarga berada dalam kondisi darurat air bersih. Status tanggap darurat kekeringan juga diperpanjang hingga November 2026. Rati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
1: Demikian program Jaring Radio, saya Intan Anggraini, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu juga untuk update informasi dari Anda seluruh cakra yang sedang di perjalanan. Boleh ditambahkan kira-kira untuk update terkini situasi arus lalu lintas maupun kondisi cuacanya seperti apa di 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper Iis.
1: Ya, kasus penemuan bayi yang terkubur di belakang pekarangan rumah warga Desa Gedang Sewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri kini sudah terungkap setelah ibu dari bayi tersebut dan juga kekasihnya berhasil ditangkap. Jadi kasus ini terungkap saat warga setempat, warga Pare, hendak mengubur anak kambing yang mati di belakang pekarangan rumah di hari Senin lalu, tanggal 5 Oktober petang. Namun siapa sangka warga malah menemukan jasad bayi yang terkubur di belakang rumah tersebut. Kapolsek Pare AKP Wendy Sulistiono menyampaikan bahwasannya jasad bayi itu pertama kali ditemukan oleh warga yang berinisial TKN di hari Senin 5 Oktober petang. Saat itu TKN hendak menguburkan anak kambing di halaman belakang rumahnya. Saat hendak menguburkan, malah dikagetkan dengan ditemukannya jasad bayi yang sudah berbau itu. Karena penasaran, warga kemudian menarik kantong plastik. Awalnya hanya kantong plastik saja yang ditemukan, tapi sudah mengeluarkan bau kurang sedap begitu. Setelah dibuka, ternyata kantong plastik tersebut berisi jasad bayi laki-laki. Penemuan itu kemudian dilaporkan ke polisian setelah kemudian petugas itu datang ke lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa saksi-saksi serta mengevakuasi bayi, jenazah bayi yang baru dilahirkan itu. Dari hasil penyelidikan, polisi kemudian menangkap dua orang yang diduga ayah serta ibunya, yakni TW 23 tahun beserta dengan kasihnya DA 22 tahun. Kedua pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Kediri AKBP Mohwah Yudin Latif menyampaikan tersangka diketahui melahirkan bayi tersebut pada hari Sabtu 3 Oktober jam 3:30 dini hari. Setelah lahir, ibu dari bayi tersebut kemudian membekap karena panik dengan tangisan bayi. Dan kemudian bayi tersebut meninggal dunia lalu dikuburkan di belakang rumah. Mahbub.
0: Lanjut ke Ilham.
2: Informasi masuk dari Bapak Santoso melintas di arah Simpang Kertosono. Di perempatan Simpang Kertosono cukup ramai lancar pada sore hari ini dan cuaca juga dikabarkan cerah bersahabat. Informasi masuk lagi dari Mbak Sri. Melintas di Simpang Joho Pace, dikabarkan arus lalu lintas juga cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Cuaca juga dikabarkan cerah bersahabat. Informasi masuk lagi dari Pak Budi. Perjalanan dari Kota Kediri menuju ke Tulungagung saat ini di Kras. Menginformasikan arus lalu lintas di Kras Kabupaten Kediri cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga harap dihati-hati sedulur cakra karena melintas juga muatan truk pengangkut tebu. Informasi masuk lagi dari Pak Chandra, melintas di arah Mojoagung Jombang, arus lalu lintas juga dikabarkan ramai lancar pada sore hari ini, cuaca juga dikabarkan cerah bersahabat. Jamal.
0: Baik, terima kasih Ilham Aditya. Sebelumnya tadi ada Isatin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekalian.

Ya, Suruh Cakra, pemerintah kembali menyiapkan bantuan subsidi upah atau BSU sebesar Rp900.000 untuk pekerja. Bantuan tersebut diberikan satu kali untuk periode 3 bulan dengan nilai Rp300.000 per bulan, sehingga total bantuan yang diterima mencapai Rp900.000. Menko Perekonomian Erlangga Hartanto menyampaikan bahwa kebijakan tersebut ditujukan kepada sekitar 13,3 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran yang diperkirakan hampir mencapai Rp12 triliun. Mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022, terdapat sejumlah persyaratan penerima bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah. Syarat pertama, yakni warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan atau NIK. Kedua, peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan. Menerima gaji atau upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan. Dan yang terakhir, tidak termasuk aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia maupun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Dengan demikian, pekerja yang memenuhi ketentuan tersebut dapat masuk dalam kriteria penerima BSU sesuai aturan yang berlaku.

Ya, Seru Cakra, untuk berbagai informasi yang telah kami sampaikan, Anda bisa akses kembali melalui Facebook Cakra Krisna maupun Instagram 1061 Cakra Krisna. Dan untuk mendengarkan siaran kami dari manapun dan kapanpun, Anda bisa akses melalui website kami di www.cakrakrisna.com.

0: nampaknya juga masih lengang saja karena bukit terik ya. Jadi untuk masyarakat ini membatasi aktivitas luar ruangan. Dan memang kalau kita perhatikan beberapa waktu terakhir cuaca memang cenderung lebih terik. Dan ini merupakan fenomena yang wajar gitu ya, sesuai dengan yang telah disampaikan oleh BMKG. Setiap tahun seperti ini, cuaca seperti ini itu pasti datang gitu ya, karena mengingat juga adanya El Nino dan beberapa fenomena lainnya yang mempengaruhi suhu udara. Ke gatekeeper is
1: ada Mas Halim melintas di Jalan Mayor Bismo Kota Kediri pas pengerjaan proyek tol. Hati-hati untuk lalu lintas, cukup ramai di jam 3 sore lebih ini, jam-jam pulang kerja juga, ditambah dengan jalur tersebut yang sedang ada pengerjaan tol 24 jam. Jadi mohon untuk hati-hati pelankan laju kendaraan. Kemudian tadi dari Bapak Kahmat, ini melintas di sekitaran jalur Gedong Sari Prambon Nganjuk. Beliau juga sempat menyampaikan lalu lintas di sore kali ini masih aman lancar, tidak ada hambatan, cuacanya juga masih panas. Mahbub.
0: Baik, terima kasih Is Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ke penelpon ya, ada yang sudah bergabung, Mas Kopeng. Selamat sore, Mas Kopeng.
4: Selamat sore, Mas G.
0: Gimana kabarnya, Mas?
4: Alhamdulillah, sehat walafiat nih.
0: Alhamdulillah, oke. Ini posisi ada di mana ini, Mas Kopeng?
4: Posisinya di Jetis.
0: Jetis Warujaeng.
4: Mojokerto, Mas.
0: Oh, Jetis Mojokerto. Iya. Rutenya ke Surabaya berarti.
4: Surabaya, terus yang kedua ini kirim ke lagi Mojokerto lewat Jetis.
0: Gitu. Siap. Oke, pantauannya gimana, Mas?
4: Pantauannya ramai lancar. Tadi pas ngisi pom rondo kesel nih, Mas.
0: Kenapa tuh?
4: Gak jelas kayak antri, gak mau antri ya, Mas.
0: Oh gitu ya. Kenapa ini ta? Apa namanya, solar udah mulai jarang ta? Sulit?
4: Gak aman kok dari sini, dari Jetis sini. Tapi gak mau antri tampak
0: ya. Waduh, nyerobot-nyerobot gitu ya.
4: Nyerobot ya.
0: Waduh itu. Oke, cuaca juga masih aman ya, Mas Kopeng ya?
4: Panas umum, Mas, nggak ada angin sepoi-sepoinya di Jetis ini.
0: Waduh, ini butuh yang namanya es teh jumbo ini.
4: Ya, mau beli.
0: Nah. Oke, baik, siap. Terima kasih banyak, Mas Kopeng, sudah bergabung.
4: Oke, Mas. Ya, Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kopeng di Jetis Mojokerto. Secara umum untuk arus lalu lintas masih aman. Cuaca juga cukup terik di wilayah Jetis Mojokerto.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam suara.

0: Ya, anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Ilham.
1: Informasi masuk dari Bapak Indra, perjalanan dari Kota Kediri menuju ke Pare saat ini melintas di Simpang 5 Gumul. Menginformasikan arus lalu lintas juga ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi, dan juga cuaca dikabarkan cerah bersahabat pada sore hari ini. Informasi masuk lagi dari Mbak Intan yang melintas di arah Jombang Mojokerto. Arus lalu lintas dikabarkan cukup ramai, didominasi oleh kendaraan pribadi. Cuaca juga dikabarkan cerah bersahabat. Ini masa tim sudah terhubung, Jamal.
0: Baik, terima kasih Ilham Aditya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Mas Hatim, selamat sore. Halo Mas Hatim. Halo Mas Hatim. Ya, sepertinya masih ada kendala. Saya kembalikan dulu ke gatekeeper.

0: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah lalu diberitakan kepadanya apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat sore Seteru Cakra, terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Mahbub Jamal, Ruang Gatekeeper. Di sore hari ini juga masih ada Isatin, Ilham Aditya, dan juga Avanditri. Anda bisa berbagi informasi Seteru Cakra yang sedang di perjalanan. Kira-kira untuk update terkini situasi arus lalu lintas maupun kondisi cuacanya seperti apa, bisa Anda sampaikan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Anda bisa datang ke Wiata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan untuk Anda, seluruh cakra yang berada di kawasan Tembelang Jombang dan sekitarnya juga bisa mendapatkan herbal Naria di Wiata Herbal Naria Tembelang. Alamatnya ada di Jalan Raya Babat Jombang, masuk Dusun Beli, Desa Bedahlawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari jembatan pelosok ke timur kurang lebih 50 meter.

0: 57 menit lepas dari jam 4 sore, saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Avandi.
1: Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi merespon ramainya wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Bumi Raka yang muncul di tengah polemik kasus ijazah. Isu tersebut kembali menjadi perhatian setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Jokowi menyatakan sikap menghormati putusan Mahkamah Konstitusi beserta tahapan dan pertimbangan hukum yang ada. Ia juga menekankan pentingnya menempatkan persoalan tersebut dalam kerangka konstitusi dan aturan hukum yang berlaku. Terkait wacana pemakzulan Gibran, Jokowi menyerahkan proses tersebut pada mekanisme demokrasi dan ketentuan konstitusi. Setiap langkah yang berkaitan dengan posisi wakil presiden harus dilakukan melalui mekanisme hukum dan ketatanegaraan yang telah diatur. Sementara itu, polemik mengenai jasa Gibran masih menjadi perhatian publik. Perkembangan persoalan tersebut kemudian turut memunculkan pembahasan mengenai posisi Gibran sebagai wakil presiden serta kemungkinan proses pemakzulan melalui mekanisme yang berlaku. Kemudian kita beralih ke info traffic, datang dari Ibu Siska yang melewati depan RSUD Kertosono. Beliau menginformasikan cuaca cukup cerah dan kemudian arus lalu lintas juga terpantau cukup lancar. Selanjutnya dari Pak Hermanto yang sedang melaju di jalan raya arah Jombang menuju Mojokerto, saat ini menginformasikan kondisinya terpantau cukup ramai lancar. Kendaraan didominasi truk dan mobil pribadi serta cuaca cukup bersahabat. Kemudian yang terakhir dari Mbak Nur Aini yang sedang melakukan perjalanan dari Kertosono menuju Lengkong, beliau menginformasikan arus lalu lintas melewati desa Kemaduh terpantau lancar. Banyak mobil pribadi yang melintas, cuaca cukup bersahabat. Mabuk.
0: Lanjut ke Ilham.
2: Informasi masuk disampaikan oleh Bapak Joko ini melintas di Ngoro Mojokerto menuju ke Sumobito. Arus lalu lintas juga dikabarkan ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Informasi masuk lagi dari Pak Yasin ini melintas dari Simpang Geringging. Perjalanan dari Pace Nganjuk menuju ke Kota Kediri menginformasikan arus lalu lintas di Simpang Pasar Geringging ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga dikabarkan cuaca cukup cerah bersahabat. Informasi masuk lagi dari Ibu Tini yang melintas di arah Kabuh Jombang menginformasikan arus lalu lintas juga cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga bis umum. Cuaca juga dikabarkan cerah bersahabat. Beralih ke informasi lain, kapal kargo KM Katulistiwa 8 yang membawa muatan semen bertabrakan dengan kapal tongkang di perairan utara Tuban, Rabu malam 7 Oktober 2026. Akibat kecelakaan tersebut, kapal sempat mengalami blackout hingga akhirnya tenggelam dari awak 18 dan ditemukan hasil evakuasi 17 orang dalam kondisi selamat, sementara satu orang masih hilang. Kapospol Air Tuban Aibda Joko Nurcahyo mengatakan kecelakaan terjadi sekitar jam 10 malam, sekitar 9 mil dari pelabuhan khusus PT Semen Indonesia Tuban. Sebanyak 16 ABK dievakuasi menggunakan kapal tunda TP Amazon Harbor, sementara satu ABK lainnya diselamatkan menggunakan perahu nelayan. Seluruh korban selamat kemudian dievakuasi dan tiba kembali di pelabuhan sekitar jam 1:30 dini hari. Satu awak kapal yang masih dalam pencarian diketahui bernama Mayan Peter Sabah, 29 tahun yang menjabat sebagai mualim atau chief officer. Kapal tongkang yang bertabrakan dengan KM Katulistiwa 8 hingga kini belum diketahui identitasnya. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap korban yang hilang di sekitar lokasi kecelakaan tersebut.
0: Terima kasih Ilham Aditya. Sebelumnya tadi ada Avan Ditri di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna, masih kami tunggu juga ya seluruh Cakra untuk update informasi dari Anda. Sampaikan di 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper Iis.
1: Ya, ini ada insiden kebakaran ya tadi di Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Sebetulnya yang terbakar adalah hanya lahan saja, termasuk juga rumpun bambu, kemudian ada pohon pisang juga dan pohon-pohon lainnya. Namun yang menjadi sorotan adalah karena lahan tadi itu berdekatan sekali dengan permukiman warga. Ini kejadiannya pada Kamis 8 Oktober 2026 ini, tadi sekitar jam 10.41. Kami sudah konfirmasikan ke Kepala UPT Damkar Kota Blitar, Bapak Bayu Wijayanto. Beliau menyampaikan bahwasannya dapat laporan dari rekan-rekan Damkarmat melalui call centernya dan langsung menerjunkan tim menuju ke lokasi yang berada di Kelurahan Karangsari, Jalan Randu Agung, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Kalau untuk keterangan dari warga sekitar, api itu sempat membesar dan menjalar ke lahan yang berada di dekat permukiman. Warga juga menyampaikan tidak ada aktivitas pembakaran sampah sebetulnya di lokasi itu. Bahkan di sekitaran rumah itu juga nggak ada yang lagi bakar-bakar sampah. Petugas kemudian melakukan pemadaman hingga api berhasil dijinakan atau dipadamkan. Setelah proses pemadaman selesai, tim tidak begitu saja kembali ke Mako, namun melakukan pemeriksaan ulang juga untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi memicu kebakaran susulan. Sementara untuk dugaan dari tim Damkarmat Kota Blitar adalah kemungkinan besar pembuangan puntung rokok sembarangan yang menyebabkan insiden kebakaran itu. Beruntung tim-tim damkar Kota Blitar ini bisa segera datang ke lokasi dan melakukan pemadaman, karena ini untuk rumpun bambu juga sudah mepet sekali dengan tembok rumahnya warga. Ada sedikit bagian atap kayak seng itu ya, itu yang sudah terbakar, namun alhamdulillah gak sampai merembet ke bagian dalam rumah. Mahbub.
0: Lanjut ke Avandi.
2: Pertamina Patraniaga menyesuaikan pola suplai bahan bakar minyak atau BBM di wilayah Bali untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi stok, kebutuhan masing-masing wilayah, serta dinamika pola dan jalur suplai. Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Bali Nusra, Ahmad Rahedi, mengatakan pemantauan stok dan suplai terus dilakukan di lapangan. Sebelumnya terjadi keterlambatan pasokan Pertalite, namun pasokan tersebut telah tiba pada 7 Oktober 2026. Dan pengaturan distribusi terus dilakukan agar ketersediaan BBM di Bali tetap terjaga. Pasokan Pertalite berikutnya dijadwalkan tiba pada 11 Oktober 2026. Pertamina Patraniaga menyatakan pola suplai akan terus disesuaikan berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah, sehingga distribusi BBM dapat berjalan dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Pertamina juga memantau kondisi stok dan distribusi di lapangan untuk mengantisipasi gangguan pada jalur pasokan. Masyarakat diimbau menggunakan BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan agar distribusi energi tetap berjalan secara tertib. Jamal.
0: Baik, terima kasih Avandi Tri. Sebelumnya tadi ada Iis Atin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Aduh Pak, gimana ini? Anak kita panasnya nggak turun-turun, padahal udah dikompres dari tadi.
1: Kayaknya harus dibawa ke rumah sakit deh ini Bu. Udah panas tinggi begini soalnya, takutnya nanti kejang lagi.
0: Uang dari mana Pak? Pak, uang kita aja sekarang tinggal 20 ribu loh. Gimana dong solusinya?
1: Tenang Bu, kita bawa aja ke klinik Khadijah Permata Hati 2. Kemarin Pak Supari sakit tipes dibawa ke sana kok. Gratis, pelayanannya juga cepet dan bagus banget.
2: Klinik Khadijah Permata Hati 2 yang berada di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga peserta JKN pemegang kartu BPJS dan KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis. Klinik Khadijah Permata Hati 2 merupakan faskes tingkat 1 yang telah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional.
0: Alhamdulillah, anak kita bisa dilayani dengan cepat dan tepat, Pak. Gak ada biaya apapun lagi, jadi tenang deh.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Klinik Khadijah Permata Hati 2 memang the best. Karena moto pelayanannya adalah kerjaku, ladang ibadahku.

0: Di beberapa titik di wilayah Kabupaten Nganjuk, Seru Cakra, informasi dari pendengar yang masuk ke ruang gatekeeper memang masih aman ya. Tapi biasanya mendekati jam-jam pulang kerja seperti saat ini, arus lalu lintas sudah mulai cukup ramai. Ditambah lagi anak-anaknya mungkin baru pulang dari sekolah ya. Sama seperti di pagi hari, kalau pagi itu kan pas waktu berangkat gitu ya, anak-anak yang berangkat sekolah ataupun masyarakat yang berangkat kerja. Kalau sore, ini pada pulang semua. Jadi cukup ramai untuk di beberapa titik di wilayah Kabupaten Nganjuk. Untuk di wilayah lainnya, Anda bisa sampaikan juga di 0852 9001. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Ilham.
1: DPR RI bersama pemerintah sudah merampungkan penyusunan aturan tentang ekosistem ojek online, OJOL, berupa peraturan presiden atau perpres. Nantinya aturan tersebut mencakup pengangkutan orang, tarif, hingga pengangkutan barang dan makanan. Pengumuman itu disampaikan oleh Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR, hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Dalam konferensi pers di Gedung Nusantara 3, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Turut hadir dalam konferensi pers antara lain Saan Mustafa dan Cucun Ahmad Syamsurijal, Wakil Ketua DPR RI. Dari unsur pemerintah ada Dudi Purwagandi, Menteri Perhubungan, Maman Abdurrahman, Menteri UMKM, dan Bambang Eko Soeharyanto dari Wamen Sesnek. Menurut Dasko, hari ini pemerintah akan menerbitkan Perpres nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Dia juga menambahkan sejumlah kementerian akan menjalankan peran masing-masing dalam pengaturan ekosistem OJOL. Kementerian UKMKM akan menjadi pengampu, sedangkan Kementerian Perhubungan akan mengatur urusan angkutan orang dan tarif. Kebijakan tersebut menjadi kabar positif bagi jutaan mitra pengemudi ojek online yang selama ini mendorong penurunan potongan komisi di tengah kenaikan biaya operasional. Beralih ke informasi lain, masuk informasi dari Bapak Budi melintas di arah Simpang Mengkreng, menginformasikan arus lalu lintas cukup ramai lancar didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga bis umum. Cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat. Informasi masuk lagi dari Pak Setio, ini melintas di Simpang Merican. Arus lalu lintas juga dikabarkan ramai lancar didominasi oleh kendaraan pribadi. Cuaca juga dikabarkan cukup cerah bersahabat. Informasi masuk lagi dari Bapak Tony yang melintas di Simpang Alun-Alun. Ini cukup ramai didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat. Jamal.
0: Lanjut ke Avandi.
2: Komisi Pemilihan Umum atau KPU merespon putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait gugatan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Komisioner KPU Idham Holik mengatakan seluruh putusan MK menjadi rujukan dalam penyusunan peraturan KPU atau PKPU dan kebijakan teknis penyelenggaraan pemilu. Idham menyampaikan hal tersebut menanggapi putusan MK yang menyatakan tidak memenuhi bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan tamat SMA atau sederajat. Namun MK tidak menerima gugatan karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum. Idham juga menyinggung pembahasan rancangan undang-undang atau RUU pemilu yang saat ini dipersiapkan DPR bersama pemerintah. Menurutnya putusannya MK menjadi salah satu informasi yang akan dialami oleh pembentukan undang-undang dalam proses penyusunan aturan pemilu. Sementara itu, MK menegaskan persoalan mengenai keabsahan dan keterpenuhan syarat pendidikan calon presiden dan wakil presiden menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan undang-undang dasar. MK juga menyatakan tidak dapat membatalkan dan mendiskualifikasi Gibran dari posisi wakil presiden. Kemudian kita beralih ke informasi traffic dari Mas Niko. Perjalanan dari Mauspati Magetan menuju Kediri, beliau saat ini sudah sampai di terminal bus Anjuk Lada Nganjuk. Terpantau arus lalu lintas lancar, cuaca cerah bersahabat. Kemudian dari Pak Basuki, perjalanan dari Kertosono menuju Ngronggot saat ini sudah sampai di Pasar Kedungringin. Arus lalu lintas sedikit padat, didominasi kendaraan pribadi. Cuaca cukup cerah. Lalu yang terakhir dari Bu Siska menginformasikan arus lalu lintas di depan RSUD Kertosono. Beliau menginformasikan arus lalu lintas di area tersebut ramai lancar, juga cuaca cukup cerah, Jamel.
0: Baik, terima kasih Avandi Tri. Sebelumnya tadi ada Ilham Aditya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu juga update informasi dari Anda, Seru Cakra, yang sedang di perjalanan. Bisa ditambahkan kira-kira untuk update terkini situasi arus lalu lintas maupun kondisi cuacanya seperti apa di 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper, ke Ilham.
1: Harga telur ayam di tingkat peternak Blitar kembali jadi sorotan. Sekitar 500 peternak ayam petelur asal Kabupaten Blitar berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan keluhan ke DPR RI terkait harga telur yang berada di bawah harga pokok produksi. Kondisi tersebut disebut telah berlangsung sekitar 6 bulan dan membuat peternak semakin kesulitan mempertahankan usaha. Keluhan peternak menjadi perhatian pemerintah. Kementerian Pertanian mencatat harga telur ayam di Jawa Timur per 5 Oktober kemarin rata-rata sekitar Rp21.800 per kilogram, sedangkan di Kabupaten Blitar sekitar Rp20.100 per kilogram. Pemerintah menilai tekanan harga terutama terjadi karena pasokan telur melimpah di daerah sentra produksi. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Kementerian Pertanian memperkuat pengawasan dan mendorong penyerapan telur melalui distribusi ke wilayah yang membutuhkan. Pemerintah juga mendorong penyesuaian produksi, termasuk pengaturan populasi dan afkir ayam yang sudah memasuki akhir masa produktif agar pasokan tersesuai dengan kemampuan pasar menyerap telur. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menjaga harga telur sekaligus melindungi keberlangsungan peternak rakyat. Jamal.
0: Lanjut ke Avandi.
2: Taisei Marukawa tengah menjalani proses naturalisasi untuk mendapatkan status sebagai warga negara Indonesia atau WNI. Pemain Dewa United asal Jepang itu mengaku telah menyerahkan dokumen yang menjadi persyaratan dan kini masih menunggu persetujuan dari pihak terkait. Taisei belum bersedia menjelaskan secara rinci tahapan naturalisasi yang sedang dijalaninya, namun ia memastikan proses tersebut masih berlangsung. Keinginan Taisei menjadi WNI muncul setelah 5 tahun berkarir dan tinggal di Indonesia. Selama berada di tanah air, pemain berusia 29 tahun itu mengaku semakin mencintai Indonesia dan merasa nyaman dengan keramahan masyarakat. Jika proses naturalisasi rampung, Taisei memiliki harapan untuk memperkuat timnas nasional. Ia menyebut membela Indonesia sebagai salah satu iman terbesar dalam karir sepak bolanya. Jamal.
0: Baik, terima kasih Avandi Tri. Sebelumnya tadi ada Ilham Aditya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Suruh Cakra, pemerintah resmi menerbitkan peraturan presiden atau perpres nomor 27 tahun 2026 yang mengatur ekosistem ojek online atau ojol secara lebih luas, mencakup angkutan orang, tarif, kemitraan, pengemudi dengan aplikator, hingga layanan pengiriman barang dan makanan. Wakil Ketua DPR Sufni Dasko Ahmad mengatakan bahwa perpres tersebut telah melalui proses sinkronisasi dan harmonisasi dengan mempertimbangkan berbagai aspirasi dari ekosistem ojol. Pelaksanaan aturan tersebut akan melibatkan sejumlah kementerian sesuai kewenangannya. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM menjadi pengampu hubungan kemitraan antara aplikator dan pengemudi. Sementara itu, Kementerian Perhubungan mengatur angkutan orang dan tarif, sedangkan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi mengatur pengangkutan barang dan makanan. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan cakupan aturan baru tersebut tidak lagi terbatas pada layanan transportasi penumpang. Perpres juga mengatur layanan pengantaran barang dan makanan yang selama ini menjadi bagian penting dari bisnis ojol. Selain itu, pemerintah juga mengatur hubungan kemitraan antara aplikator dan pengemudi. Kementerian UMKM akan mengawal perjanjian kemitraan tersebut. Di sisi lain, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan bahwa Perpres memberikan kepastian bagi pengemudi ojol, termasuk terkait biaya platform. Pemerintah menetapkan biaya platform sebesar 8% yang dituangkan dalam Perpres serta keputusan Menteri Perhubungan. Kementerian Perhubungan juga menjadi pihak yang mengatur tarif angkutan orang. Ketentuan tarif tersebut nantinya menjadi acuan dalam pengaturan layanan pengangkutan barang dan makanan.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
2: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
1: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Tradisi Ganjuran, perempuan melamar pria di Lamongan. Tradisi Ganjuran berawal dari anak kembar Bupati Lamongan ketiga, Panji Puspokusumo pada 1640 sampai 1665. Yaitu Panji Laras dan Panji Liris yang memiliki hobi kurang baik sabung ayam. Panji Laras dan Panji Liris mengadu ayam di suatu wilayah di Wirosobo atau Kediri yang sangat ramai dengan banyak penonton. Di sisi lain, di sebuah rumah tepatnya dekat halaman tersebut, di dalam kamar terdapat dua putri kembar, Andan Sari dan Andan Wangi, yang sedang dipingit orang tuanya, yaitu Bupati Wirosobo yang hanya bisa melihat dari sela-sela dinding kamar. Pada saat itu, Andan Wangi dan Andan Sari melihat dua pemuda yang sangat tampan dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama.

tersebut. Sehingga Bupati Wirasaba mencari kedua pemuda itu untuk menyembuhkan kedua putrinya. Akhirnya, diketahui dua pemuda tampan tersebut ternyata Panji Laras dan Panji Liris, putra dari Bupati Lamongan. Bupati Wirasaba mengirim utusan untuk melamar Panji Laras dan Liris untuk menjadi suami Andan Wangi dan Andan Sari. Oleh Panji Puspokusumo, lamaran tersebut tidak serta-merta diterima, tapi terlebih dahulu menanyakan kepada dua putranya dan ternyata dua anaknya menolak karena masih ingin membujang. Panji Puspokusumo mempunyai cara agar tidak terjadi peperangan dengan memberikan syarat yang berat dan dianggap tidak mampu memenuhi, yaitu disuruh membawa dua gentong dan dua kipas batu yang harus dibawa sendiri oleh Andan Wangi dan Andan Sari.

sekali Lamong, kedua pemuda ini terkesima melihat kecantikan Andan Wangi dan Andan Sari. Namun, setelah menyeberang ke tengah kain dari Andan Wangi dan Andan Sari,

Setelah melihat hal itu, Panji Laras dan Panji Liris lari sehingga Andan Wangi dan Andan Sari merasa kecewa dan melaporkan ke ayahnya dan terjadilah peperangan tersebut. Dari cerita rakyat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai kebangsawanan pada masa Bupati Lamongan ketiga, pria di Lamongan lebih tinggi sehingga yang melamar harus perempuan. Cerita rakyat ini setidaknya ada data penguat, yaitu keberadaan dua gentong dan dua kipas.

0: Tupa Sujudan, tapi dalam ilmu arkeologi merupakan artefak prasasti. Selain itu, juga terdapat makam Panji Laras dan Liris di Tumenggungan dan makam Andanwangi dan Andansari di Bandung Lamongan. Di beberapa wilayah di Lamongan masih menggunakan tradisi ganjuran ini, khususnya wilayah Tunggung Jagir, Kecamatan Mantup, Desa Wajik, Lamongan, dan Paciran.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper Kak Avandi.
1: Presiden menyetujui pemberian bantuan beras sebanyak 30 kg kepada sekitar 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan membantu memenuhi kebutuhan pangan. Bantuan beras akan diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam kelompok penerima sesuai data pemerintah. Dengan bantuan tersebut, setiap penerima akan memperoleh tambahan pasokan beras untuk kebutuhan rumah tangga. Kebijakan ini menjadi perhatian khusus karena menyangkut jutaan keluarga di Indonesia. Pemerintah diharapkan memastikan penyaluran bantuan berjalan tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang memang memenuhi kriteria sebagai penerima. Program bantuan beras tersebut juga menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dan meringankan beban pengeluaran masyarakat. Jamal.
0: Lanjut ke Iis.
2: Ada pesan masuk, ini tadi disampaikan oleh Pak Wahyu, perjalanan menuju ke arah Kediri, sudah nyampe di Grogol. Untuk arus lalu lintas, ramai lancar saja untuk di jalur utama Kediri-Nganjuk, yakni di Grogol-Kediri. Kemudian dari Ibu Anissa, sudah melintas di jembatan Papar Kediri, yang arah ke Kelutan, lalu lintas juga disampaikan lancar saja. Cuaca sudah redup untuk di sore kali ini. Ada Bu Nirmala menuju ke arah Nganjuk. Ini sudah nyampe di Simpang 4 Pace Nganjuk. Traffic light Pace semuanya nyala. Dan untuk arus lalu lintasnya cenderung ramai yang dari arah Kediri menuju Nganjuknya. Dibelankan kendaraannya termasuk juga yang dari arah Kecubung. Mahbub.
0: Lanjut lagi ke Ilham.
3: Informasi masuk dari Ibu Siti, perjalanan dari Rejoso Nganjuk menuju ke Loceret saat ini melintas di alun-alun Kota Nganjuk. Informasinya arus lalu lintas juga ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Cuaca juga dikabarkan cerah bersahabat. Informasi masuk lagi ini dari Mas Bambang, perjalanan menuju ke Kota Kediri melintas di Simpang Jong Biru. Arus lalu lintas juga dikabarkan cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga terdapat bus umum dan truk muatan yang melintas. Mungkin sedulur cakra yang melewati di area Simpang Jong Biru harap berhati-hati karena cukup lumayan ramai di sore hari ini. Informasi masuk lagi dari Bapak Setio, melintas di Jombang menuju ke Mojokerto, saat ini arus lalu lintas juga dikabarkan ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga cuaca dikabarkan cerah bersahabat. Jamal.
0: Baik, terima kasih Ilham Aditya. Sebelumnya tadi ada Iisati dan juga Avandi Tri di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh cakra sudah hampir masuk di jam 5 sore. Waktunya saya Mahbub Jamal bergeser ke ruang gatekeeper. Sehat selalu dan selamat sore.

0: Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat sore Seru Jakra. Terima kasih Anda setia mendengarkan frekuensi 106,1 Radio Cakra Krishna. Senang sekali kali ini saya Isatin yang menemani aktivitas Anda di jam 5 sore. Silahkan bergabung ya bersama dengan saya lewat WA bisa 0852 9010 61. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.
2: Nama saya Abdul Rahim, alamat Jalan Melati RT3 RW3 Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita diabetes. Sakit saya sudah 2 tahun. Pada saya sakit itu, yang saya rasakan kondisi badan saya lemah, tidak bertenaga, dan sering pusing, dan sering cepat payah, Mas. Dan diabetes yang saya rasakan menyiksa diri saya. Dan pernah ngamar ya Mas selama 4 hari dan rasakan masih belum ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan nariah CA, Gester sama DM Mas. Saya konsumsi pertama 3 tetes 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi. Saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi. Terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan Mas. Tapi saya tetap mengkonsumsi nariah ini sampai sekarang. Alhamdulillah gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah. Sudah mulai menghilang. Herbal nariah, obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Yata Herbal Nariah Tembelang Combang. Alamatnya Jalan Raya Babat Combang, Dusun Meli, Desa Bedah Lawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari jembatan Ploso, Andeg ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Baik, saya update informasi ya ke gatekeeper Mahbub.
1: Pak Masrukin, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Madiun saat ini sudah sampai di kawasan Saradan Madiun. Arus lalu lintasnya terpantau masih ramai lancar dan cuacanya disampaikan masih bersahabat saja. Ada Pak Viko di kawasan Prambon Nganjuk menuju ke arah Warujaeng. Arus lalu lintas terpantau ramai, tidak ada hambatan, tidak ada kendala. Sementara untuk cuacanya juga masih bersahabat. Pak Rudianto, perjalanan tadi dari Jombang menuju ke arah Kediri, saat ini melintas di kawasan Gudo Jombang. Arus lalu lintasnya terpantau masih aman lancar dan cuaca masih bersahabat. Pak Dwi, perjalanan tadi dari Tulungagung menuju ke arah Nganjuk, saat ini melintas di jalur Jongpiru Kediri. Arus lalu lintasnya terpantau ramai, tidak ada hambatan, cuaca juga masih bersahabat. Pak Irfan mengabarkan untuk jalur Taroan Kediri, di sore hari ini cukup cerah untuk cuacanya, arus lalu lintas masih ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2. Satu lagi dari Pak Nugraha mengabarkan untuk kawasan Jatikalen Nganjuk, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar dan cuaca cerah.
0: Baik, terima kasih. Lanjut ke Ilham Aditya.
2: Informasi masuk dari Bu Afifah ini, perjalanan dari Kota Kediri menuju ke Jombang melintas di pertigaan Kunjang ini, menginformasikan arus lalu lintas juga cukup ramai lancar.
0: Baik.
2: Didominasi oleh roda 2 dan cuaca dikabarkan pada sore hari ini cukup berangin. Informasi masuk lagi dari Bapak Santoso, perjalanan dari Mojokerto ke arah Gresik saat ini melintas di Mojokerto, juga mengabarkan arus lalu lintas di area Mojokerto Gresik cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan melewati di daerah pedesaan. Informasi masuk lagi dari Bapak Budi, melintas di Mojoagung Mojokerto, Mojoagung Jombang di perjalanan menuju ke Peterongan. Arus lalu lintas juga dikabarkan cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan cuaca dikabarkan cerah bersahabat. Iis.
0: Oke, terima kasih Ilham dan juga Mahbub Jamal di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, 106,1 Radio Cakra Krishna masih menemani aktivitas Anda ya. Sudah Cakra, yang saat ini sedang ramai diperbincangkan adalah mengenai MBG, makan bergizi gratis dengan sistem prasmanan. Ini yang memang sedang dalam uji tahap atau uji coba. Bukan berarti sudah resmi diberlakukan serentak di sekolah-sekolah ya. Namun Suri Cakra, bagaimana kalau program MBG yang kita kenal sebelumnya itu sudah tersaji di sekolah dalam bentuk omprengan, tinggal makan, dan nantinya ke depan akan disajikan langsung secara prasmanan di sekolah. Jadi anak-anak tinggal tidak lagi menerima satu paket makanan yang sudah ditentukan porsinya, melainkan nanti dalam tahap uji coba itu, makanan dibawa ke sekolah dalam kondisi hangat, kemudian disajikan di sekolah. Mungkin nanti anak-anak akan antri begitu ya, kemudian mengambil nasi, lauk, sayur, buah, dan menu-menu lainnya sesuai dengan kesukaan mereka atau kebutuhan mereka. Jadi menurut saya mungkin ya, kalau semisal nantinya sudah resmi dilakukan seperti itu, maka akan berkurang ini makanan-makanan yang terbuang sia-sia. Karena apabila anak ini langsung mengambil, mungkin mereka hanya akan mengambil apa yang mereka sukai saja, yang didoyani saja begitu ya. Jadi memang Badan Gizi Nasional telah mengembangkan model penyajian program makan bergizi gratis melalui sistem prasmanan di sekolah. Model ini tengah diuji coba di sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk menghadirkan makanan yang lebih hangat, segar, sekaligus memperkuat pengalaman edukatif bagi penerima manfaatnya. Hal itu langsung disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono yang menyampaikan uji coba tersebut dilakukan untuk melihat efektivitas model prasmanan dalam menjaga kualitas makanan sekaligus mengurangi jeda waktu antara proses memasak dan juga mengkonsumsinya. Jadi model itu disebut central kitchen. Ini yang sedang dikaji ya, dan diuji coba dengan meniru sistem penyediaan makanan sekolah seperti di sekolah Jepang. Menurut Sudaryono, model itu memiliki sejumlah keunggulan. Makanan yang disajikan langsung di kelas itu dapat dikonsumsi dalam kondisi lebih hangat dan segar, karena waktu tunggu antara proses memasak hingga makanan disantap itu dapat ditentukan. Itu yang disampaikan oleh Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional. Apakah Anda juga setuju, Suri Cakra, dengan adanya model baru ini? Namun sekali lagi ini baru uji coba ya, belum resmi begitu. Apabila uji coba ini ternyata bagus, nah maka nanti bukan berarti atau besar kemungkinan hal ini akan diteruskan.
4: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, Juru Jagra, kalau di Nganjuk sendiri, MBG dengan model prasmanan tentu belum ya, karena memang baru di daerah-daerah tertentu. Karena ya di garis bawahi ini masih uji coba begitu. Jadi kalau bedanya MBG yang sudah berjalan itu adalah MBG model paket. Makanan disiapkan, nasi, lauk, sayur, buah, dan komponen lainnya sudah dimasukkan ke dalam wadah stainlessnya itu ya. Kita mungkin nyebutnya apa? Ompreng gitu ya. Kemudian dikirim ke sekolah. Setelah sampai, makanan dibagikan kepada siswa, lalu dimakan di jam-jam tertentu. Tapi kalau untuk program yang baru dilaksanakan ini atau yang masih diuji coba itu MBG Prasmanan. Prasmanan itu bagaimana? Jadi makanannya nanti dibawa ke sekolah, belum dalam kondisi sudah dipaketkan ya, belum dalam ompreng-ompreng itu belum. Kemudian makanan itu ditempatkan pada wadah penyajian. Mungkin nanti juga akan ada siswa antri untuk ngambil begitu. Ngambilnya nanti sesukanya, barangkali ada yang suka nasinya banyak atau dikit. Kalau cocok sama lauknya ya ngambil yang cocok, kalau nggak cocok berarti nanti di skip gitu ya. Itu kalau prasmanan dan ngambil langsung ke sekolah. Ada beberapa daerah memang yang sudah mulai diuji coba itu atau melaksanakan uji coba itu, salah satunya yakni di Malang. Di Gondanglegi Malang itu sudah mulai mencoba. Kemudian juga di Jayapura, ini masuknya Papua, itu juga sudah mencoba. Di Yogyakarta juga sudah ada yang mencoba per 5 Oktober 2026 kemarin. Ke Ilham, silakan.
1: Informasi masuk ini dari Mas Atim tadi menyampaikan lewat video bahwa ada persiapan Jombang Fest 2026 dalam rangka ulang tahun Kabupaten Jombang. Ini cukup ramai lancar ini di daerah dekat alun-alun ini videonya.
0: Oh, baik.
1: Informasi masuk lain dari Ibu Astuti melintas di arah Simpang Mengkreng ini mengabarkan pada sore hari ini cukup ramai kendaraan dan juga ada bis umum yang melintas. Jadi sedulur cakra yang mungkin melewati di Simpang Mengkreng hari ini cukup hati-hati karena ramai padat di sore hari ini. Beralih ke informasi lain, Pak Guyuban Akot di Malang akhirnya menyatakan setuju dengan rencana operasional Transjatim Koridor 2 Malang Raya. Namun persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan dan tuntutan agar keberadaan bus Transjatim tidak mematikan mata pencaharian sopir angkot. Sebelumnya ratusan sopir angkot sempat melakukan aksi penolakan terhadap rencana pengoperasian koridor tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebelumnya menyiapkan skema integrasi melalui feeder untuk mengakomodasi angkot yang terdampak. Dinas Perhubungan Jawa Timur menyebut tersedia feeder yang nantinya dapat dioperasikan oleh pengurus angkot dengan ketentuan tertentu bagi trayek yang mengalami penurunan penumpang secara signifikan. Skema ini diharapkan membuat angkot dan Transjatim dapat saling terhubung, bukan saling bersaing. Sementara itu, Transjatim Koridor 2 Malang Raya akan melayani rute dari Terminal Arjosari menuju Terminal Tulungagung Kepanjen dengan jarak sekitar 45 km. Layanan ini juga didukung oleh sejumlah armada feeder untuk menghubungkan kawasan yang tidak dilalui bus utama. Dengan adanya kesepakatan tersebut, pemerintah dan perwakilan angkot diharapkan dapat memastikan operasional Transjatim tetap membuka ruang bagi keberlangsungan angkutan kota.
0: Baik, terima kasih Ilham Aditya, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Suruh Jakra, Anda yang ingin bergabung silakan di 0852 9001, termasuk juga apabila Anda ingin menanggapi terkait dengan uji coba makan bergizi gratis yang nantinya itu akan dilakukan prasmanan di sekolah-sekolah. Jadi bukan mobil MBG yang sudah mengantarkan omprengan dalam bentuk paketan, namun nanti masih dalam bentuk makanan masak yang belum ditaruh di dalam ompreng begitu ya. Tujuannya kalau saya sempat cari-cari info tadi ya, agar saat mau dimakan itu makanan masih hangat dan juga masih fresh, itu mengurangi adanya ketakutan nanti apabila makanan itu basi dan lain sebagainya. Apalagi kalau makanan masih hangat lalu ditutup, dimasukkan ke dalam omprengan, ditutup, itu nanti kan faktor makanan tersebut cepat basi akan lebih banyak begitu. Silakan untuk menambahkan 0852 9010 61.
2: Zona Cakra. Abah Salma Sampia dialah penemu pertama bilangan angka. Dalam bukunya menyebut bahwa catatan angka pertama kali ditemukan pada selembaran tanah liat, dibuat oleh suku Sumeria yang tinggal di daerah Mesopotamia sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Bangsa Mesir kuno menulis angka pada daun lontar. Mereka menulis dengan tulisan hieroglyph. Kemajuan besar lainnya, angka 0 telah digunakan dalam notasi posisi sejak 700 sebelum Masehi oleh orang-orang Babylon. Konsep 0 di masa modern berasal dari matematika India, yaitu Brahmagupta. Dibanding dari seluruh angka yang ada, 1 sampai 9, angka 0 adalah angka yang paling terakhir kemunculannya. Bahkan, angka 0 pernah ditolak keberadaannya oleh kalangan gereja Kristen. Orang yang paling berjasa memperkenalkan angka 0 di dunia ini adalah Al-Khwarizmi. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbalnaria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106.1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Terima kasih Sri Cakra, selamat jalankan ibadah sholat maghrib ya. Untuk Anda yang di kawasan Nganjuk dan sekitarnya, saat ini jam 5 sore lebih 48 menit, pantauan dari CCTV di Sub Kabupaten Kediri, saat ini masih ramai semuanya ya, termasuk juga di Mengkreng, di Papar, lalu di kawasan Jongbir juga sama-sama ramai. Pantauan Anda di jalur yang Anda lalui juga boleh Anda kabarkan ke kami ya, untuk menambah informasi. Karena satu update dari Anda akan sangat bermanfaat untuk sedulur cakra yang lainnya. Oke, ke Mahbub Jamal, silakan.
1: Masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Mas Kopeng, melintas di jalur Ploso Jombang. Arus lalu lintas terpantau masih ramai lancar saja di dua arahnya. Kendaraan roda 4 ya yang mendominasi, dan untuk cuacanya disampaikan masih cukup cerah. Lalu ada Mas Rizky menginfokan ada kebakaran di selatan Kaliwidas, Desa Bukur, Kecamatan Patian Rowo. Jadi kalau saya perhatikan dari video yang dikirimkan oleh Mas Rizky, yang terbakar adalah rumpun bambu begitu Is ya.
0: Okay.
1: Rumpun bambu posisinya berada di pinggir sungai sepertinya. Tapi masih belum kami ketahui secara pasti, yang pasti di area persawahan juga. Jadi sudah ada teman-teman dari pos damkar Lengkong, ini sudah merapat, sudah melakukan upaya pemadaman di lokasi kejadian. Dan nanti untuk lebih jelasnya coba saya tanyakan dulu ke teman-teman damkar pos Lengkong. Lanjut ke informasi lain, Mas Rian ini tadi mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di jalur Branggahan Ngadiluih Kediri. Arus lalu lintasnya masih aman lancar, dan untuk cuaca disampaikan masih bersahabat.
0: Oke, terima kasih Mahbub Jamal, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Terima kasih Anda masih di frekuensi 106,1 Radio Cakra Krishna. Kalau tadi sempat diinfokan ada kebakaran lahan ya di selatannya Kali Widas, Desa Bukur, Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk. Sudah ada satu unit mobil pemadam yang berada di lokasi untuk melakukan pemadaman. Terlihat dari lahan tersebut, ini yang terbakar rumpun bambunya memang sudah kering begitu. Ketambahan terbakar juga, dan tidak hanya rumpun bambu tapi juga merembet ke tumbuhan-tumbuhan lain yang kering di sana. Ada juga di sisi sampingnya tanaman jagung ya yang masih bagus dan masih ini tanaman yang terawat begitu, bukan yang tidak terawat. Semoga segera bisa dipadamkan oleh rekan-rekan damkar sehingga tidak sampai merembet ke daerah-daerah lain. Takutnya malah nanti kena tanaman yang memang saat ini masih diurus begitu ya, atau tanaman yang masih aktif. 0852-9001-61, silakan Anda berbagi informasi. Satu jam ke depan saya juga masih akan lanjut di frekuensi 106,1.

Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Baik, selamat malam Sedulur Jakra. Saya Isatin yang masih lanjut untuk menemani aktivitas Anda malam hari ini. Silakan untuk dibagikan pantauan lalu lintas jalur Anda yang dilalui di sore sampai dengan malam hari ini. Lalu juga informasi lain Sedulur Jakra, kira-kira terhot news hari ini apa? Nanti boleh diinfokan juga 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper di 0852-9010-61. Herbal Nariyah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariyah Trawulan Mojokerto. Alamatnya Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuo, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuo, Anda ke selatan kurang lebih 200 meter, ada di sisi timur jalan.

0: update informasi ke Mahbub Jamal, silakan.
1: Masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Yazid, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Surabaya lewat jalur tol saat ini berada di pintu tol Begadung. Okay. Arus lalu lintasnya terpantau masih aman lancar dan cuacanya disampaikan masih bersahabat. Pak Sandi di kawasan Jombang Kota melaporkan untuk kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuacanya masih bersahabat. Ada juga informasi disampaikan oleh Pak Wisnu, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri lewat jalur Merican, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuaca masih bersahabat. Pak Aditya, perjalanan dari Jombang menuju ke arah Kediri saat ini sudah sampai di kawasan Bandar Kedung Mulyo. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, dua arahnya banyak kendaraan roda 4 juga yang melintas dan untuk cuacanya masih bersahabat. Ada juga dari Pak Fauzi tadi mengabarkan untuk di kawasan Simpang Papar, arus lalu lintas masih aman lancar dan cuaca cerah.
0: Baik, terima kasih Mahbub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Suruh Cakra, mungkin juga ada yang bertanya, jadi kenapa sekarang BGN menguji sistem prasmanan ya? Jadi ada beberapa alasan. Yang pertama adalah soal suhu dari makanan itu. Makanan yang baru selesai dimasak tentu diharapkan lebih nikmat ketika masih hangat ya. Dengan makanan dibawa dalam kondisi yang hangat dan disajikan di sekolah, di waktu tertentu atau waktu tunggu dari dapur sampai dengan makanan disantap, itu diharapkan bisa lebih pendek. Yang kedua, soal kesegaran dari makanan. Semakin lama makanan itu menunggu tuannya untuk dimakan, tentu pengelola harus semakin memperhatikan kondisi dan keamanan dari makanan. Yang ketiga, soal makanan yang tersisa. Ini juga menarik, Sedulur Cakra. Kalau setiap anak mendapatkan porsi yang sama, ada kemungkinan sebagian anak tidak menghabiskan makanan, sementara anak lainnya mungkin masih membutuhkan tambahan. Dengan prasmanan, makanan dapat diambil sesuai dengan kebutuhan, tentunya tetap dalam pengawasan BGN. Dan BGN pun juga menyebut model ini juga memiliki potensi mengurangi makanan yang terbuang sia-sia.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda ke Gatekeeper ya. Ilham Aditya, silakan.
1: Informasi masuk ini dari Mbah Imam. Katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Petang ini di kawasan Ngawi Timur, tepatnya di Kecamatan Padas, di rumahnya beliau sendiri, mengabarkan cuaca sangat cerah sekali, Mbak Mas, gitu.
0: Oke, enggak hujan gitu ya.
1: Tidak hujan dan berangin.
0: Oke.
1: Kak Tanya juga selalu sehat, walafiat, rezeki limpah untuk semua kru yang ada di Cakra Krishna.
0: Amin. Amin. Semoga kenceng pokoknya ya.
1: Betul sekali. Semoga sehat selalu juga ini Mbak Imam dan rezekinya lancar.
0: Amin.
1: Informasi lain masuk dari Mbak Tita, perjalanan dari Wilangan menuju ke Kertosono melintas di Sukomoro. Mengabarkan arus lalu lintas di Pasar Sukomoro cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat. Informasi masuk lagi nih dari Mas Aan, perjalanan dari Brebek menuju ke Loceret melintas di Simpang Brebek. Menginformasikan arus lalu lintas juga cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat pada malam hari ini. Informasi satu lagi masuk ini dari Bapak Handoko, perjalanan dari Surabaya menuju ke Nganjuk saat ini melintas di exit tol Muldoko. Arus lalu lintas juga dikabarkan cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga ada bis umum yang mulai keluar masuk di exit tol Muldoko. Informasi masuk lagi dari Ibu Minarti, ini perjalanan dari Kota Kediri menuju ke Jombang melintas di Simpang Papar, mengabarkan arus lalu lintas juga cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Iis.
0: Oke, terima kasih Ilham Aditya, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Zulu Cakra, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasannya dari MBG ini mengeluarkan kebijakan baru, namun masih dalam uji coba. BGN saat ini mengeluarkan uji cobanya, yakni adalah MBG Prasmanan ya, yang sudah mulai uji coba itu ada di Blora, Jawa Tengah. Jadi Kabupaten Blora menjadi salah satu daerah yang mendapatkan piloting MBG Prasmanan. Salah satu lokasinya adalah di SDN 5 Ngawen. Di sana, makanan disajikan di aula sekolah. Para siswa kemudian mengambil sendiri menu sesuai dengan kebutuhan dan porsi mereka. Bupati Blora Arif Rohman menyebut siswa terlihat lebih senang dan antusias karena dapat mengambil makanannya sendiri. Harapannya makanan juga lebih banyak yang habis dan tidak tersisa banyak ya. Tetapi perlu untuk dicatat, Blora juga menyebut pelaksanaan itu masih merupakan piloting atau uji coba. Jadi untuk hasil dari uji coba itu tetap akan dievaluasi. Tidak hanya di Blora sedulur, ada juga di Jepara ya. Termasuk perkembangan yang sangat baru, hari ini 8 Oktober 2026, Pemkab Jepara melakukan monitoring penerapan MBG Prasmanan dari 9 sekolah yang menjadi sasaran. Untuk tahap awal baru satu sekolah yang menjalani uji coba itu, yaitu SD Canisius Kauman Jepara. Di sana, menu terdiri dari nasi, lauk, sayuran, dan buah. Menariknya, aspek kebersihan dan keamanan pangan juga menjadi perhatian. Petugas maupun siswa yang terlibat dalam pelayanan penggunaan perlengkapan pelindung seperti penutup kepala, masker, dan sarung tangan.

0: ke gatekeeper, Mak Bu.
1: Masuk informasi disampaikan oleh Pak Anton, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Jombang saat ini sudah melintas di kawasan Purwasri. Arus lalu lintasnya terpantau masih ramai lancar saja dan cuacanya disampaikan masih cukup cerah. Ada Pak Irfan di jalur Sukomoro Nganjuk, arus lalu lintas masih aman lancar. Jalur utama malam hari ini banyak kendaraan roda 4 juga yang melintas, sementara untuk cuacanya disampaikan masih cukup cerah. Pak Wahyudi di kawasan Nganjuk Kota di sekitaran Jalan Panglima Sudirman aman lancar di kedua arah, cuaca cerah.
0: Baik, terima kasih Mahbub Jamal.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Oke, ada yang sudah bergabung ya. Saya coba sapa dulu yang sudah gabung. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Jatmiko, apa kabar Pak?
4: Selamat malam, alhamdulillah sehat dan bahagia malam Jumat Pak Is.
0: Alhamdulillah, malam keberkahan berarti Pak ini?
4: Iya, okay. Malam keberkahan.
0: Lagi di jalan atau sudah di rumah Pak?
4: Lagi di jalan Pak Is, dari kampus tiga bakta menuju ke Nganjuk. Udah nyampe perempatan Loceret ya, yang ke kiri ke apa itu ke
0: Kudian.
4: Ke Kudian. Yang putranya yang perempatan itu Mbak ya.
0: Berarti Pak Pak Jatmiko yang lurus ya arah ke Nganjuknya nggih.
4: Saya belok kanan
0: Mbak.
4: Oh,
0: belok kanan. Via Tanjung.
4: Ya, via dah sampai Tanjung nanti pertigaan belok kiri menuju ke Sukorejo itu, Pak Is.
0: Oh, geng. Gimana Pak? Lancar ya, Pak ya?
4: Lancar, rame, Pak. Ini malam Jumat rame. Orang wah rame jalan ini, mulai dari ini rame, truk-truk banyak. Jadi di perempatan itu, Mbak Is, itu perempatan Loceret itu ya, yang sebelum bundaran Loceret itu kan ada lampu merah. Kalau dari arah mau ke Kediri, nah itu kan ada tandanya bis AKDP sama truk kan tidak boleh masuk Mbak ya, sudah ada tandanya. Ternyata orang kita ini takutnya kalau ada petugas Mbak, kalau ada petugas tidak ada yang berani masuk. Tapi kalau malam gini banyak masuk lah itu kan. Kenapa kok seperti itu? Itu kan nggak boleh masuk kan karena jalannya memang sempit ya.
0: Sempit.
4: Jalan sempit, ya. Terus jalannya itu kan memang jalan yang untuk orang kampung atau ini karena banyak rame juga. Terus kan juga untuk anu Mbak Is, apa biar nggak cepat rusak kalau dilewati dengan kendaraan truk atau bis juga yang tonasenya semakin berat. Nah, saya mengusulkan Mbak Is di situ dipasang anu aja. Dipasang apa? Dipasang CCTV ya, yang kayak di ya, jadi orang itu ternyata orang kita itu ternyata takutnya dengan petugas, tidak takut dengan aturan gitu loh Mbak ya. Nah, jadi kalau ada aturan enggak boleh masuk, itu kan enggak ada petugas tetap di serobot masuk gitu Mbak.
0: Padahal sudah gitu ada ya. Palangnya ya Pak ya, pemberitahuan itu ya.
4: Ya, palangnya sudah ada Mbak, jelas sudah ada. Dan kalau memang pagi, siang ada petugas dari Disub, lancar di situ Mbak. Tidak ada orang, tidak ada yang masuk situ, bis tidak ada yang masuk.
0: Oke.
4: Okay. Tapi kalau tidak ada petugas itu, mereka masuk Mbak, banyak juga.
0: Ya, kan? Pak Nyuan Sewu ini yang belok ke kanan kan ya Pak ya?
4: Iya. Belok ke kanan Mbak. Yang kalau ke kanan itu bisa ke arah Tanjung, ke arah mana itu? Ke desa apa itu Mbak ya? Kalau lurus itu ya.
0: Iya.
4: Nah kalau ada pertigaan Sukorejo. Nah itu sudah ada itunya Mbak. Ada
0: pemberitahuan ya.
4: Apa di depannya ada pelangnya juga. Saya sama ada truk dua tadi yang lewat situ sama yang pampasan ini, truk ini SIM-nya itu SIM-nya itu praktek apa nembak ini, bisa baca aturan apa enggak, saya bilang gitu Mbak ya.
0: Wah,
4: iya. Begitu tuh ada yang belum masuk, kenapa kok tetap diserobot gitu, enggak ada jamnya, memang di situ memang jalannya sempit kalau saya melihatnya. Saya setuju, cukup itu, memang di situ masyarakat, banyak orang yang jalan dari masyarakat itu, kalau ada mobil-mobil besar yang tonasenya itu juga bahaya gitu.
0: Tapi apakah saat pagi hari juga ada di sub yang jaga di situ Pak?
4: Iya Mbak, kalau pagi hari sangat ada, jadi aman kalau pagi hari. Sampai siang sampai jam 10-11 itu masih ada di sub di situ. Jadi aman. Jadi itu Mbak yang saya mengusulkan supaya dipasang di TV yang kayak di Sukomoro itu, kayak di Mangudikaran itu, jadi mereka akan ketilang secara elektrik seperti itu. Karena itu, jalan itu fungsinya memang untuk jalan biar tidak cepat rusak juga. Kalau dikasih roda mobil yang itu rata-rata kan bawa tambang kayaknya Mbak. Bawa apa? Bawa
0: galian ya Pak?
4: Ya, kayaknya Mbak galian situ.
0: Siap-siap.
4: Kan ini moga-mogaan ada perubahan ya. Dan kalau ada memang kalau ada tanda dilarang parkir, dilarang masuk itu benar-benar yaitu rambunya yang dibuat itu secara legal ada apa nah, aturannya ya di
0: itulah ya, Pak.
4: Dipatuhi untuk mencegah macam-macam, mencegah kecelakaan, mencegah adanya kerusakan jalan, yang seperti itu Mbak ya.
0: Oke, baik. Matur nuwun sebelumnya nggih, Pak.
4: Makasih Mbak Is. Nganjuk lancar nyampe Nganjuk, Mbak. Lancar.
0: Alhamdulillah. Nggih, siap. Selamat sampai tujuan nggih, Pak nggih. Habis itu istirahat.
4: Siap, nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jatmiko. Jadi beliau mengingatkan ya sebetulnya para driver truk muatan lalu juga kendaraan-kendaraan besar lainnya yang dilarang lewat di simpang 4 Locarat yang arah ke kanan atau arah ke utara ya. Arah ke utara tembusnya nanti bisa di Tanjung atau ke arah Locarat Sukorejo. Nah itu Suri Jakra sudah ada papan pemberitahuan sebetulnya ya, tidak diperbolehkan kendaraan-kendaraan besar lewat di jalur tersebut. Tapi ternyata masih banyak yang melanggar begitu ya. Sangat disayangkan. Karena papan itu dipasang dengan legal. Nah ini yang ilegal-ilegal ini ya, yang tetap nerobos begitu. Harapannya nanti para driver kesadarannya ya, agar tidak melewati jalur tersebut, lewati jalur-jalur yang bisa dilalui saja, yang diperbolehkan untuk dilalui kendaraan-kendaraan besar. Karena mencegah ya adanya insiden lalu lintas, mencegah aspal yang mudah rusak, dan masih banyak lagi. Kita juga akan terus sampaikan ke rekan-rekan di sub, barangkali nanti bisa diusulkan untuk pemasangan kamera CCTV, barangkali yang etle itu ya, kayak di Mangundikaran Nganjuk.

0: Oke, Anda masih di frekuensi 106,1. Saya update info ke Mahbu.
1: Masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Fikri, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Tuban saat ini melintas di jalur Bojonegoro, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar dan cuaca masih bersahabat. Pak Rian di kawasan Nganjuk Kota, tepatnya di sekitaran jalan Gatot Subroto saat ini ramai lancar dan cuacanya disampaikan juga masih cukup cerah. Ada juga informasi disampaikan oleh Pak Faiz, perjalanan dari Jombang menuju ke arah Kediri, sudah sampai di jalur Kunjang Kediri. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar dan cuaca masih bersahabat. Satu lagi dari Pak Purwanto mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di sekitaran Badas Kediri, terpantau masih aman, tidak ada hambatan, cuaca juga cukup cerah.
0: Oke, terima kasih Mahbub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Suruh Cakra, Kabupaten Malang itu menjadi salah satu daerah yang ditunjuk juga sebagai pilot proyek uji coba makan bergizi gratis prasmanan. Uji coba itu dilaksanakan di SMP Negeri 1 Kepanjen Kabupaten Malang dan berlangsung selama 2 minggu, dimulai sejak 5 Oktober. Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Malang, Mahilia Surya Dewi, mengatakan Kabupaten Malang ini menjadi salah satu dari 2 kabupaten atau kota yang dipilih untuk pilot proyek MBG Prasmanan. Mahila menyebutkan sekolah yang ditunjuk untuk melakukan uji coba ini adalah SMP Negeri 1 Kepanjen. Sementara dapur yang memasok MBG berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Jati Rejoyoso, Kecamatan Kepanjen di bawah Yayasan Baitul Makmur Berseri Barokahi. Ia menyebutkan waktu pelaksanaan MBG Prasmanan itu dimulai jam 8 pagi, dapur selesai masak. Kemudian jam 9 pagi lebih 15 menit berangkat ke sekolah dan tiba di jam 9 lebih 22 menit. Penerima manfaat itu nanti mulai menyantap MBG Prasmanan di jam 10 lebih 28 menit dan selesai di jam 10 lebih 45. Total waktu yang dibutuhkan mulai dari berangkat dari SPPG sampai dengan pelaksanaan makan itu sekitar 1 jam 5 menit. Jadi berdasarkan hasil evaluasi, Mahila menyebutkan jika secara umum pelaksanaan pilot proyek MBG Prasmanan di hari pertama berjalan baik, aman, dan higienis, bahkan mendapatkan respon positif baik dari guru maupun siswa. Namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan untuk dievaluasi ke depannya, terutama terkait dengan efisiensi waktu pelayanan agar lebih diminimalkan.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 106,1 ya. Saya ke gatekeeper dulu, Ilham.
1: Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti membuka kemungkinan siswa tidak lagi otomatis naik kelas mulai tahun ajaran 2027. Wacana ini muncul dalam Konvensi Pendidikan Indonesia 12 tahun 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha atau Undiksa. Namun kebijakan tersebut masih berupa wacana dan rekomendasi, belum menjadi keputusan final pemerintah. Abdul Muti mengatakan jika rekomendasi tersebut disetujui, mulai tahun ajaran 2027 dan seterusnya tidak semua siswa otomatis naik kelas. Menurut Muti, kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong siswa lebih rajin belajar dan memiliki semangat berkompetisi. Sebelum diterapkan, pemerintah tetap membutuhkan kajian akademik serta masukan dari para pakar pendidikan. Sementara itu, Kemendikdasmen menjelaskan bahwa sekolah sebenarnya memiliki kewenangan dalam menentukan kenaikan kelas dan dengan mempertimbangkan perkembangan siswa, baik dari sisi akademik maupun non-akademik. Keputusan kenaikan kelas dapat dilakukan melalui musyawarah guru dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar siswa. Jadi untuk saat ini belum ada aturan baru yang memastikan siswa akan tinggal kelas mulai 2027. Informasi lain masuk dari Mbak Nuza melintas di kawasan Simpang Alun-Alun. Pada malam ini dikabarkan arus lalu lintas cukup ramai di Simpang Alun-Alun, juga kabarnya cuaca juga cukup bersahabat. Informasi masuk lagi dari Mbak Nurul, ini perjalanan dari Tulungagung menuju ke Surabaya sekarang melintas di Simpang Mengkring. Arus lalu lintas juga dikabarkan cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga bis umum. Informasi masuk lagi dari Mas Arifal, ini perjalanan dari Mbaron menuju ke Sukomoro melintas di Ngeracek. Informasinya arus lalu lintas juga cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Cuaca juga dikabarkan cerah bersahabat. Iis.
0: Terima kasih Ilham Aditya, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya, Zuru Jagra, sudah sampai mana perjalanan Anda untuk di malam hari ini? Jadi kalau mungkin melintas di beberapa titik jalur yang rame, hati-hati di perjalanan, tetap utamakan keselamatan juga. Lalu juga antri, budayakan antri juga ya. Jadi jangan terlalu nyelonong, suka nyelonong, atau mungkin bukan haknya untuk di terlebih dahulu. Nah ini ngawur begitu ya, jangan sampai. Hati-hati di perjalanan. Pantauan Anda boleh disampaikan kembali ke gatekeeper kami melalui 0852 9000 1061.

0: Ya, jam 6 lebih 51 menit ya. Masih bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda. Yang akan bergabung silahkan untuk bergabung langsung di WA Gatekeeper kami. Untuk telepon bisa di 0852 9001061. Saya sapa dulu yang sudah gabung. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif, lagi di mana, Pak?
1: Di Kediri nih, Pak.
0: Oh, Kediri. Tepatnya?
1: Ini habis dari mana ya? Muter-muter cari sepatu anak.
0: Oke. Sudah dapat?
1: Itu salah satu.
0: Berarti tinggal tinggal apa ini? Tinggal nongkrongnya, makan malamnya, atau tinggal apa?
1: Nanti kan bingung mau makan apa, tajak tajak di tempat itu nggak apa. Oh ya, aja di ini itu stasiun itu kan sekarang bagus ya, kayak Malioboro. Kayaknya kita
0: sambil sambil makan. Oh, itu di sisi sisi mana, Pak, yang nasi goreng itu sih? Di sisi dalam toh atau di luar?
1: Ya, masuk masuk ke area stasiun, langsung kiri jalan setelah parkiran.
0: Oh, setelah parkiran. Iya, ada parkiran yang kiri jalan sampingnya.
1: Tuh, itu kan parkiran sebenarnya bakso terus sampingnya lagi.
0: Oh, di situ. Oke.
1: Hampir sama kayak.
0: Oke. Iya, iya, iya. Rasanya?
1: Rasanya mantap juga.
0: Tetap alhamdulillah. Berarti cocok di lidah ya.
1: Iya. Jadi rata-rata

0: nasi goreng angklung gitu. Itu basis.
1: Oke. Siap-siap. Baik. Suasana di sana gimana, Pak? Rame juga nggak nih yang lagi nongkrong?
0: Kita tapi alhamdulillah.
1: Oke. Baik-baik. Oke, baik Pak Arif. Ada yang ingin ditambahkan, Pak Arif?
0: Sudah, Mbak. Cukup itu aja sementara.
1: Oke, ya. Selamat kumpul sama keluarga di Kediri ya, Pak.
0: Terima kasih.
1: Oke, hati-hati di perjalanan. Nanti saat balik ke Nganjuk, lagi makan nasi goreng Bahman, stasiun Kediri. Anda juga pernah, Sri Jakra? Kayaknya kalau malam minggu atau malam-malam tertentu di sana juga rame banget ya. Hari-hari biasa aja udah rame, apalagi malam-malam yang spesial begitu. Jadi di perjalanan yang rutenya sama dengan Pak Arif, monggo kalau ingin bersuara juga boleh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
3: Berwisata kuliner di Banyuwangi memang tidak jauh dari makanan cita rasa pedas. Selain nasi tempong yang pedasnya terasa menampar-nampar, ada satu pilihan kuliner pedas yang tidak kalah lezat. Namanya Bebek Kobong Banyuwangi. Jika sedang ada di Banyuwangi, kita bisa mampir dan menikmati menu bebek kobong di sepanjang utara kantor DPRD Banyuwangi dan di Jalan Ikan Tenggiri atau Timur Man Banyuwangi. Kobong berasal dari bahasa Jawa yang artinya terbakar. Saking pedasnya bumbu masakan bebek ini, mulut terasa seperti terbakar setelah kita menikmatinya. Daging bebek bakar yang disiram kuah bumbu pedas ini memiliki rasa yang khas dan tidak dapat kita jumpai di kuliner manapun. Menu utamanya memang bebek, mulai dari dagingnya, jeroan, sampai ceker dan kepala bebek. Selain itu, bebek kobong juga berinovasi soal ragam menu kobong, seperti kerang kobong, udang kobong, kepiting kobong, gurami kobong, dan masih banyak yang lainnya. Cara penyajiannya pun sebenarnya sederhana. Bebek dibumbui dengan cara direbus. Kita bisa mengambil dan memilih sendiri menu yang diinginkan. Lalu, bebek yang sudah direbus sebelum disajikan ke pelanggan dibakar terlebih dahulu. Untuk sensasinya, ditambahkan bumbu kuah super pedas. Ini adalah perpaduan bumbu khas Banyuwangi yang sederhananya hanya kuat di rasa serai, jahe, serta cabai. Kuahnya sangat ringan tanpa santan. Jahe dan serainya juga bisa membuat badan menjadi lebih hangat terutama di musim dingin. Ada yang unik di bebek kobong ini. Nasi yang dihidangkan tidak ditaruh dalam bakul, namun dibungkus daun pisang. Lalu diberikan selembar daun salam sebagai pengharum. Nasi yang dibungkus daun pisang ini adalah nasi bakar atau nasi hangat karena dibakar sebelum dihidangkan. Ayo kulineran ke Banyuwangi. Menikmati bebek kobong Banyuwangi. Jangan lupa.

Ya, yang di perjalanan masih lanjut, silakan untuk dilanjut, tetap hati-hati di jalan. Jalur mana yang ramai juga mohon untuk dipelankan laju kendaraan, termasuk untuk Anda yang di jalur tol. Apabila sudah merasa lelah, istirahat dulu ya di rest area terdekat. Saat ini sudah hampir masuk di jam 7 malam. Saya Iis, geser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat malam.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Baik, selamat malam Seru Cakra, apa kabar di malam hari ini? Semoga tetap aman, tetap sehat ya. Yang sedang di perjalanan juga semoga tetap diberikan ini kekuatan biar gak ngantuk gitu ya. Karena memang kalau berkendara di malam hari itu musuhnya adalah ngantuk ya. Apalagi udah seharian beraktivitas gitu ya. Udah dari kesana, dari kesini gitu kan, dari sana, dari sini. Nah ini mungkin udah mulai encok gitu ya, mungkin udah mulai agak gak nyaman kakinya untuk apa namanya injak pedal gas. Nanti kalau memang sekira masih jauh perjalanan Anda, ini Anda bisa beristirahat dahulu begitu ya. Cari tempat yang aman, cari tempat yang ya relax lah ya, yang chill gitu buat beristirahat, biar nanti perjalanan Anda tidak terganggu. Dan jangan lupa juga Seru Cakra untuk terus berbagi informasi bersama dengan kami untuk update arus lalu lintas maupun update kondisi cuaca di jalur yang Anda lalui malam hari ini di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto. Alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber, Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit. Sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini kan rasanya kayak naik gitu, bener-bener sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik, bener-bener di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit. Itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di Nariah ini itu di Gester sama CA. Saya minum Nariah ini pertama itu saya 5 tetes, jadi 5 tetes Gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok enggak begitu ada reaksi, saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum Nariah ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi Nariah. Saya sudah membuktikan sendiri, ini enggak ada rekayasa. Herbal Nariah, obat pilihanku, is the best.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Anda bisa datang ke Wiata Herbal Nariah terdekat. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Pare Kediri dan sekitarnya juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Pare Kediri. Alamatnya ada di Jalan Raya Pare Kandangan, masuk Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran, dari pertigaan Pasar Sapi ke timur kurang lebih 200 meter utara jalan.

0: Iis.
1: Iya, ini tadi ada Bapak Wihandoko yang sempat menambahkan menuju ke arah Kediri sudah nyampe di simpang alun-alun Kota Kediri. Arus lalu lintas dikabarkan ramai lancar saja. Kemudian Bapak Yusnandar menuju ke arah Jombang, ini melintasi perlintasan kereta api Jombang arah ke Bandar Kedung Mulyo. Arus lalu lintas juga sempat terhambat karena adanya kereta yang melintas. Lepas dari situ lancar sampai dengan gerbang tol Bandar Kedung Mulyo Jombang atau depannya Masjid Muldoko. Lanjut lagi dari Bapak Muri, ini mulai dari Nganjuk, tepatnya Loceret, sampai dengan Nganjuk Kota lewat di simpang 4 Loceret arah ke barat. Nah, ini diinformasikan arus lalu lintas juga ramai lancar. Untuk lalu lintas banyakkan kendaraan roda 2, roda 4 yang mendominasi. Mahbub.
0: Baik, terima kasih Iis Atindi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekalian.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Ilham.
1: Informasi masuk ini dari Bapak Andika yang melintas di arah Simpang 4 Kertosono, menginformasikan arus lalu lintas juga cukup ramai lancar pada malam hari ini. Dikabarkan juga cuaca cukup bersahabat.
0: Baik, terima kasih Ilham Aditya di gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya baik, seluruh cakra, terkait dengan update peringatan cuaca di wilayah Jawa Timur, saat ini saya sudah berhasil tersambung dengan PMK Madya BMKG Nganjuk, Bapak Setiaris. Selamat malam Pak Yaris.
4: Selamat malam Mas Jamal.
0: Apa kabar Pak, sehat ya?
4: Alhamdulillah. Tumben ini malam.
0: Lah iya, ini beberapa hari malam terus ini.
4: Oh gitu ya.
0: Pak Yaris, ngomong-ngomong tadi kok ada rilisan dari BMKG soal peringatan dini cuaca. Artinya ada beberapa wilayah yang sudah turun hujan Pak Yaris.
4: Betul Mas Jamal. Jadi memang kita merilis peringatan dini cuaca untuk wilayah Jawa Timur. Ini terutama di terakhir ini di Kabupaten Lamongan, yaitu sekitar Kedungpring, kemudian Babat, kemudian Sambeng, Sugio, Mantub, dan sekitarnya. Nah ini tadi sudah ada satu laporan yang masuk, itu di daerah Babat itu sudah mulai turun hujan dengan intensitas sedang. Begitu. Dan ini diprediksi akan berlangsung hingga nanti pukul 21 WIB. Ini bisa meluas ke wilayah, beberapa wilayah yang berpotensi hingga nanti di jam 21, yaitu di Kabupaten Malang, sekitar di Singosari Lawang, kemudian di Pasuruan itu di Purwodadi, Lutur, Puspo, kemudian di Kejayan, Wonorejo, Purwosari, kemudian Ligen dan sekitarnya. Kemudian bisa juga meluas ke Kabupaten Mojokerto sekitar Trawas, Kabupaten Jombang sekitar Peterongan, Samben, Ploso, kemudian di Bojonegoro di mana? Baureno, kemudian di Kedungadem dan sekitarnya. Kemudian di Lamongan, di selain yang tadi saya sebutkan, ada di Pucuk, kemudian ada di Lamongan Kota, kemudian di Gresik juga ada, di Balong Panggang, kemudian Benjeng dan sekitarnya. Itu wilayah-wilayah yang berpotensi terjadi hujan untuk malam hari ini, karena memang terdapat pertumbuhan awan-awan hujan diprediksi hingga nanti pukul 21. Begitu Mas Jamal.
0: Oke. Kalau untuk wilayah Nganjuk sendiri Pak, apakah ada daerah-daerah yang berpotensi menjadi perluasan hujan malam hari ini Pak?
4: Untuk malam hari ini Nganjuk nihil Mas Jamal, karena saat ini angin dari lurus dari selatan. Jadi wilayah Kediri, wilayah Blitar, kemudian Tulungagung, Kediri, ini anginnya relatif agak kencang untuk malam hari ini, walaupun tidak sekencang bulan-bulan kemarin, tapi ini relatif agak kencang sehingga potensi pertumbuhan awan ini juga relatif kecil Mas Jamal. Untuk Nganjuk sebenarnya tadi sore di wilayah Sawahan itu sudah gelap sekali. Tetapi memang potensi untuk hujan di Nganjuk ini masih nihil gitu Mas Jamal.
0: Oke. Pak, kalau di daerah-daerah tersebut yang kayak Lamongan dan sekitarnya Pak, ini memang malam hari ini itu, mulai malam hari ini udah masuk musim hujan atau bagaimana itu?
4: Sebenarnya belum memasuki di musim hujan Mas Jamal. Jadi memang saat ini di Jawa Timur dan di Pulau Jawa pada umumnya, saat ini memang monsun Australia, angin timuran ini sedikit agak melemah Mas Jamal. Jadi sumber apa namanya angin yang dari selatan itu bukan berasal dari benua Australia, tetapi lebih didominasi angin yang berasal dari Samudra Hindia, sehingga potensi apa namanya potensi pembentukan awan di Jawa ini sedikit agak meningkat. Kemudian angin yang dari selatan selain masuk ke Jawa, juga dia berbelok ke wilayah Australia sendiri. Jadi ini sangat menarik sekali karena memang biasanya atau normalnya angin itu dominan dari asalnya dari benua Australia, tapi untuk saat ini tekanan tingginya itu berada di Samudra Hindia lurus di selatannya Pulau Jawa. Jadi anginnya itu datang lurus dari selatan. Nah ini beberapa hari mungkin wilayah di Pulau Jawa ini mungkin ada beberapa wilayah yang akan mulai turun hujan, walaupun sifat hujannya hanya hujan lokal. Karena angin yang berasal dari Samudra Hindia ini, dia sedikit banyak akan membawa masa uap air dari Samudra Hindia. Nah, wilayah-wilayah yang memiliki topografi pegunungan ini memiliki peluang pembentukan awan hujannya lebih besar dibandingkan yang wilayahnya rata. Begitu Mas Jamal. Nah, ini merupakan salah satu ciri dari musim pancaroba atau masa peralihan. Jadi ini tanda-tanda menuju ke peralihan musim dari kemarau ke musim penghujan. Karena memang saat ini terdeteksi juga monsun Asianya juga sudah mulai aktif, walaupun belum sampai ke wilayah Indonesia bagian selatan. Saat ini monsun Asia baru sampai di sekitar Vietnam, kemudian di Malaysia, Brunei, ini sudah mulai terdampak monsun Asia. Kemudian sedikit Sumatera bagian utara, yaitu di Aceh, Sumatera Utara, kemudian di Padang sedikit, ini sudah mulai terdampak. Nah, ini diprediksi nanti hingga akhir Oktober, ini sudah mulai merangsek ke selatan. Jadi wilayah Sumatera, wilayah Kalimantan nanti sudah mulai banyak mulai terasa pengaruh angin monsun Asianya. Nah, untuk di Jawa nanti diprediksi di pertengahan November, akhir November ini sudah mulai mendominasi wilayah Indonesia sampai ke bagian Indonesia bagian selatan Khatulistiwa. Begitu Mas Jamal kalau melihat dari pola anginnya untuk hari ini. Baik. Begitu Mas Jamal. Nah, adanya hal seperti inilah yang menyebabkan hujan lokal di beberapa wilayah. Jadi hujan lokal ini juga mengindikasikan bahwa musim pancaroba ini sudah dimulai di wilayah kita. Jadi ada yang hujan, kemudian ada juga wilayah yang mengalami panas atau mengalami kering. Jadi ini sangat sangat
0: bervariatif begitu ya.
4: Iya betul untuk wilayah Jawa. Kondisi atmosfernya untuk saat ini sangat dinamis karena hujan lokal ini sebenarnya susah Mas Jamal, susah untuk diprediksi. Biasanya dia terdeteksi itu sekitar 1 jam sebelumnya. Jadi dilihat dari pertumbuhan awannya. Jadi kadang itu sudah mulai ada bibit awan, tetapi setengah jam kemudian hilang ternyata.
0: Karena faktor angin itu tadi ya Pak ya.
4: Iya betul. Kemudian faktor angin, selain itu juga faktor atmosfer, kelembapan belum mendukung Mas Jamal. Begitu Mas Jamal.
0: Oke, baik.
4: Jadi masyarakat jangan beranggapan walaupun di beberapa wilayah ini sudah mulai turun hujan, terus beranggapan ini akan masuk musim penghujan dalam waktu dekat. Perlu diingat bahwa saat ini masih ada pengaruh El Nino, ya, puncaknya malah di November-Desember, sehingga inilah yang menyebabkan keterlambatan musim penghujan masuk ke wilayah kita. Nah, kenapa El Nino membuat keterlambatan atau membuat musim hujan itu mundur. Nah, saat masa roba apa saat masa pancaroba atau transisi seperti ini kan monsun Asia belum terlalu kuat sehingga pengaruh El Nino masih dominan. Ini yang membuat hujan masih sifatnya lokal saja, spot-spot tertentu atau wilayah-wilayah tertentu. Itu Mas Jamal.
0: Oke, baik. Artinya untuk wilayah Kabupaten Nganjuk ini menambah HTH-nya semakin panjang ya Pak ya?
4: Betul Mas Jamal, jadi di Kabupaten Nganjuk ini sudah kalau sampai dekade ini apa? Dasarian ini belum turun hujan, ini 4 bulan enggak turun hujan. Tidak ada hujan sama sekali Mas Jamal. Karena terakhir kemarin itu termasuk di wilayah Kediri itu di dasarian 3 bulan September itu sudah 117 atau 120 hari gitu. Nah itu kan kalau dibagi 30 kan ya, kalau 120 dibagi 30 kan sudah 4 bulan. Iya. Nah, begitu Mas Jamal. Jadi memang tiap wilayah memang tidak sama pengaruh dari adanya fenomena El Nino ini. Tetapi masyarakat untuk saat ini sebenarnya kita sudah informasikan kapan awal musim penghujan. Masyarakat sudah bisa mengantisipasi dari sekarang, menyiapkan dari sekarang apa saja yang harus kita siapkan saat nanti mulai memasuki musim penghujan. Selain itu, masyarakat juga harus bersabar lagi, menunda lagi karena memang masih ada sekitar 1,5 bulan lah atau hampir 2 bulan masih menunggu untuk musim hujan datang. Itu Mas Jamal.
0: Oke, baik. Terakhir Pak Yaris, mungkin ada pesan Pak atau himbauan yang ingin disampaikan kepada warga masyarakat Kabupaten Nganjuk Pak, silahkan.
4: Baik, terima kasih Mas Jamal. Jadi himbauan untuk masyarakat, adanya informasi yang saya sampaikan, informasi iklim musim hujan, musim kemarau ini bisa masyarakat gunakan untuk sebagai bahan memplanning rencana ke depan saya harus kita harus ngapain. Nah, kemudian untuk informasi cuaca yang harian ini bisa masyarakat gunakan untuk aksi hari ini atau besok. Jadi misalkan kita harus bawa payung apa tidak, itu berdasarkan peringatan atau informasi cuaca harian. Tapi kalau tahun apa bulan depan saya harus bagaimana, itu bisa memanfaatkan informasi iklim. Kemudian untuk wilayah-wilayah yang selama ini berpotensi atau langganan terdampak dari bencana hidrometeorologi, terutama banjir, kemudian tanah longsor, kemudian angin kencang. Nah, ini sudah perlu mewaspadai dari sekarang apa saja yang harus dilakukan. Seperti misalkan kalau ada pohon yang memang dikira itu apa, sekiranya nanti saat hujan turun atau angin kencang beresiko terjadi pohon tumbang, maka dari sekarang harus sudah dirapikan. Kemudian selokan atau saluran air dari sekarang harus sudah dibersihkan atau perlu dilakukan pendalaman. Itu aja Mas Jamal.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Yaris atas informasi, pesan dan juga himbauannya. Selamat melanjutkan tugas kembali. Sehat selalu Bapak. Selamat malam.
4: Selamat malam. Terima kasih Mas Jamal.
0: Baik, terima kasih kembali Bapak Setiaris selaku Prakirawan BMKG Stasiun Geofisika Geofisika Nganjuk. Ini tadi terkait dengan update peringatan cuaca di wilayah Jawa Timur. Ada beberapa wilayah yang sudah turun hujan seluruh cakra di Kabupaten Lamongan tepatnya ya. Tapi untuk wilayah lainnya diprediksi memang masih jauh, dalam artian musim hujannya masih jauh gitu ya. Dan ini jadi satu atensi juga buat kita bersama, bahwa ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam masa peralihan ini.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Hati-hati teman, penyakit asam urat ternyata bisa menyerang siapa saja, baik tua, muda, laki-laki maupun perempuan. Terkadang gejalanya pun sering disepelekan karena gejalanya menyerupai badan pegal setelah seharian beraktivitas. Penyakit asam urat merupakan akibat dari konsumsi zat purin secara berlebihan. Makanan yang mengandung zat purin tinggi, antara lain makanan laut, daging binatang berkaki empat, serta makanan kaya protein dan lemak. Penyebab asam urat karena tumpukan zat purin di dalam tubuh dan ginjal tidak mampu mengeluarkannya di dalam tubuh. Sebaliknya, asam urat normal akan dikeluarkan oleh ginjal. Penyakit ini dapat terjadi pada siapa saja, terutama mereka yang tidak menerapkan asupan gizi seimbang, kondisi medis, genetik, dan usia. Gejala awal asam urat yang muncul biasanya nyeri pada persendian, seperti di lutut, pergelangan kaki, jari-jari kaki, atau jari-jari tangan. Anda merasakan tanda-tanda asam urat? Segera cek dan konsumsi nutrisi herbal Nariah CA dan Gester untuk pencegahannya.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Saya ke penelpon ya, ada yang sudah bergabung, Pak Tamin. Selamat malam, Pak Tamin.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya kandangan gak hujan ya?
1: Sama sekali.
0: Kita sama-sama menunggu hujan ini, Pak Tamin. Aduh.
1: Iya. Sumur gak sat. Sungai pengairan sawah lancar gitu.
0: Alhamdulillah ya, selama itu aman mah nggak apa-apa lah ya, belum hujan. Takutnya nanti kalau terlalu lama itu irigasinya ikut mati, tapi nggak ya kayaknya ya?
1: Nggak mungkin mas.
0: Kalau di tempatnya Pak Tamin itu irigasi dari mana Pak Tamin? Dari Malang sana atau dari mana salurannya itu?
1: Thomas ya, utaranya Gunung Kelut itu.
0: Utaranya Gunung Kelut. Oh, iya.
1: Sumber dari wilayah Kepung toh, Mas.
0: Oh, gitu.
1: Itu kan dibentuk cek dam. Bawahnya Bulurjo itu cek dam lagi.
0: Oh, gitu.
1: Utara lagi, utara Damarluan cek dam lagi.
0: Oh, iya ya.
1: Muncur ke barat lagi, bisa Klampisan. Tak cek dam.
0: Berarti dari Siman itu ya, Pak ya?
1: Iya, betul.
0: Iya. Makanya airnya tetap berlimpah di situ.
1: Pokoknya yang penting nggak ada diesel.
0: Gitu. Kenapa emang kalau di diesel, Pak?
1: Mana air yo cukup dari pengairan.
0: Oh gitu satu. Maksudnya nggak perlu pakai diesel, udah cukup dari irigasi itu ya?
1: Ya betul, pokok bergantian waktunya pengerjaan. Oh airnya saya pakai besok, oke, yang siapa yang pakai?
0: Berarti ada apa namanya jadwal bergantian gitu ya?
1: Oh, kalau kecil mengecil sumbernya ya urunan toh mas.
0: Iuran buat apa Pak Tamin?
1: Untuk membesar airnya itu mas, dari cek dam.
0: Oh gitu, iya.
1: Cek dam yang paling atas itulah ya gu akan air toh. Seolah-olah lancar lah gitu mas Jamal.
0: Oke, ya yang penting tetap lancar lah, nggak ada masalah gitu ya.
1: Amin, betul sekali.
0: Oke, baik. Ada tambahan Pak Tamin?
1: Ada Mas Jamal, menunggu Mas Jamal lu kapan mundur
0: kandang. Wah, saya tuh pengen banget segera meluncur Pak, tapi masalahnya kita terpaut jarak agak jauh ini. Ya masih belum ini Pak, masih belum ada waktu Pak. Nanti insya Allah deh kalau ada waktu pasti kok saya kesana.
1: Kalau tidak minggu Senin itu saya mengambil ketela rambat.
0: Panen mas. Ketela.
1: Oh mas.
0: Iya.
1: Pakok.
0: Oke baik. Ya terima kasih banyak Pak Tamin sudah bergabung.
1: Sama-sama Mas Jamal. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tamin yang ada di kawasan Kandangan Kediri katanya, walaupun apa namanya musim kering, musim kemarau gitu ya, tapi untuk urusan pengairan di kawasan Kandangan aman, karena memang di sana ada irigasi yang khusus disediakan untuk para petani, dan itu pun diatur bergantian seturut jakra.
2: Krishna 106.1 Warta Dalam.

0: Peterongan, perjalanan dari Surabaya menuju ke Nganjuk menginformasikan arus lalu lintas juga cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga adanya truk muatan. Informasi masuk dari Bu Intan, perjalanan dari Sukomoro Nganjuk menuju ke Kota Kediri sekarang melintas di Simpang Joho. Menginformasikan arus lalu lintas juga cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan dikabarkan cuaca cukup bersahabat. Satu lagi informasi masuk dari Bu Astuti ini di Simpang Beranggahan. Arus lalu lintas juga diinformasikan cukup ramai lancar, didominasi juga oleh kendaraan pribadi dan terdapat truk muatan yang melintas, harap hati-hati sedulur cakra yang melintas di Simpang Beranggahan arah Kediri menuju ke Tulungagung. Informasi masuk lagi ini dari Bu Indri yang melintas di Simpang Limanggumul Kediri. Arus lalu lintas juga dikabarkan cukup ramai, lancar dan juga cuaca diinformasikan cerah bersahabat. Jamal.
1: Lanjut ke Iis.
2: Ya, saya terima info masuk ini tadi dari Pak Wahib, perjalanan menuju ke arah Kediri Kota juga masih lancar via jalur Simpang Brican ya, tidak ada hambatan. Kami juga terima info terkait dengan kebakaran yang sempat diupdate oleh pendengar tadi di Bukur Patian Rowo ya tadi. Ini sudah berhasil dipadamkan Mahbub saat ini dan teman-teman sudah kembali ke Mako. Untuk laporan terkait dengan data lengkapnya masih menunggu, tapi yang jelas teman-teman damkar sudah kembali ke Mako. Jadi yang di sana sudah dipastikan api sudah hilang yang di Bukur Patian Rowo Nganjuk tadi. Lalu dari Mbak Hima tadi itu melintas di sekitaran jalur Ploso Jombang yang arah ke Babat Lamongan, ini diinfokan masih aman saja, depan pasar juga masih aman. Mohon info Suruh Cakra yang di Kabuh bagaimana? Suruh Cakra yang lain sudah melintas di sana, boleh diupdate ya, barangkali sudah melintas kawasan Kabuh Jombang. Mampu.
1: Baik, terima kasih Iis Atin. Sebelumnya tadi ada Ilham Aditya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Aduh Pak, gimana ini? Anak kita panasnya nggak turun-turun, padahal udah dikompres dari tadi.
6: Kayaknya harus dibawa ke rumah sakit deh ini Bu. Udah panas tinggi begini soalnya, takutnya nanti kejang lagi.
5: Uang dari mana Pak? Pak, uang kita aja sekarang tinggal 20.000 loh. Gimana dong solusinya?
6: Tenang Bu, kita bawa aja ke klinik Khadijah Permata Hati 2. Kemarin, Pak Supari sakit tipes dibawa ke sana kok. Gratis, pelayanannya juga cepat dan bagus banget.
7: Klinik Khadijah Permata Hati 2 yang berada di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga peserta JKN pemegang kartu BPJS dan KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis. Klinik Khadijah Permata Hati 2 merupakan faskes tingkat 1 yang telah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional.
5: Alhamdulillah, anak kita bisa dilayani dengan cepat dan tepat, Pak. Gak ada biaya apapun lagi, jadi tenang deh.
6: Iya, Bu. Alhamdulillah, Klinik Khadijah Permata Hati 2 memang the best. Karena moto pelayanannya adalah kerjaku, ladang ibadahku.

Tetap waspada dan hati-hati saja seluruh cakra, dan jangan lupa juga ya untuk terus berbagi informasi bersama dengan kami mengenai kondisi arus lalu lintas maupun kondisi cuaca di jalur yang Anda lalui di malam hari ini seperti apa. Sampaikan di 0852 9001061. Dan sudah hampir masuk di jam 8 malam, saya Mahbub Jamal bergeser, sehat selalu dan selamat malam.

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Bazzar radhiyallahu anhuma.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh cakra. Sudah sampai mana perjalanan Anda di malam Jumat yang berkah ini ya? Saya Satin yang menemani aktivitas Anda di malam-malam baik ini. Semoga aktivitas yang Anda lalui juga diberi kelancaran, serta besok ketika Anda bekerja juga diberi kelancaran. Sudahkah dipersiapkan seluruh cakra hal-hal yang akan dilaksanakan besok? Kalau malam ini sudah waktunya istirahat, silakan untuk istirahat terlebih dahulu. Saya masih setia ya menemani seluruh cakra yang masih di perjalanan serta yang masih mendengarkan frekuensi 106,1. Sedulur cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Herbal Nariyah ini bisa Anda dapatkan juga di Wiata Herbal Nariyah Wates Kediri, di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri, Anda ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates, Anda ke timur kurang lebih 300 meter, ada di selatan jalan.

0: Ya, Suruh Cakra, silakan untuk bergabung ya di jam 8 malam ini. Namun jam 8 lebih 8 menit ini kita langsung untuk gabung dengan tim jaring radio. Anda yang masih setia, jangan kemana-mana, boleh diupdate kembali atau disampaikan dulu ke gatekeeper kami. Pantauan lalu lintas serta kondisi di sekitar Anda.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Sebuah lahan milik warga di Desa Baron, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk terbakar pada Kamis 8 Oktober 2026 siang. Kebakaran diduga dipicu puntu rokok yang dibuang sembarangan. Api kemudian membakar lahan dan sempat membuat warga sekitar khawatir. Petugas langsung melakukan penanganan untuk mencegah api meluas ke area sekitar. Kebakaran akhirnya berhasil dikendalikan sehingga tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Peristiwa ini kembali menjadi pengingat bagi masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama saat kondisi lahan dan vegetasi mudah terbakar. Masyarakat juga diimbau tetap waspada terhadap potensi kebakaran lahan selama kondisi cuaca masih kering. Puntung rokok maupun sumber api kecil dapat dengan cegah memicu kebakaran ketika dibuang di area yang terdapat rumput atau semak kering. Warga diminta memastikan tidak ada bara api sebelum meninggalkan lokasi.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
4: Halo, selamat malam. Kembali di program Jaring Radio bersama saya, Intan Anggraini. Persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan jalur lintas selatan atau JLS Watulimo Munjungan di Kabupaten Trenggalek mulai dilakukan. Selengkapnya disampaikan oleh Radio Krishna FM Trenggalek.
5: Pendampingan awal berlangsung di Desa Tawing, Kecamatan Munjungan. Meski proses resmi pengadaan tanah masih menunggu surat keputusan penetapan lokasi dari pemerintah daerah. Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Trenggalek Heru Setiono menyebut BPN telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. BPN mendorong masyarakat melakukan pendataan awal terkait legalitas dan batas bidang tanah melalui program Gemapeldadis dan Gemapatas. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah munculnya persoalan administrasi, sengketa batas maupun masalah hukum ketika proses pengukuran dan inventarisasi dimulai. Heru Setiono menghimbau pemilik tanah menyiapkan dokumen seperti sertifikat atau letter C, KTP, KK, PBB, serta dokumen penguasaan dan riwayat tanah. Setelah SK Penlog diterbitkan, BPN akan menyiapkan Satgas A dan Satgas B untuk melanjutkan tahapan pengadaan tanah sesuai ketentuan. Saya Ike Linda melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
4: Polres Madiun terus mendorong masyarakat desa untuk memperkuat ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan yang tersedia. Selengkapnya disampaikan oleh Radio Krishna FM Madiun.
6: Pada Rabu 7 Oktober 2026, jajaran Babinkamtibmas kembali melakukan pendampingan kepada warga dan petani di sejumlah desa binaan. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan maupun lahan yang tersedia agar lebih produktif. Pendampingan juga dilakukan dengan memberikan motivasi kepada petani sekaligus memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat. Polres Madiun melalui jajaran Babinkamtibmas menilai ketahanan pangan dapat dimulai dari tingkat desa dan keluarga. Karena itu, masyarakat didorong tidak hanya menjaga produktivitas pertanian, tetapi juga mengembangkan potensi lahan secara berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan pangan. Saya Fira melaporkan dari Krishna FM Madiun.
4: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengukuhkan Asosiasi Peternak Ayam Pedaging dan Asosiasi Peternak Ayam Petelur pada Rabu, 7 Oktober 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Radio Krishna FM Bojonegoro.
7: Pengukuhan dilakukan Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah dan dilanjut dengan pembinaan bagi para peternak. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 200 peserta dari unsur peternak, perusahaan kemitraan, dan pemerintah. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Bojonegoro menyebut, pembentukan asosiasi diharapkan menjadi wadah komunikasi dan koordinasi untuk membangun usaha perunggasan yang sehat dan berkelanjutan. Data per Juni 2026 mencatat, populasi ayam ras pedaging mencapai 3,34 juta ekor, sedangkan ayam ras petelur sekitar 658 ribu ekor. Ketua Asosiasi Peternak Ayam Pedaging, Syamsul, menyebut, terdapat sekitar 219 kandang kemitraan dengan perputaran modal sekitar 259 miliar rupiah dalam satu periode panen. Sementara Ketua Asosiasi Peternak Ayam Petelur, Santoso, menyoroti tingginya biaya makan. Pemkab melalui Dinas Peternakan bersama Bulog telah menyalurkan sekitar 468,9 ton jagung SPHP untuk membantu peternak. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
4: Program MPP bergerak melalui Gerakan Pelayanan Terpadu Masyarakat atau GERDUMAS hadir di Atrium Pasar Induk Wonosobo pada Rabu 7 Oktober 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Radio Krishna FM Wonosobo.
8: Program ini membawa berbagai pelayanan publik langsung ke tengah aktivitas masyarakat, terutama pedagang dan pelaku UMKM. Bupati Wonosobo, Afif Nur Hidayat, membuka langsung kegiatan tersebut sebagai upaya mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, pedagang dan masyarakat dapat memanfaatkan sejumlah layanan administrasi dan perizinan tanpa harus datang ke kantor pelayanan. Salah satunya, pendampingan pembuatan nomor induk berusaha atau NIB bagi pedagang dan pelaku UMKM. Selain itu, tersedia layanan dari Dinas Kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan, layanan sertifikat laik higien sanitasi atau SLHS, serta sertifikat produksi pangan industri rumah tangga atau PRT. MPP bergerak di Pasar Induk Wonosobo dijadwalkan berlangsung selama 7 hingga 8 Oktober 2026. Layanan tersebut melibatkan sejumlah instansi pemerintah untuk memberikan pelayanan administrasi, kependudukan, perizinan, kesehatan, hingga layanan BPJS. Bupati Afif Nur Hidayat berharap pola pelayanan jemput bola tersebut dapat terus diperluas sehingga masyarakat di pasar maupun wilayah lainnya bisa mendapatkan pelayanan publik dengan lebih mudah dan cepat. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
4: Bazar UMKM dan Pasar Rakyat dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI akan digelar di Alun-Alun, Nganjuk. Selengkapnya disampaikan oleh Radio Krishna FM Nganjuk.
9: Kegiatan tersebut berlangsung selama 10 hari, mulai Jumat 9 Oktober hingga Minggu 18 Oktober 2026. Informasi ini disampaikan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Nganjuk, Samsudin, saat on air di Radio Cakra Krishna, Rabu 7 Oktober 2026. Menurut Samsudin, Pasar Rakyat mulai dibuka pada Jumat 9 Oktober 2026, sementara opening ceremony direncanakan berlangsung Minggu 11 Oktober 2026 dengan waktu yang masih menyesuaikan agenda Komandan Kodim Nganjuk. Selain bazar UMKM dan Pasar Rakyat, kegiatan tersebut juga akan menghadirkan sejumlah hiburan untuk masyarakat. Salah satu agenda yang dinantikan adalah penampilan Gue Star. Masyarakat Nganjuk dan sekitarnya dapat memanfaatkan kegiatan ini sebagai ruang hiburan sekaligus kesempatan untuk mengunjungi dan mendukung pelaku UMKM selama pelaksanaan Pasar Rakyat. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
4: Kejaksaan Negeri Lumajang masih menyidik dugaan korupsi program pengentasan permukiman kumuh terpadu atau PPKT di Desa Senduro, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Selengkapnya disampaikan oleh Radio Krishna FM Lumajang.
10: Program tersebut bersumber dari dana alokasi khusus atau DAK pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2025. Dalam penyidikan ini, jaksa telah memeriksa hampir 100 orang saksi yang sebagian besar merupakan masyarakat penerima manfaat. Kasih Intel Kejari Lumajang Lukman Akbar Bastiar menyebut, sedikitnya 94 penerima manfaat telah dimintai keterangan oleh penyidik. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami dugaan penyalahgunaan dalam pelaksanaan program yang seharusnya menggunakan skema swakelola dan melibatkan masyarakat sebagai pelaksana. Penyidik juga menemukan dugaan ketidaksesuaian antara rencana anggaran biaya atau RAB dengan bantuan yang diterima masyarakat. Kejari Lumajang juga telah menerima hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lumajang. Lukman Akbar Bastiar menyampaikan hasil tersebut akan menjadi bagian dari proses penyidikan sebelum penetapan tersangka. Penyidik terlebih dahulu melakukan ekspos internal dan dilanjutkan ekspos di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebelum menentukan pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
11: Kekeringan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah semakin meluas dan kini berdampak pada sedikitnya 70 desa yang tersebar di 13 kecamatan. Selengkapnya disampaikan oleh Radio Krishna FM Pati.
12: Kondisi tersebut membuat sejumlah embung dan sumur warga mengering sehingga masyarakat bergantung pada pasokan air bersih dari pemerintah maupun bantuan pihak lain. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun bersama PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra turun langsung menyalurkan bantuan air bersih ke warga Desa Triguno, Kecamatan Pucak Wangi. Pemerintah juga menyiapkan anggaran melalui belanja tidak terduga serta menggandeng program tanggung jawab sosial perusahaan untuk memperkuat distribusi air. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyebut pemerintah juga berkoordinasi dengan PDAM untuk memperluas jaringan layanan air. Sementara Taj Yasin Maimun mendorong perbaikan bendungan Sungai Triguno dan pengembangan sumber air alternatif termasuk kajian teknologi pengolahan air payau untuk menghadapi persoalan kekeringan secara jangka panjang. Yuni Jaya Gita melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
11: Kekeringan masih melanda sejumlah wilayah Kabupaten Malang akibat musim kemarau panjang. Selengkapnya disampaikan oleh Radio Krishna FM Malang.
13: BPBD Kabupaten Malang mencatat sedikitnya 13 desa terdampak kekurangan air bersih dan distribusi bantuan dilakukan secara berkala untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala BPBD Kabupaten Malang Purwoto menyebut, kondisi saat ini masuk fase hidrometeorologi kering. Wilayah yang membutuhkan pasokan air bersih tersebar di 6 kecamatan, yakni Kalipari, Donomulyo, Gedangan, Pagak, Sumber Mancing Wetan, dan Bantur. Distribusi air dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. BPBD memperkirakan kondisi kekeringan masih berpotensi berlangsung hingga Desember, sehingga penanganan dan pemantauan terhadap daerah terdampak terus dilakukan. Rizka Aprilina, Krishna FM, Malang.
11: Pengelolaan sampah di Kecamatan Loakulu, Kutai Kartanegara mulai dikembangkan menjadi kegiatan yang memiliki nilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan oleh Radio Krishna FM Loakulu, Kutai Kartanegara.
14: Melalui program tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle, atau TPS 3R, masyarakat memilah sampah sebelum diolah maupun dijual kembali. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara, Slamet Hadira Harjo menyebut, TPS 3R di Loakulu dikelola masyarakat secara mandiri. Sampah yang masih memiliki nilai ekonomi dipasarkan, sedangkan sampah organik dan material tertentu diolah menjadi kompos, maggot, dan paving block. Pengelolaan tersebut disebut mampu menghasilkan pendapatan bersih sekitar 8-9 juta rupiah. Hingga 2026, DLHK Kukar mencatat sekitar 8 TPS 3R telah berjalan atau dalam tahap pengembangan di sejumlah kecamatan. Program tersebut diadakan agar sampah tidak langsung berakhir di tempat pemrosesan akhir, tetapi dapat dimanfaatkan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Saya Tata melaporkan dari Krishna Loakulu, Kalimantan Timur.
4: Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian seorang pelajar SMP berusia sekitar 13 tahun yang diduga tenggelam di Sungai Mahakam, kawasan Mangkupalas, Samarinda, Seberang. Selengkapnya disampaikan oleh Radio Krishna FM Samarinda.
15: Korban dilaporkan hilang setelah terlihat berada di sungai pada Selasa 6 Oktober 2026 sore. Pamapta 3 Polresta Samarinda Aibtu Joko Wahyudi menyampaikan, korban sebelumnya datang menemui pamannya yang berada di atas kapal dan kemudian diketahui berada di sungai. Paman korban sempat berusaha memberikan pertolongan dengan melemparkan tali, namun upaya tersebut tidak berhasil. Koordinator Posar Basarnas Samarinda Arya Setiawan menyebutkan, pencarian memasuki hari kedua pada Rabu 7 Oktober 2026. Tim memperluas pencarian dengan menggunakan peralatan untuk menyisir bagian bawah air serta melakukan penyisiran menggunakan perahu operasi, melibatkan tim SAR gabungan dan sekitar 26 relawan. Saya Nona melaporkan langsung dari Krishna FM Samarinda.
4: Sebanyak 780 personil gabungan disiagakan untuk mengamankan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak 2026 di Kabupaten Pacitan. Selengkapnya disampaikan oleh Radio Krishna FM Pacitan.
16: Kekuatan tersebut terdiri dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, dan Binmas. Kesiapan pengamanan ditandai dengan apel gelar pasukan Operasi Mantap Raja Grindulu 2026 dan pelatihan sistem pengamanan kota yang digelar Polres Pacitan pada Rabu 7 Oktober 2026. Pengamanan difokuskan untuk mengantisipasi berbagai potensi kerawanan selama tahapan dan pelaksanaan Pilkades. Selain pengamanan Pilkades, Pemkab Pacitan juga tengah menghadapi persoalan kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Pacitan, Erwin Andriatmoko, sebelumnya mencatat 73 desa mengajukan bantuan air bersih, dengan lebih dari 21.000 kepala keluarga berada dalam kondisi darurat air bersih. Status tanggap darurat kekeringan juga diperpanjang hingga November 2026. Tati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
4: Demikian program Jaring Radio, saya Intan Anggraini, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: terbaik dari Cassandra yang baru saja saya putarkan ya, dulur, untuk menemani jam-jam malam Anda dalam beraktivitas, entah itu yang masih di rumah, yang masih di luar rumah maksud saya, atau sudah di rumah, sudah berkumpul bersama dengan keluarga istirahat ya. Ke gatekeeper Mahbub, silakan.
1: Masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Bustomi. Perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Surabaya lewat jalur tol saat ini sudah sampai di tol Mojokerto. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar dan cuacanya disampaikan masih bersahabat. Pak Rendi, di kawasan Nganjuk Kota di sekitaran Jalan Trunorjoyo, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar dan cuaca juga masih cukup cerah. Pak Wildan, di kawasan Loceret Nganjuk juga sama, informasinya arus lalu lintas ramai lancar, cuaca cerah. Ada juga informasi dari Bu Septi, perjalanan dari Warujaya Nganjuk menuju ke arah Nganjuk Kota via jalur utama saat ini sampai di kawasan Barong, arus lalu lintasnya ramai lancar, cuaca juga masih bersahabat. Satu lagi dari Pak Kusumo, tadi mengabarkan untuk perjalanannya dari kota Kediri menuju ke arah Kertosono, saat ini sampai di jalur Jong Biru Kediri. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuaca masih bersahabat.
0: Terima kasih, lanjut ke Ilham.
2: Informasi masuk dari Mas Kopeng ini menginformasikan harian Jombang Kota anginnya semilir. Wah,
0: okay.
2: Angin dari Nganjuk ini Isis menuju ya ke Jombang Kota.
0: Nah, ya, angin kiriman.
2: Terus informasi masuk juga ini dari Mbak Vira, perjalanan dari Pare Kediri menuju ke Tulungagung,
0: yeah,
2: melintas di Simpang Limanggumul juga menginformasikan arus lalu lintas cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi, cuacanya juga dikabarkan cukup bersahabat pada malam hari ini. Informasi masuk lagi ini dari Mbak Noza, perjalanan dari Surabaya menuju ke Jombang sekarang melintas di Jombang Sumobito, menginformasikan arus lalu lintas juga cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga arus lalu lintas dikabarkan ada truk dan bis yang melintas, cuaca cerah bersahabat. Satu lagi informasi masuk dari Mbak Laras, perjalanan dari Kayen Jombang menuju ke Nganjuk melintas di Simpang Mengkreng, arus lalu lintas juga diinformasikan cukup padat ya ini pada malam hari ini, didominasi oleh truk dan juga bis yang melintas karena adanya habis kereta melintas ini. Harap hati-hati sedulur cakra yang melintas di arah Simpang Mengkreng. Is.
0: Terima kasih Ilham Aditya dan Mahbub Jamal gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sedulur, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membenarkan telah menerima laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan praktik politik uang atau money politik dalam pelaksanaan Muhtamar Nahdlatul Ulama ke-35 di Jombang, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya laporan yang disampaikan oleh perwakilan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sekar Dadu, Kalimantan Barat. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan adanya aliran dana untuk mempengaruhi dukungan dalam proses pemilihan Rois Am pada Muhtamar NU ke-35. Namun, KPK menegaskan adanya informasi yang perlu diluruskan terkait isu penyerahan barang bukti berupa uang tunai saat laporan itu disampaikan. Budi Prasetyo memastikan tidak ada uang yang diserahkan oleh pihak pelapor kepada KPK. Budi juga belum mengungkapkan secara rinci materi laporan maupun identitas perwakilan PCNU Sekar Dadu yang datang ke Gedung Merah Putih KPK. Menurut Budi Prasetyo, informasi mengenai identitas pelaporan dan materi pengaduan merupakan informasi yang dilindungi oleh ketentuan internal lembaga. Sesuai mekanisme yang berlaku, identitas pelapor dan materi pelaporan termasuk informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat dibuka secara bebas kepada publik oleh KPK. Meski demikian, KPK memastikan laporan itu akan ditangani sesuai dengan mekanisme yang sudah berlaku. Budi mengatakan proses tindak lanjut atas laporan masyarakat akan dilakukan secara profesional. Sementara untuk perkembangan penanganannya akan disampaikan kepada pihak pelapor. Sebelumnya, sedulur, pada Rabu 7 Oktober, dua perwakilan PCNU Sekar Dadu berinisial IFS dan BF mendatangi gedung KPK untuk menyampaikan pengaduan terkait dugaan aliran dana dalam proses pemilihan Rois Am pada Muktamar NU ke-35 yang berlangsung pada akhir Agustus 2026. Dalam laporan awal tersebut, pihak pelapor disebut menyerahkan sejumlah dokumen yang berisi kronologi serta dugaan skema pembagian uang. Dugaan itu ditenggarai berkaitan dengan oknum penyelenggaraan negara. Laporan yang disampaikan PCNU Sekar Dadu tersebut menjadi perhatian karena menyangkut dugaan praktik politik uang dalam proses organisasi keagamaan. Meski demikian, KPK hingga kini belum mengungkapkan lebih jauh mengenai substansi laporan maupun pihak-pihak yang disebut dalam pengaduan. Budi menegaskan bahwa proses tindak lanjut laporan akan dilakukan sesuai dengan mekanisme KPK.

0: Dolan Radio Cakra Krishna.
1: Candilor Nganjuk, tumpukan bata yang menyerupai bentuk kerucut menjulang tinggi ke selatan Jalan Panglima Sudirman, Desa Candirejo, Kecamatan Luceret, Kabupaten Nganjuk. Jika dilihat sekilas dari kejauhan, tumpukan batu bata itu terlihat seperti tumpukan batu bata merah yang terbengkalai, lama tidak digunakan. Namun, jika kita melihat dari dekat, dipastikan keliru, sebab tumpukan bata ini merupakan bangunan candi yang kondisinya sudah rusak parah. Oleh warga setempat, candi ini dinamai Candi Boto karena bangunannya berupa tumpukan batu bata. Nama lain Candi Boto ialah Candi Lor. Candi Lor ini didirikan oleh Raja Pertama Kerajaan Medang atau Mataram Hindu periode Jawa Timur, yaitu Empu Sindok, pada tahun 937 Masehi. Dibangunnya Candi Lor untuk memperingati kemenangan Empu Sindok dalam melawan tentara Melayu. Perang terjadi di sekitaran Anjuk Ladang. Kejadian perang antara 928 sampai 929 Masehi. Pada peperangan itu, warga sipil Anjuk Ladang membantu Empu Sindok. Hasilnya Empu Sindok pun berhasil mengalahkan tentara Melayu tersebut. Lalu Empu Sindok membangun Wangsa Isyana di Tamang. 80 tahun kemudian, Empu Sindok memindah pusat pemerintahan dari Tamlang ke Watu Galuh. Baik Tamlang maupun Watu Galuh berada di timur Sungai Brantas, diyakini masuk wilayah Jombang. Empu Sindok juga memerintah agar dibangun Candi Lor di Anjuk Ladang. Sekarang masuk Desa Candirejo, Nganjuk. Diperkirakan kompleks candi yang dibangun luasnya mencapai 82 sampai 92 hektar. Namun, kini bagian dari Candi Lor tinggal bangunan inti candi. Itupun bangunannya sudah rusak berat. Bangunan dari bata merah masih berdiri karena ditopang akar pohon kepuh besar. Pohon itu berada di atas candi. Akar pohon inilah yang menjalar dan mencengkeram bagian selatan badan candi.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih Anda bersama dengan kami di frekuensi 106,1. Saya ke Ilham Aditya, silakan.
1: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengapresiasi siswa SMK di Jawa Timur yang memberikan layanan servis sepeda motor gratis kepada masyarakat. Program ini digelar serentak di 350 SMK yang tersebar di 38 kabupaten dan kota dengan target melayani 8.100 sepeda motor dalam rangka hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Layanan servis dikerjakan oleh siswa bersama guru teknik sepeda motor dan tenaga profesional dari dunia industri. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paiwai mengatakan layanan tersebut menjadi kesempatan bagi siswa untuk menerapkan keterampilan yang diperoleh di sekolah sekaligus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Servis yang diberikan meliputi servis ringan dan tune-up, sementara sejumlah SMK juga menyediakan layanan tambahan seperti ganti oli dan cuci motor gratis. Kofifa mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan pendidikan vokasi agar siswa memiliki pengalaman praktik yang nyata. Di Jawa Timur terdapat 426 SMK dengan konsentrasi keahlian teknik sepeda motor dan lebih dari 57.000 siswa melalui program ini. Kemampuan siswa diharapkan semakin terasah sekaligus menunjukkan bahwa pendidikan vokasi dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Iis.
0: Lanjut ke Mambu.
2: Pak, himbauan perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Jombang saat ini melintas di jalur Kertosono. Kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan untuk cuacanya juga masih bersahabat, tidak turun hujan. Pak Widodo di kawasan Prabon Nganjuk mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas malam hari ini ramai lancar, cuaca juga cerah. Lalu Pak Budianto di kawasan Purwasri Kediri, jalur utama yang menuju ke arah Kediri Kota malam hari ini ramai lancar, dominan kendaraan roda 4, terdapat juga beberapa truk angkutan barang yang melintas, mohon untuk lebih waspada. Bu Septi mengabarkan untuk kawasan Prambon Nganjuk yang ke arah Nganjuk Kota, kondisi arus lalu lintasnya untuk malam hari ini ramai lancar, cuaca juga masih cukup cerah. Lalu Pak Sudiono, perjalanan dari Pare Kediri menuju ke arah Prambon Nganjuk saat ini melintas di kawasan Bogo Pelemahan Kediri, arus lalu lintasnya terpantau lengang, hanya terlihat beberapa kendaraan roda 2 dan roda 4 saja yang melintas, sementara untuk cuacanya juga masih cukup cerah. Pak Mujib mengabarkan untuk kawasan Nganjuk Kota di sekitaran Begadung Nganjuk tepatnya, arus lalu lintas terpantau ramai.

0: dan sekitarnya.
1: Hari Tani Nasional ini merupakan pengingat bahwa kedaulatan bangsa ini ada di tangan para petani. Bagi masyarakat luas, momentum ini menjadi pengingat bahwa setiap butir nasi yang kita makan adalah hasil keringat dari petani dan mereka harus kita hargai. Nah, sedangkan bagi generasi muda, momentum ini boleh dibilang sangat krusial ya sebagai alarm kesadaran. Generasi muda itu perlu melihat di sektor pertanian bukan lagi sekedar urusan mencangkul di sawah, melainkan tentang ketahanan pangan nasional dan peluang inovasi di masa depan. Tanpa keterlibatan anak muda, kita menghadapi risiko krisis pangan di masa depan. Pertanian modern saat ini itu sudah jauh berbeda berkat sentuhan teknologi. Kita lihat sekarang melalui pendekatan smart farming, kemudian mekanisasi, digitalisasi, itu pekerjaan bertani ini jauh lebih efisien. Tidak selalu mengandalkan fisik yang berat dan justru menjanjikan secara ekonomi. Banyak petani milenial yang sekarang itu membuktikan bahwa dengan manajemen teknologi yang tepat, pertanian bisa menjadi bisnis yang omsetnya sangat besar. Bahkan saya punya alumni ya, itu bergerak di bidang hidroponik di daerah Rancar. Nah, dia itu sekarang sudah besar memasok sayuran hidroponik di Golden dan swalayan-swalayan besar di Kediri. Ada beberapa tantangan ya yang kalau saya lihat itu ada, yaitu tadi stigma negatif bahwa citra petani itu di lingkungan sekitar seringkali masih digambarkan sebagai simbol kerja fisik yang melelahkan. Petani itu selalu berkotor-kotor. Itu yang harus kita ubah mindset itu. Kemudian yang kedua adalah ekspektasi hasil yang instan. Kita tahu bahwa pertanian itu membutuhkan proses ketekunan dan adaptasi terhadap alam ya, karena kita bergantung pada alam. Nah, hal ini seringkali berbenturan dengan karakter sebagian generasi muda yang mereka menginginkan hasil yang cepat, hasil yang instan seperti itulah. Mindset ini yang PR sebagai kita, PR kepada kita, bagi kita yang harus merubah mindset itu. PR bagi kami ya, praktisi di perguruan tinggi ini menjadi kunci perubahan bahwa kampus tidak hanya sekedar mencetak lulusan yang siap kerja atau sebagai pegawai kantoran, tapi harus bertindak sebagai inkubator bisnis dan bisa dikatakan pusat inovasi ya. Selain itu, kampus juga harus membekali mahasiswa dengan kurikulum agripreneur. Jadi sekarang itu kurikulum itu banyak mengacu ke wirausaha. Jadi kita bisa berwirausaha di bidang pertanian itu sangat menjanjikan seperti itu. Kita banyak berkaca seperti itu. Kemudian teknologi digital seperti AI untuk pertanian dan drone ya, sekarang banyak ya usaha-usaha di bidang pertanian yang menyewakan drone. Alumni kami juga ada yang menyewakan itu kebetulan. Dengan begitu, lulusan pertanian akan keluar sebagai entrepreneur dan inovator yang mampu menaikkan kelas pertanian Indonesia nanti ke level yang global.
0: Ibu Widiana Rahmatika SPMP terkait dengan peringatan Hari Tani Nasional 2026.

Ya, terima kasih Suruh Cakra, Anda yang sudah simak kami sedari pagi hari tadi hingga jam 9 malam ini ya. Karena waktu juga sudah menunjukkan hampir masuk di jam 9 malam. Saya yang di shift siang ada Isatin, lalu Mahbub Jamal dan Ilham Aditya harus bergeser dulu dari ruang dengar Anda. Kita akan lanjut besok pagi, namun tenang Suruh Cakra, untuk lagu dan juga sajian-sajian lainnya akan terus ada. Jadi jangan kemana-mana, Anda masih terus bisa simak 106,1. Kami geser dulu ya dari ruang dengar Anda. Tetap semangat untuk yang malam hari ini masih bekerja. Jangan lupa untuk istirahat bagi Anda yang masih di perjalanan, barangkali tujuannya masih jauh. Terima kasih karena sudah update juga ya, yang tadi sudah sempat bergabung. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Roro Kuning Nganjuk. Di Nganjuk ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah Air Terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Ada tempat lain di Kabupaten Nganjuk yang tidak kalah indahnya. Nama lokasinya Air Terjun Roro Kuning. Orang lebih mengenal tempat ini sebagai air merambat Roro Kuning. Karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari tiga sumber air di Gunung Wilis. Air ini merambat di antara celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki tinggi sekitar 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sehingga udara relatif sejuk karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis. Hijaunya hutan pinus menambah kesegaran untuk berkunjung ke sini. Spot foto yang bagus sangat cocok untuk Anda semua. Bahkan kalau kita datang di pagi hari, kita akan mendengarkan kicauan berbagai jenis burung seperti kutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di Air Terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air Terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 30 km dari Kota Nganjuk. Untuk menuju ke sana, kita harus berkendara ke arah selatan menuju arah Brebek, Kecamatan Loceret. Ingin menikmati keindahan air terjun sambil mengenang jasa pahlawan? Sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjuk.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan

0: Adaptatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sunaria dari Mojoanyar, desanya Ngarjo, RT 10, RW 2, Kabupaten Mojokerto. Saya sakitnya komplikasi, Mbak, ada jantung, ada semurat, ada kolesterol. Saya rasakan tuh semua rasanya awal tuh nggak enak, Mbak, semua udah nggak bisa apa-apa, kaki sakit, awak sakit, tangan ini cekot-cekot, terus pokoknya nggak enak lah, Mbak. Saya pakai Naria, Gester sama CA. Selama itu minum Naria itu ada perubahan itu banyak sekali, Mbak. Rasanya itu enak. Herbal Naria, obat pilihan saya.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Saya sedang menikmati oleh-oleh khas Magetan. Makanan tradisional sejenis kerupuk yang terbuat dari beras ketan ini namanya jerangking. Makanan ini sekilas hampir mirip dengan kerupuk lempeng. Hanya saja, jerangking memiliki ukuran yang lebih kecil dan rasanya pun sangat khas. Selain dijadikan untuk menu camilan, jerangking ini juga sering dijadikan sebagai oleh-oleh bagi para wisatawan yang datang ke Magetan. Salah satu keistimewaan dari jerangking ini adalah proses pengolahannya. Tidak seperti kerupuk pada umumnya, yang diolah dengan cara digoreng, jerangking ini diolah dengan cara dipanggang, sehingga tidak mengandung minyak dan juga kolesterol. Selain itu, jerangking ini juga memiliki aroma sedikit gosong, sehingga menghasilkan cita rasa yang khas dan berbeda dengan jenis kerupuk lainnya. Proses pengolahan jerangking cukup sederhana dan unik. Pertama, beras ketan dimasak hingga matang dan menjadi ketan. Kemudian ketan tersebut ditumbuk hingga menjadi adonan lengket. Setelah itu, adonan dipres dengan mesin pres maupun alat tradisional hingga menjadi tipis. Setelah berbentuk tipis, kemudian dipanggang. Jerangking biasanya diolah tanpa menggunakan bahan perasa apapun, sehingga rasanya sangat alami. Jerangking ini memiliki cita rasa yang khas. Walaupun tanpa menggunakan bahan perasa, jerangking tetap memiliki rasa yang gurih. Selain itu, aroma yang sedikit gosong hasil pemanggangan ini menambah sensasi tersendiri saat memakannya. Untuk teksturnya, jerangking ini memiliki tekstur yang renyah. Namun, apabila disimpan di tempat yang tidak tepat, maka teksturnya akan mengeras. Jerangking sangat sehat untuk dikonsumsi oleh siapa saja, termasuk para vegetarian yang tidak mengkonsumsi susu dan telur, karena pengolahan jerangking yang dipanggang, sehingga tidak mengandung minyak dan kolesterol. Di Magetan, jerangking banyak dijual dan diproduksi. Selain dijual di warung-warung, jerangking juga bisa kita temukan di pusat oleh-oleh yang ada di daerah Magetan. Sehingga ketika sedulur cakra berkunjung ke Magetan, kita dapat dengan mudah menemukannya.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambe, Kecamatan Pasuk Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan

0: air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria, obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Suwarti, alamat Berutengah RT1 RW5, Desa Kalisemo, Kecamatan Luwano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kaki, pegal-pegal sama panas. Dah lama sekitar 1 tahun. Kalau mau buat jalan sakit sekali, sampai saya seret-seret, badan lemas sama pusing sama mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya merasakan ada perubahan setelah habis paket pertama Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulung Agung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulung Agung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulung Agung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulung Agung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulung Agung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Salah satu tempat ngopi hijau yang terkenal di Tulung Agung adalah Kopi Waris. Warung ini hampir tidak pernah sepi, yang membuat banyak orang tertarik karena secangkir kopinya yang terasa lembut dan gurih. Kopi di sini hanya disajikan dengan dua varian dengan bubuk kopi yang sama, yaitu kopi tubruk dengan gula atau kopi susu yang hanya dibedakan cara penyajiannya, yaitu dengan menggunakan gelas cangkir atau gelas kaca. Harganya pun sangat terjangkau. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berkhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada resiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
0: Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bapak saya Bapak Tamin, Desa Ngleguk, RT 3, RW 3, Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora. Bapak saya penderita sakit lambung sama hepatitis. Itu perutnya itu kembung kayak sebah gitu, kayak mual terus adem banget. Bapak saya mengonsumsi CA sama gester. Bapak saya itu mulai minum itu keringat dingin tuh keluar dalam 3 hari. Habis 1 botol tuh habis itu sudah ada enakan, berkurang gitu. Herbal Nariah, obat pilihanku.
0: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: perjuangan bangsa.
1: Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu merupakan salah satu pejuang wanita yang turut serta berjuang melawan tentara kolonial Belanda asal Maluku. Perempuan kelahiran 4 Januari 1800 ini memulai ikut serta peperangan sejak usia 17 tahun. Sejak kecil, Martha telah melihat perilaku tentara Belanda yang sewenang-wenang terhadap masyarakat Maluku. Karena hal tersebut membuat dendam dan ingin ikut serta secara langsung melawan pasukan Belanda. Martha turut membantu Thomas Matulesi dalam Perang Patimura pada 1817. Di bawah komando Patimura, Christina Martha Tiahahu ditunjuk menjadi salah satu pemimpin pasukan bersama ayahnya, Kapitan Abubu, dan beberapa pemimpin lainnya. Namun, pada 14 November 1817, rombongan pasukan Martha Christina Tiahahu tertangkap pasukan Belanda. Martha Christina Tiahahu hanya ditahan karena dianggap masih di bawah umur. Akan tetapi, ayahnya harus dihukum mati. Setelah ayahnya wafat, Martha Christina Tiahahu tetap melanjutkan perjuangan dan mengumpulkan pasukan ayahnya yang masih tersisa. Namun, dirinya tertangkap oleh pasukan Belanda dan dibuang ke Pulau Jawa. Saat di perjalanan menuju Pulau Jawa, Martha Christina Tiahahu melakukan mogok makan, minum, dan tidak mau minum obat yang diberikan pasukan Belanda. Kondisi kesehatan Christina Martha Tiahahu pun semakin memburuk. Puncaknya, pada 2 Januari 1818, Martha Christina Tiahahu meninggal di atas kapal Everstand. Jenazahnya dibuang ke Laut Banda atas perintah Komandan Verhoel. Christina Martha Tiahahu memperoleh gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia pada 20 Mei 1969 dari pemerintah Indonesia.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Bendungan Serut Blitar. Selain bendungan yang dimanfaatkan untuk menampung air dan irigasi, terdapat juga taman bermain dan rekreasi yang cocok untuk anak-anak, sehingga tidak salah apabila datang ke sini bersama keluarga untuk piknik. Retribusi untuk memasuki kawasan bermain atau rekreasi keluarga Bendungan Serut Blitar ini juga terjangkau. Bendungan Serut Blitar juga dilengkapi dengan gazebo yang bisa digunakan untuk bersantai di bawah pepohonan rindang dengan suasana pinggir sungai yang relatif bersih. Tempat ini memang bisa dibilang sangat nyaman, apalagi ketika siang hari yang terik. Rute menuju Bendungan Serut juga sangat mudah. Sampai saat ini terdapat banyak rute yang bisa kita pilih dari pusat kota Blitar. Sudah banyak petunjuk arah untuk menuju Bendungan Serut. Bendungan yang lebih dikenal dengan nama Bendungan Serut ini sebenarnya memiliki nama resmi Bendungan Lodoyo. Bendungan Serut atau Lodoyo dibangun pada tahun 1982. Bendungan ini merupakan tipe bendungan gerak. Selain memiliki fungsi utama sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Wlingi Raya, pengatur debit, pengendali banjir, dan budidaya perikanan. Taman wisata Bendungan Lodoyo berada di utara instalasi bendungan. Secara administratif, masuk dalam wilayah Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Taman ini didesain sedemikian rupa sehingga memiliki view dengan luas ke arah waduk dan bendungan. Sebagaimana umumnya, sebuah taman pada Taman Wisata Bendungan Lodoyo ini terdapat berbagai macam tanaman dan pepohonan. Pohon-pohon yang rindang membuat suasana di sekitar taman menjadi sejuk. Sedikit bergeser ke timur, tetapi masih berada di kawasan Taman Serut, terdapat wahana air berupa kolam renang. Kolam renang ini sederhana, tetapi tertata dengan rapi. Bergeser keluar taman wisata, kita dapat memacu adrenalin dengan menyeberangi Bendungan Serut. Jika dipandang dari taman wisata, suasana waduk memang cukup tenang. Tapi beda ceritanya jika melintas di atas bendungan. Dari atas bendungan, kita dapat menyaksikan pertunjukan air yang memukau. Pertunjukan tersebut berasal dari air buangan bendungan yang menggelegar menghantam talut. Letak Bendungan Serut cukup strategis karena berada tidak jauh dari kawasan wisata Kampung Coklat. Jadi, jika sedang berencana ke Kampung Coklat, jangan lupa mampir ke Bendungan Serut. Rasakan sensasi wisata Blitar yang unik dan menantang.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ibu Tri Nurhayati, Dukuh Wakian RT 19 RW 6 Desa Bulusan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten. Saya menderita sakit asam urat dan kolesterol. Saya mengkonsumsi nariah jenis CA dan Gaster. Saya merasakan perubahan setelah minum habis 2 paket. Herbal nariah obat andalanku.
1: Herbal nariah tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh. Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Walkira, Desa Sojokerto, Kecamatan Leksono, RT 1 RW 2 Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit lambung, darah tinggi, wasir, kolesterol. Rasanya panas asam lambungnya, kepala sering pusing, badan pada pegel semua. Saya mengonsumsi Nariah CA kali Gester. Habis 2 paket belum habis, sudah enak semua. Herbal Nariah, obat andalanku.
0: Herbal Nariah tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal,

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

24 tahun yang lalu, aku kehilangan sosok seorang ayah. Salam rindu ayah. Semoga Allah jadikan ahli surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, amin. Saat itu, ibu merawat dan membesarkanku sudah tanpa suami lagi. Terima kasih ibu, engkau begitu tegar, engkau begitu kuat, engkau begitu hebat. Aku tidak akan bisa membalas semua jasa-jasamu ibu. Namun, aku akan terus berusaha untuk bisa membuatmu tersenyum dan bahagia ibu. Dan saat ini, ada satu hal yang membuat aku sedih. Sudah 10 bulan ibu terbaring sakit. Ibu, aku akan selalu merawat dan menjagamu ibu. Walaupun itu tidak akan bisa mengimbangi kasih sayangmu kepada aku.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Ya, nama saya Bu Wasri dari Desa Wanaraja, Kecamatan Wanayasa, RT 3 RW 4, Kabupaten Banjarnegara. Sakit mata, ya, matanya perih, berair, terus pegel-pegel. Saya mengkonsumsi Naria, Gester dan CA. Telah satu paket. Ya, matanya sudah sembuh, tidak berair. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Tolan Radio Cakrakrisna.
1: Campground Gazebo Wilis Kediri. Campground Gazebo Wilis merupakan salah satu objek wisata alam yang sedang hits di Kediri. Terletak di lereng Gunung Wilis, menawarkan pemandangan alam yang indah dan asri. Spot terbaik dari tempat Campground Gazebo Wilis ini adalah zona camping di atas pegunungan. Tempat camping ini memiliki corak warna alam yang keren dan mempesona. Menariknya, wisatawan tidak perlu sulit mendaki ke puncak untuk menikmati panorama alam yang indah. Campground Gazebo Wilis berada di ketinggian sekitar 1500 mdpl. Dari ketinggian ini, kita bisa melihat pemandangan indah perbukitan serta hamparan lembah hijau. Keindahan malam hari juga tidak kalah indahnya. Hamparan gemerlapnya lampu kota Kediri menemani dinginnya malam di puncak bukit. Menjelang pagi hari adalah waktu yang dinanti-nanti. Atmosfer langit warna jingga keemasan membuat mata para pengunjung terpana hebat. Berbagai kamera dan handphone pengunjung mulai membidik panorama indah ini. Panorama indah sebelum terbitnya matahari.

0: yaitu di samping kafe, area parkir, dan dua lokasi puncak bukit. Keseluruhan area camping bisa menampung sekitar 100 tenda dengan ukuran kapasitas 4 orang. Jangan khawatir akan terik matahari saat siang hari. Pepohonan rindang akan menjaga kita dari terik matahari secara langsung. Jika ingin suasana pegunungan hening, kita bisa memilih area camping di puncak bukit untuk mendirikan tenda. Tidak perlu khawatir bagi pengunjung yang tidak membawa peralatan tenda, tersedia sewa peralatan tenda di Gazebo Willis. Sajian kuliner di atas bukit ini juga tidak kalah lezatnya, mulai dari gorengan, mie, bakso, dan lain sebagainya, sehingga membuat badan kita terasa lebih hangat. Berkunjung ke tempat wisata Gazebo Willis, jangan lewatkan aktivitas hunting foto. Terdapat spot foto keren dan instagenik dengan latar panorama alam. Jika cuaca sedang bagus dan cerah, kita bisa melihat keindahan sunrise di pagi hari. Lokasi campground Gazebo Willis terbilang cukup mudah untuk dijangkau. Jarak lokasi Gazebo Willis dari alun-alun kota Kediri sekitar 21 km. Rute jalan menuju Gazebo Willis satu arah dengan air terjun Dolo dan Irenggolo. Jalannya cukup mulus dan lebar. Rute dari kota Kediri ke arah terminal baru Tamanan Kota, terus ambil arah barat. Kemudian ikuti petunjuk menuju kawasan wisata air terjun Dolo dan Irenggolo. Jika dari arah selatan, yaitu pertigaan Kecamatan Mojo menuju ke barat. Kemudian ikuti petunjuk ke arah air terjun Dolo dan Irenggolo.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: perjuangan bangsa.
1: Agresi Militer Belanda 1. Agresi Militer Belanda 1 merupakan sebuah peristiwa operasi militer pertama Belanda yang dilakukan terhadap Republik Indonesia. Serangan yang dilakukan Belanda saat agresi pertama terhadap Indonesia terjadi di wilayah Jawa dan Sumatera. Agresi Militer Belanda 1 terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 sampai pada tanggal 5 Agustus 1947. Serangan agresi militer yang berlangsung merupakan aksi polisionil yang dilakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran atas perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, aksi agresi militer Belanda 1 merupakan pelanggaran dari hasil perjanjian Linggarjati. Agresi militer Belanda 1 disebabkan Belanda yang tidak menerima hasil perundingan Linggarjati yang telah disepakati bersama pada tanggal 25 Maret 1947. Pihak Belanda cenderung menempatkan Republik Indonesia sebagai negara persemakmuran dan Belanda sebagai negara induk. Perjanjian yang sudah dilakukan hanya dijadikan alat untuk mendatangkan pasukan lebih banyak. Untuk mencari alasan supaya bisa menyerang Republik Indonesia, Belanda mengajukan beberapa tuntutan. Pembentukan pemerintahan federal sementara yang bertujuan menguasai seluruh wilayah Republik Indonesia sampai terbentuknya RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dari pernyataan tersebut berarti Republik Indonesia ditiadakan. Pembentukan pasukan keamanan bersama yang selanjutnya masuk ke daerah-daerah Republik Indonesia. Dari tuntutan yang ada tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Belanda ingin membuat dan merencanakan negara boneka dan ingin menguasai kembali Republik Indonesia. Kemudian Belanda melanggar perjanjian Linggarjati yang sudah disepakati sebelumnya. Atas dasar tersebut, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer pertamanya dengan menggempur Indonesia. Target utama Belanda adalah kota besar yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Gubernur Jenderal Haji van Mok mengumumkan kepada wartawan tentang dimulainya aksi agresi militer Belanda 1 lewat konferensi pers pada malam hari tanggal 20 Juli. Serangan di beberapa daerah kemudian dimulai pada tanggal 21 Juli. Serangan agresi militer 1 dilakukan di daerah yang dikuasai Republik Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Di Jawa Tengah, mereka memfokuskan di daerah Pantai Utara. Di Jawa Timur, mereka menguasai wilayah yang terdapat pabrik-pabrik gula dan perkebunan tebu. Dan di wilayah Sumatera Timur, mereka menguasai daerah perkebunan tembakau.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Makanya Sayyidina Umar ketika beliau dibunuh orang, itu pertanyaan pertama, dia pernah sujud enggak? Enggak pernah. Andai kan dia pernah sujud, maka saya enggak berani maksudkan dia masuk neraka. Takutnya dia protes sama Allah, ya Allah saya pernah sujud, kenapa harus di neraka? Atau Umar ditanya Allah gini, Umar, kowe ridho wong sing tau nyembah aku kemudian dia di neraka. Kayak apa? Jadi makanya Umar ketika wafat ngendikan alhamdulillah alladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajda. Ya, jadi saya mohon sekali jadi majelis ini sebuah majelis mubarak, caranya tauhidnya dibenarin, apa tauhidnya dibenarin. Jadi Allah itu adhaka wa abka, Allah itu al-hadi, Allah itu ar-razzaq. Sehingga menteri ekonomi mbok salah rumuse lah wong tetep mangan. Mergo Allah itu ar-razzaq. Mbok negara dikelola keliru lah wong tetep mangan, wong Allah itu ar-razzaq. Kiai ora ndo akeh sing duwe masalah. Tapi ya tetep agama ini jalan. Lho andhe kan syaratnya agama ini kiai ini bener. Wah ya repot. Kuwi iso bangno masakom bener terus. Tapi agama ini berkali-kali, coba di TV itu banyak nyun sewu, ada ustaz, ada kasus apa, ada kiai, kadang ada masalah hukum. Agama ini jatuh ndak? Ndak masalah. Padahal di TV itu sudah dinasionalkan kan, ada kiai terlibat kasus hukum atau ustaz tertangkap karena melakukan apa itu. Tapi enggak ngefek, karena agama ini bisifdillah wa biri ayatillah. Sama, negara mana-mana kadang manajemen ekonominya enggak jelas, tapi masyarakat ya makan karena Allah rezak. Sama, aku kancanan mas aku mengeluh, tapi Allah adhaka, akhirnya iso guyu. Padahal orang nuntungnya belas kancanan dia. Tapi karena Allah itu adhaka. Nah kita dengan istri yang kita cintai, dengan keluarga, kadang yang nangis. Karena Allah itu dat yang bisa memberi abka. Wa annahu wa adhaka wa abka. Terus, wa annahu wa amata wa ahya. Kita tidak ingin mati. Wah mati, ya mati saja. Karena kita objek. Nah, hidayah itu seperti itu. Allah al-hadi. Apa? Allah itu kayak apa Korea, negara ateis. Enggak kebayang di sana ada ngaji akidatul awam, mabadi, fikih. Tapi sekarang banyak. Saya tuh kalau beli akidatul awam kerdusan, tak kirimkan ke Korea. Sebelum saya ke Korea, karena sebagian santri saya di Jogja, di sana ada ngaji akidatul awam, ngaji takrib. Bahkan saya di sana dilakukan sak dunia fitunya. Kayak apa Allah kalau ingin bikin hidayah? Karena Allah itu al-hadi. Wong Indonesia digerak ana seneng duit, bareng wis seneng duit moro apa? Korea. Setelah di Korea tersiksa karena gak ada tempat sujud. Akhirnya urunan. Segampang itu kalau Allah mengendak. Itu enggak dibenemui, enggak dibenem. Karena Allah al-had. Jadi saya mohon sekali tauhid ini dibenerin dulu. Allah tetap al-fa'ilul mukhtar, apa? Al-fa'ilul. Sehingga Allah mensifati dirinya adhaka wa. Mbok kamu bendung kayak apa, orang ngaji saya tetap guyu. Sik ora iso mbuli saya. Oh, Gus, kok ngaji sejak guyu. Allah sing memberikan guyu kamu itu. Andai kan sesuai status kamu, kowe ora ngarep guyu. Utang akeh, jatuh tempo, bojo ora percaya. Gede-gede ya, kayak paham. Nah, sehingga Rasulullah, kalau kita meyakini syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu cara berpikir harus kita balik. Misalnya begini, wong Islam nakal ngono, penggaweannya maksiat kok disyafaati Kanjeng Nabi kurang penggawean. Caranya berpikir jangan gitu. Kalau gitu kowe mari mangkel, wong nakal ngono kok untuk syafaati Kanjeng. Tapi cara berpikir gini, syafaat Rasulullah itu wasiah, luas sekali. Syafa'atu Rasulillah ghairu munhasirah, tidak terbatas. Syafa'atu Rasulillah itu lebih sakti ketimbang dosanya umatnya. Semua ulama dulu kalau nyifati Allah juga gitu. Allahumma misalnya, maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Ya, yang misalnya yang pakai mutakalim ya, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja'u inti min amali. Jadi jangan kitanya dulu. Kalau kitanya dulu kan nyifati kita dosa banyak. Itu sama enggak usah ngaku, sudah tahu semua. Tapi nyifati pertamanya apa? Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja'u inti min. Sehingga dari nyifati maghfiratullah yang wasi'ah, yang tidak terbatas, kemudian kita sah mengatakan bahwa ahlul maksiat pun mungkin atau berhak dapat ampunan. Sama. Syafa'atu Rasulillah itu ghairu munhasirah. Syafa'atu Rasulillah itu wasi'ah. Sehingga sahlah riwayat syafa'ati li ahlil kabair min ummah. Itu bukan menyangkut melegalkan kabirah. Bukan menyangkut mengesahkan orang Islam dosa besar. Karena nanti dapat syafaatnya Rasul. Cara berpikir jangan gitu. Nanti kamu mentasjek memberanikan orang melakukan maksiat berdasar iktimat syafaati Rasulin. Itu jangan gitu cara berpikir dibalik. Apa? Syafa'atu Rasulullah awsa'u wa awsa'u. Sangat lu. Sehingga saking luasnya sampai yang tukang maksiat saja kebagian. Sama rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah. Rizkinya Allah ya wasi. Sampai wong nganggur ya iso mangan. Lah begitu juga rahmati Allah Ta'ala itu wasi'ah. Sampai wong sing sumpek utangnya agak ya iso guyu. Tapi kalau dibalik, misalnya saya diprotes kiai, saya pernah juga diprotes. Gus umat kok buk latih guyu, padahal mereka maksiateh akeh, hutangnya akeh, gini-gini. Karena kamu menyifati orangnya, kalau menyifati orangnya sampean guyu haram. Hutang jatuh tempo, sampean gak mikir dosa ndak? Dosa. Jadi kiai muridnya goblok kok kiai ini kurang tahajud, ya dosa. Jadi kiai kok muridnya goblok tenang wae. Sementing untuk sowanan, itu amatir ya kan. Mestinya cara berpikir dibalik. Rahmatullah wasi'ah, rizquhu ya wasi', fadluhu wasi'. Sampai wong sumpek wae iso guyu. Sehingga kita ini sudah objek. Loh, kita ini tidak subjek. Di alam raya ini kita tidak subjek, tapi apa? Objek. Makanya saya berkali-kali mengatakan, mbok kaya apa sumpeknya kita, tetap wong iso guyu. Karena apa? Allah mensifati dirinya wa annahu wa adhaka wa abka. Allah itu adhaka zat yang memberi orang iso guyu. Wa abka lan zat sing maring wong iso nangis. Karena sifatnya Allah Ta'ala pasti nafidha. Sifatnya Allah Ta'ala pasti terjadi. Dan kita objek. Maka wong sumpek utangnya akeh. Bujur ra percaya, tonggo ra percaya. Oh, nang guyu, banter-banter. Karena Allah ku adhaka zat sing maringi guyu. Wa abka. Sudah presiden, sudah gubernur, sudah menteri. Nah Allah kepengen nangis, no yo. Nangis. Coba ngeluhnya apa kalau misalnya jenengan seorang mantan presiden atau mantan gubernur. Kadang anaknya calonan RT mbok menang mbok ndak. Ngeluhnya apa orang alim misalnya, alim alama, anaknya mau jadi jurumiah raiso. Susah. Kaya raya anaknya jadi pasien, susah. Allah punya cara untuk abega, untuk bikin orang nangis. Nah karena kita ini objek, pasti sesupuk apapun orang yang bisa tertawa, ya bisa nangis. Makanya banyak ulama yang gak terlalu serius mikir agama ini. Bukan karena daplek, enggak. Karena Allah mensifati dirinya al-hadi yang memberi petunjuk. Kita gak ditunggoni Kanjeng Nabi, gak ditunggoni Wali Songo, gak ditunggoni para alawiin yang dulu. Gak ditunggoni Habib-Habib yang kayak Said Abdul Al-Haddad. Tapi karena Allah itu al-hadi yang memberi petunjuk. Dan sifatnya Allah Ta'ala, la bida wa ayat entakuna nafidah. Sifatnya Allah pasti nafidah. Amerika kayak apa liberalnya. Sekarang trennya juga banyak yang masuk Islam. Kampung-kampung pedalaman gak ada kiainya, cukup mudin. Kadang membawa agama itu orang yang ke situ mau nyari kayu. Orang di pedalaman Kalimantan, Sulawesi itu pertama itu nyari kayu. Tapi bawaan hidayat, lama-lama bikin masjid. Saya pernah di Korea, ke sana orang nyari uang. Niatnya juga nyari uang. Tapi akhirnya tersiksa kalau enggak bikin masjid. Karena apa? Karena Allah itu al-hadi, zat yang memberi petunjuk. Maka kamu enggak usah khawatir. Agama ini pasti jalan ila yaumil kiamat. Karena Allah al-hadi. Sama. Bok kamu umat, bok weden-weden ini, kue ku amalem ra mesti ditompo. Nak ra ditompo mlebu neraka. Ngene mulai ngaji tenang ae. Tenang, santai. Bahkan kadang bilang gini, Pak Yai tadi gak bener. Masa ngecap orang mlebu neraka. Kita yang masyarakatnya gak tahu pintunya. Kayaknya tahu pintunya. Karena orang itu punya cara. Lu ya betul. Orang bedui itu kalau ngaji sama Nabi itu lebih unik timbang yang soleh, timbang yang pinter. Sehingga banyak ilmu itu ditemukan dari orang bedui. Karena cara berpikir itu aneh. Kalau orang soleh, orang waras kan berpikirnya ada aneh, standar. Jadi orang bedui itu aneh. Pernah suatu saat Rasulullah itu khutbah, cerita kiamat. Wah, dasarnya kiamat kayak apa? Semua orang diam nangis semua. Orang betuin enggak? Lebih cerdas. Ini Nabi itu cerita kiamat kok enggak ada tanggalnya ini gimana? Orang nangis semua karena dasarnya kiamat kayak gitu. Bumi dihancurkan wus. Pantas sudah nangis dewe-dewe. Ya ono sing nangis pabrik banyune macam-macam ya. Ini kalau kiamat gimana ini perjalanan air kemasan saya kan orang mikir. Mikir dewe-dewe gitu. Tapi ini enggak. Orang butuhi cara berpikir itu enggak. Malah ya Rasulullah mata sa'ah. Enggak itu cerita kiamat tapi enggak jelas tanggalnya. Kalau cerita kiamat ya harus jelas dong kapannya. Jadi unik. Jadi cara berpikir sahabat kaget semua loh. Kaget. Karena enggak kepikiran.
4: Nabi a'radu anhu, a'radu itu mengabaikan. Banyak sahabat yang menganalisis lam yasmakan. Nabi memang enggak dengar sehingga mengabaikan. Ada yang analisis lagi sami'a wa kariha. Sebenarnya Nabi dengar cuma enggak berkenan karena tengah-tengahnya khutbah kok tanya.
3: Tapi si Arabi ini cerdas, masuk akal kan? Misalnya mau pilihan presiden, orang mesti tanya, kapan kan? Ya kan? Mau ganti presiden atau ganti bupati, takarnya orang kan? Kapan? Kayak Mas Akom jadi wali enggak, pertanyaannya kan, kapan? Kalau jatuhnya kan sudah ya. Sehingga tanya, mata sa'ah ya Rasulullah. Lama-lama nanti diangin-angin, bener juga orang ini, saya cerita kiamat kok enggak jelas kapannya. Ini Nabi menjawab. Tapi karena Nabi orang-orang yang sangat pintar, tanya balik. Ma'atatalah. Lalu kalau kamu berani tanya kiamat kapan, saya tanya balik. Ya persiapan kamu apa? Jawabnya santai saja. Fawwah ma'atatulah kabirah solatin walasiamin walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Saya enggak menyediakan apa-apa. Solat saya biasa aja. Maksudnya standar. Ya kira-kira lima waktu pas. Ya jenis saya lah kira-kira. Walakabirahsiamin dan saya puasa ya standar saja pas. Walakin ini ukhid buka ya Rasulullah. Tetapi saya mencintai engkau ya Rasulullah. Jawabannya Nabi apa? Almar'u ma'aman ahabba. Sebagian riwayat anta ma'aman ahabba.
5: Jadi hadis itu populer itu barokahnya wong desa. Andai kan dia punya etika, maka sowan dulu tanya empat mata. Itu jadi hadis ahadi. Tapi barokahnya dia selonong di depan umum. Zaman Nabi khutbah itu jadi hadis mutawatir. Jadi kadang barang baik itu barokahnya orang yang enggak baik. Maksudnya su'ul adab. Tanya gitu kan su'ul. Tapi itu barokah. Akhirnya hadis itu mutawatir. Karena didengar ribuan sahabat yang mendengarkan khutbahnya Rasulullah. Tapi kalau hadis itu satu-satu kan. Khosoni bidhalika Rasulullah. Khosoni bidhalika Rasulullah. Itu nanti jadi hadis ahadi. Yang kualitasnya jauh di bawah hadis mutawatir. Jadi barokahnya orang su'ul adab itu ada. Karena Allah yang mendesain ini. Akhirnya kata sahabat, kata Anas bin Malik. Mereka itu mangkelnya bukan main sama Arabi tadi karena tanya enggak sopan sama Rasulullah. Tapi setelah Nabi jawab almar umma aman habba fama farihu bi syai'in farahum bidzalika badal. Mereka enggak pernah senang dengan hadisnya Nabi sesenang riwayat almaru umma aman habba. Barokahnya Arabi. Makanya saya sebagai kiai ini bedui saya tak pertahankan ila yaumil kiamah. Karena umat ini pernah terbarokahi oleh orang apa? Bedui. Barokah su'ul adab tadi.
4: Jadi mohon ini supaya majelis ini kan majelisul itorti Rasulullah coba terlatihlah mengatakan Allah itu subjek, Allah itu alfa'ilul mukhtar, Allah itu alfa'ilul mukhtar, Allah itu yang menentukan alam. Dan Allah mensifati dirinya wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah itu zat yang memberi orang itu bisa tertawa. Dan Allah juga yang memberikan orang itu bisa menangis.
3: Mbok kayak apa kamu neror umat? Wah, amal enggak mesti diterima gini-gini. Ternyata ning majelis nangis sih. Mulai
4: ya guyu.
3: Padahal guyu-guyune ngenyek tenane.
4: Daripada apa ya agak-agak meroduk orang yang dohirnya beda dengan batinnya. Enggak perlu distatuskan seperti itu. Ya sudah biasa saja. Jadi nah, fi muqaddimihim imam besar dalam manhaj ini namanya Abdul Hasan apa? Asyadili. Abdul Hasan Asyadili itu kalau ada orang tanya gini, Beb saya ini susah, sholat saya tidak mesti diterima Allah, gini-gini, marah. Enggak usah. Kafa bika jaza'an an radiyaka laka ahlan.
3: Sudah kamu ditetir pernah sujud itu sudah keren.
5: Saya itu andaikan dapat kabar dari malaikat bahwa sholat kamu tidak diterima, saya tidak susah. Bukan karena sombong. Pernah ditetir sholat sujud yang Allah itu keren. Kayak apa malunya kita ketemu Allah, kemudian kita di bumi tidak pernah sujud. Makanya itu rapul hasanah saat ini, kue rasa mikir, sholatum ditompok taruh rasa buat mikir. Kue ditetir tahu sujud itu hebat. Kafabika jazaan an rodiakalaka Allah. Cukup kamu mendapat balasan dari Allah, kamu pernah ditetir sujud. Gak perlu ngaji alim alamas, gue sawi ngalor gitu, jalalan, keren. Paling gak malaikat pernah melihat kamu, wah gue tak kitab kudi. Gak penting, paham gak penting. Karena israh bakat paham. Jadi, Abdul Hasan As-Sadzili adalah orang yang, dan itu Al-Hasani ya, dan itu Al-Hasani. Makanya macam-macam, kita yang Al-Husaini sudah kita punya Faqih Muqaddam, punya banyak. Di Al-Hasani yang paling populer diantaranya adalah Abdul Hasan As-Sadi. Beliau itu kalau ngendikan sesuatu itu positif terus. Termasuk itu ketika ada orang resah sholat saya diterima ndak, kata beliau, wes gue sing support mak, ditetir tahu, sujud. Saya itu sebetulnya kadang-kadang yang miris, wes sholatku tompo taura, tapi saya sangat sadili, sangat-sangat sadili. Saya nggak pernah berdoa ya Allah ibadah kami jenengan terima ndak, karena takut kalau doa gitu keterusan itu terus. Ditompora ya, akhirnya keterusan gitu. Akhirnya ngenes. Masa orang pernah sujud ngenes? Lama-lama gini setan masuk, apa artinya saya sujud? Ternyata gak diterima. Lu wong kau, lo kok iskal tentang pernah sujud? Itu kan ibarat gini, kamu ngasih uang sama orang tua kamu. Misalnya ngasih, misalnya Habib Soleh ngasih uang Habib Ali, terus apa artinya tak kasih, kemudian beliau gak terima kasih, itu kan lucu. Terima kasih, gak terima kasih, seorang anak ngasih orang tua itu keren. Makanya saya bangga dengan Habib Soleh ketika beliau mengumrohkan Habib Ali, sudah mendaftarkan haji Habib Ali. Gak usah mikir diterima apa enggak. Wes keren, itu sudah perilaku yang keren, yang hebat. Tapi ngeten nggih, kula pesen karena Habib Soleh mulai kecil sama saya, sama-sama ngaji di Mbah Mun. Orientasi terbaik saking sunnah nabawiyah, gini ku keberlangsungan. Terus kula sering belajar tentang kitab-kitab samawi, kitab-kitab sing diriwayatakan beberapa ulama ahli kitab sing pun disaken kalian ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku riyen Nabi Ibrahim niku pertama dadi Khalilur Rahman, kekasih Allah Khalilur Rahman. Niku mergi piyambake nu tersiksa. Tersiksa protes. Terus kadang tiyang saya niku kudu protes. Tapi protes bukan kita demo. Protes itu tidak harus demo, protes. Ya Allah, dunia ini tidak fair. Engkau yang Tuhan, engkau zat yang begitu penting, engkau zat yang menciptakan langit dan bumi, engkau zat yang memberi rizki, yang bikin air, bikin oksigen, semua kebutuhan manusia, kemudian mereka tidak kenal engkau. Ini tidak fair. Jadi beliau itu tiap malam itu ngumpat. Ngumpat, ini tidak fair dunia ini. Engkau yang begitu penting, mencipta langit bumi, engkau begitu penting yang menciptakan air, menciptakan kebutuhan manusia, kemudian mereka tidak kenal engkau. Ini tidak fair. Ini tidak benar. Jadi sering marah. Karena sampean enggak bisa bayangkan kan apapun hebatnya presiden atau menteri atau rektor atau kiai terus nang desa enggak dikenali statusnya diundang lek apa ning dilek terus enggak keren blas. Karena ya sama kan, salah Habib Soleh Alatos, muridnya Said Umar penyambamun terus nang desa diundang pening dilek itu kan enggak keren blas. Awal dari keren tetap dikenal. Nah, kemudian orang tuh enggak kenal Allah. Makanya terus beliau sujud berkali-kali, ya Allah, sama siapa munajatnya beliau. Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Jadi cara kiai sarang namanya ini, innahu saat temennya kelakuan la yahzunu, yaktinya nyusano, ni ing-ingsun, nyusano banget, karena pakai lam taukit. Innahu saat temennya kelakuan la yahzunu, yaktinya nyusano banget, ni ing-ingsun. Apa sing nyusano an, apa sedini kelakuan la ara rani ngali ingsun fil ardi ing dalam bumi. Ahad dan ing wong suwiji ya budu kang nyembah sapa ahad ka ing panjenengan wiri saliyane ingsun. Ya Allah, sungguh saya sangat susah. Karena engkau zat yang begitu penting, kemudian yang tahu kalau engkau Tuhan itu hanya saya. Sampean ngenes gak misalnya ada orang melihat saya Umar Hafid kemudian enggak tahu kalau beliau orang alim. Sampean sebagai muridnya ngenes gak? Ngenes kan? Ada orang memperlakukan Mbah Mun tidak tahu kalau beliau seorang alim alama. Kita sebagai santrinya ngenes gak? Ngenes. Lah ini Allah yang Tuhan, kemudian orang tidak ada yang memperlakukan dia sebagai Tuhan. Bahkan nyebut saja tidak mau. itu ketersiksaannya Nabi Ibrahim. Kalau kita-kita kan tersiksa mergo di duit, ora payu rabi, terus sing wis payu rabi ora iso wayah, gitu-gitu. Macam-macam kesulitan. Itu jadi apa jadi wali itu sudah berat karena orientasinya enggak tentang Allah tapi tentang diri sendiri. Ana sing susah proposale ra gol ya Mas Angga. Macam-macam. Artinya Nabi Ibrahim itu orang yang benar-benar Khalil Rahman. Beliau tersiksa ini karena dunia dianggap gak fair. Masa Allah zat yang begitu penting kemudian mereka enggak tahu. Maka awal dari nubuah itu apa? Menaukan al-i'lan, mempermaklumatkan Allah di alam raya ini.
2: Ya, mugi-mugi dapat barokah semua. Mantun dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Desa Gandu di Kabupaten Magetan wajib kita kunjungi, terutama bagi sedulur cakra yang gemar kuliner. Kenapa begitu? Ya, karena Desa Gandu Magetan merupakan desa ayam panggang. Wah, banyak warga desa.

0: Desa yang masuk wilayah Kecamatan Karangrejo Magetan ini membuka usaha warung makanan dengan menu khusus ayam panggang. Lokasi Desa Gandu mudah dijangkau, berada di jalur Maospati Ngawi. Di pertengahan jalur ini ada persimpangan dengan traffic light, lalu belok ke kanan tidak sampai 200 meter sudah sampai ke Desa Gandu. Di kanan kiri jalan sudah banyak warung-warung dengan menu ayam panggang. Dengan banner yang menyolok, warung-warung kecil itu sudah menampilkan gambar yang menggoda selera. Tetapi kalau ingin mencoba warung yang pertama kali jualan ayam panggang, masuklah ke kampung kecil di sebelah kanan. Kampungnya bersih dengan jalanan berpaving rapi. Setelah berkelok dengan melewati beberapa warung ayam panggang kecil lainnya, sampailah pada dua warung yang kondang sebagai perintis ayam panggang Gandu, yaitu warung Bu Suryani dan Bu Setu. Tidak seperti resto-resto di kota, pengunjung resto ayam panggang di Gandu Magetan ini menikmati sajian sambil duduk lesehan. Ruangan yang ada adalah ruangan lama. Jadi jangan bayangkan kita akan makan seperti layaknya di rumah makan, ada meja dan kursi. Ayam panggang Gandu ini dijual di rumah warga yang sekaligus merangkap sebagai tempat makannya. Ruangan dalam rumah akan dikosongkan dari perabot, lalu digelar tikar di atas lantai. Nah, para pembeli akan duduk di tikar ini untuk menikmati ayam panggang beserta perlengkapannya, sehingga sangat terasa suasana rumah pedesaannya. Resto ayam panggang yang omsetnya cukup besar pada hari-hari biasa ini memotong sedikitnya 250 ayam kampung. Sementara pada hari libur panjang bisa memotong 1000 ekor ayam per hari. Ayam panggang Gandu Magetan memiliki dua pilihan menu. Ada ayam panggang bumbu rujak dan ayam panggang bumbu gurih. Kalau suka yang pedas, pilihannya ya bumbu rujak. Tetapi kalau kita memilih bumbu gurih, penyajiannya tetap disertai sambal terasi. Pelengkap lainnya ada lalapan, urap-urap, sayur lodeh, oblok tempe, dan sayur mentek. Sedangkan nasinya disajikan dalam wakul model kuno. Keunikan ayam panggang Gandu terletak pada cara mengolah dan menyajikannya. Menggunakan bahan baku ayam kampung yang masih muda dan dimasak dengan cara tradisional, membuat ayam ini sangat legit dan lezat. Rasa ayam panggangnya sangat melekat di lidah. Empuk, rasa bumbunya menggigit dengan aroma bakaran yang mengundang selera. Nah, sambil menunggu antrian, kita bisa melihat cara memasaknya. Kita diperbolehkan untuk melihat arena dapur, melihat cara ayam itu diolah, dipanggang, dan dibumbui. Cara memasaknya di dapur tanah liat dengan bahan bakar kayu. Menakjubkan bukan? Di zaman serba digital ini, ayam panggang Gandu masih mempertahankan cara memasak tradisional. Menggunakan dapur dari bata dan tanah liat, memakai kayu sebagai bahan bakar, dan wajan tanah liat sebagai alas untuk memanggang ayam. Semua dilakukan dengan satu alasan, mempertahankan rasa, aroma, dan kematangan. Kayu yang digunakan sebagai bahan bakar juga pilihan. Ada kayu yang nyala apinya kurang stabil, misalnya kayu randu. Nah, kayu sejenis ini tidak bisa dipakai sebagai bahan bakar memanggang ayam. Di sini, harga ayam tidak dihitung per potong, melainkan per ekor. Harga ini sudah termasuk nasi dan sayur serta lalapan dan sambal. Selain dua warung besar milik Bu Setu dan Bu Suryani serta warung-warung kecil lainnya, di Desa Gandu Magetan juga ada usaha ayam panggang yang khusus untuk dijual di pasar. Antara lain, ayam panggang Gandu yang dijual di Pasar Ngawi, Pasar Maospati, Pasar Magetan, dan Pasar Madiun. Tapi harga dan rasa ayam panggang Gandunya tentu berbeda. Ayam panggang Desa Gandu memang sudah jadi salah satu ikon destinasi Kabupaten Magetan. Bukan hanya bagi pemilik warung atau restoran, tetapi juga bagi masyarakat yang berternak ayam kampung untuk dipasok ke warung-warung di Gandu. Belum lagi yang memasok sayuran, karena kebutuhan akan sayur ternyata juga cukup besar.
1: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Witanti Yuli Rahayu, panggilan Butik, usia 62 tahun. Alamat saya Dusun Kademangan RT7 RW2 Desa Gudo, Kabupaten Jombang. Saya mengalami sakit jantung, drodok, ngejer, gelisah, asam lambung, dan kalau berjalan itu cuapek sekali. Ya, sekitar 1 bulan. Yang saya konsumsi CA sama gester. Dan cara minum saya itu sebelum makan 3 tetes 3 kali sehari. Ya, setelah habis 1 botol setengah kurang lebih, itu badan saya sudah merasakan enak. Ya, sampai sekarang saya sudah habis 14 botol. Namun, saya tetap mengkonsumsi untuk menjaga badan saya supaya sehat dan untuk menjaga stamina tubuh saya. Herbal Nariah, obat pilihanku dan andalanku.
0: Herbal Nariah, nutrisi sehat.

0: Pertempuran Ambarawa. Sejarah Pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pertempuran Ambarawa berlangsung untuk tujuan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dilakukan karena setelah kemerdekaan, pasukan Nika dan militer Inggris datang kembali ke Indonesia dan berusaha menggoyahkan pemerintahan yang sudah terbentuk. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Nama pertempuran Ambarawa diambil dari nama sebuah daerah di dekat Semarang. Daerah ini terkenal memiliki rawa yang begitu luas. Pasukan tersebut kemudian membebaskan tawanan perang di Magelang dan Ambarawa. Pasukan yang diizinkan untuk membebaskan tawanan perang oleh pemerintah Republik Indonesia tersebut kemudian mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Pasukan yang dibebaskan saat sebelum pertempuran Ambarawa pecah adalah merupakan tawanan perang dari Eropa. Akibat pembebasan dan pemberian senjata yang diberikan oleh pasukan sekutu kepada tawanan menyebabkan terjadi beberapa insiden tepatnya pada tanggal 26 Oktober. Insiden ini merupakan pertempuran yang berlangsung antara pasukan sekutu dan pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR sebelum pertempuran Ambarawa. Insiden sebelum pertempuran Ambarawa ini berakhir setelah pemimpin dari kedua belah pihak melakukan sebuah perjanjian. Kedua tokoh yaitu Insinyur Soekarno dari Republik Indonesia dan Brigadir Jenderal Beto dari Sekutu. Pertemuan berlangsung di Magelang pada tanggal 2 November 1945 dan melakukan sebuah perjanjian. Perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua tokoh pemimpin ternyata dilanggar oleh pihak Sekutu. Tepat pada tanggal 20 November 1945, pertempuran kembali pecah. Pertempuran terjadi di Ambarawa antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang dipimpin oleh Mayor Sumarto dengan pasukan dari pihak Sekutu. Kemudian pada 21 November tahun yang sama, pihak Sekutu melakukan penarikan pasukan yang berada di Magelang menuju ke daerah Ambarawa. Pasukan ini ikut berperang dalam pertempuran Ambarawa di bawah perlindungan pesawat tempur milik Belanda. Setelah satu hari pertempuran Ambarawa berlangsung, kemudian keesokan harinya dilanjutkan di perkotaan. Pasukan Sekutu menyerang perkampungan di daerah Ambarawa. Kumpulan pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang merupakan gabungan dari beberapa wilayah seperti Kartasura, Salatiga, dan Boyolali melakukan langkah dengan bertahan di pemakaman Belanda.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjowo Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo. Juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjowo, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjowo, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjowo dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpung atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai grojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjowo Ndhuwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian, maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya, dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat pagi Seteru Cakra. Apa kabar Anda di pagi hari ini, hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat dan semoga keberkahan ini juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Dan di pagi hari ini Seteru Cakra bersama dengan saya Mahbub Jamal. Di ruang gatekeeper ada Ilham Aditya dan juga Iis Atin. Anda bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami, Seteru Cakra, yang sedang di perjalanan. Anda bisa sampaikan untuk update terkini situasi arus lalu lintas maupun kondisi cuacanya seperti apa di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Ngerahu Bojonegoro dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumberarum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya di sebelah utara pom bensin Ngerahu.

0: 7 menit lepas dari jam 6 pagi, saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Iis.
1: Ya, ini tadi ada pesan masuk dari Bapak Suminto, Kepala Sekolah MAN 4 Madiun. Beliau menyampaikan macet menghalangi jalan ini, ada truk kontainer yang pas di tanjakan Wilangan itu.
0: Okay.
1: Sepertinya dia itu nggak kuat nanjak, akhirnya agak mundur ya Mahbub. Itu sudah makan badan jalan. Akhirnya yang dari belakang maupun yang dari arah Wilangan, Nganjuk Wilangan itu terganggu. Arus lalu lintas diatur bergantian. Yang pas Tugu Selamat Jalan itu ya, nah itu posisi di situ, perbatasan antara Nganjuk dengan Madiun Surucakra. Ada truk warna hijau, muatannya tertutup dengan terpal, belum ketahuan ini muatannya apa, yang gak kuat nanjak tersebut. Kemudian informasi masuk ini tadi dari Pak Sofian, cuaca sudah mulai cerah untuk di sekitaran Papar Kediri dengan arus lalu lintas yang lancar. Lalu terkait dengan truk yang gak kuat nanjak tadi, Pak Suminto sudah bergabung. Silahkan Mahbub.
0: Baik, terima kasih. Saya langsung ke Pak Suminto. Selamat pagi, selamat Pak Suminto.
2: Selamat pagi Mas Jamal.
0: Ya Pak Suminto, tadi ada truk mogok ya Pak ya di Wilangan ya?
2: Ya betul Mas Jamal, itu kontainer muatan semen.
0: Itu dari arah mana Pak?
2: Dari arah timur, dia karena tidak kuat mau ke belakang, serongnya ke kanan untuk kepalanya truk itu, dia berada di sebelah sisi kanan, untuk ekornya berada di tengah jalan itu.
0: Oh, berarti hampir menutup semua lajur jalan ya Pak ya?
2: Betul, harus bergantian antara kendaraan dari arah Madiun ke Nganjuk dan sebaliknya.
0: Oke, baik. Pas di pagi hari ini kebetulan ramai atau pas sepi ini Pak di jalur tersebut?
2: Alhamdulillah ini sangat ramai, didominasi juga kontainer-kontainer ini.
0: Oh iya. Waduh, itu berarti bakalan agak macet ya di jalur tersebut ya?
2: Betul, kebetulan kan di sebelah baratnya trek itu ada terop.
0: Oh,
2: orang punya gawe, sehingga minimal kalau mau ke tepi juga enggak bisa.
0: Waduh, agak susah ya berarti ya posisinya ya.
2: Otomatis harus bergantian.
0: Benar. Oke. Okay. Iya. Tapi tadi udah ada upaya dari sopir atau krunya belum Pak untuk perbaikan truknya itu?
2: Sementara kalau mau ada upaya, kalau enggak dereknya besar atau kapasitasnya derek dua, itu enggak bisa terangkat Mas, karena muatannya sangat berat sekali. Kalau toh itu nanti diderek oleh temannya, ya kemungkinan teman-teman dari kru sopir yang lain, mungkin saja kalau nanti mesinnya masih nyala ya kemungkinan bisa. Tapi sampai saat ini belum ada upaya ke sana, sehingga masih ada pembatas baik dari arah Madiun dikasih batas karena ada truk kontainer itu, begitu pula yang dari timur.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Suminto.
2: Terima kasih. Alhamdulillah untuk cuaca ini masih redup ini, dan lalu lintas alhamdulillah ramai gitu aja, lancar tapi ramai.
0: Oke, baik. Terima kasih, hati-hati di jalan. Yo, Pak Suminto.
2: Sama Mas Jamal. Terima kasih juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suminto, ini tadi berangkat dari Nganjuk ke Madiun gitu ya, lewat di jalur Wilangan, menemui adanya truk trouble. Ini truk tronton begitu ya, Surucakra, yang tiga sumbu itu ukurannya cukup besar. Nah ini posisinya nggak kuat nanjak kayaknya, terus mundur gitu ya. Ini saya lihat diganjal juga kalau dari foto yang dikirimkan Pak Suminto, ban belakangnya itu sampai diganjal gitu ya. Muatannya cukup berat sepertinya, nggak tahu ini muatan apa. Posisi jalur tersebut cukup ramai sehingga adanya truk yang trouble tersebut membuat jalur Wilangan macet.
3: Krishna 106.1 Warta Dalam.

0: Ya, ada masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Iis.
1: Ya, Bob, saya juga terima info. Kabarnya itu semalam ada truk yang terbakar di rest area tol Jombang, kilometer 678, ruas tol jalur A. Ini kejadiannya semalam. Saat ini masih komunikasi dengan koordinator pos Damkar Mojoagung Jombang dengan Mas Riza Maulana. Kami masih menunggu untuk update lebih lengkapnya terkait dengan kejadian tersebut. Diketahui truk itu muatan sayuran, truk besar begitu, muatannya banyak. Nanti kalau untuk update-nya akan saya sampaikan lagi apabila sudah ada balasan. Lalu informasi masuk dari rekan-rekan Satlantas. Jadi semalam sekitar jam 7 malam, ini dari Satlantas Polres Nganjuk itu melakukan penertiban pada truk parkir liar di eksit tol Nganjuk yang mengganggu jalan dan juga berpotensi terjadinya insiden lalu lintas atau rawan kejadian kecelakaan. Karena membahayakan, akhirnya mereka itu ditertibkan. Dari Satlantas melakukan penertiban mulai jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam. Lokasinya di Ring Road Exit Tol Nganjuk, masuknya itu Kecamatan Sukomoro. Untuk laporan tersebut diterima dari warga sekitar begitu, sehingga langsung ditangani juga. Ini untuk penindakannya yang pertama adalah dihimbau untuk pindah dari lokasi tersebut ke tempat parkir resmi begitu. Kalau apabila sopir tidak ada atau tidak mau dipindah, akan langsung ditindak secara manual. Barang bukti yang sudah ditemukan adalah STNK, SIM, dan satu unit kendaraan karena tidak bawa surat sama sekali. Pengamanan dan pengaturan lalu lintas dibantu juga oleh Samapta dan juga Polsek Sukomoro. Untuk jumlah yang parkir liar tersebut ada 11 truk. Nah, ini yang berpotensi sekali membahayakan warga sekitar apabila melintas di sana, karena juga truk-truk tersebut tidak hanya satu melainkan ada 11 truk, Mahbub.
0: Baik, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ke penelpon ya, ada yang sudah bergabung, Pak Puji. Selamat pagi, Pak Puji.
4: Selamat pagi, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak Puji?
4: Alhamdulillah, baik dan sehat, Mas.
0: Alhamdulillah. Posisi ada di mana, Pak?
4: Ini sudah sampai sekolah.
0: Oke, tadi berangkat dari rumah, seperti apa untuk pantauan arus lalu lintasnya, Pak?
4: Ada dua truk macet tadi, yang pertama di ini, Tanjakan Nganyung itu.
0: Mm-hmm.
4: Halo?
0: Halo, iya Pak?
4: Tanjakan Nganyung, ada truk macet juga di situ satu.
0: Oke, Tanjakan Nganyung ya?
4: Iya.
0: Ini maksudnya berarti masih Bagor ya Pak ya?
4: Wilangan, kecamatannya.
0: Oh, Wilangan. Oke. Itu tadi yang mogok apa, Pak?
4: Truk kayaknya bawa apa ya itu, batu gamping apa. Tapi kayaknya sudah dipindahkan batu gampingnya, tinggal truknya aja.
0: Oke. Sampai ada kemacetan nggak, Pak, tadi, Pak?
4: Ya, macet, Mas. Okay. Artinya kalau itu kan tanjakan, jadi kalau dari arah barat kan nggak kelihatan, Mas.
0: Mm-hmm.
4: Ya, bahayanya yang kalau dari barat itu, kalau yang dari timur kan masih kelihatan, jadi bisa ngambil ke sisi sebelah kiri.
0: Oke, kalau dari sisi barat berarti ini ya Pak ya, apa gak namanya, nggak kelihatan ya. Tapi itu truknya dari arah mana, Pak?
4: Apa?
0: Truknya itu dari arah mana?
4: Dari timur.
0: Oke, wah itu kalau misalnya ada yang apa namanya nyalip gitu ya Pak ya, kayaknya bahaya itu.
4: Bahayanya yang kalau dari barat, masalahnya tadi yang ada juga mungkin supir truknya atau kernetnya tadi ngasih apa-apa, tapi yang di sebelah dari sebelah timur, yang dari sebelah barat, bahayanya kalau dari barat banter kan nggak tahu kalau ada truk apa macet di situ.
0: Iya betul betul betul. Katanya tadi ada dua ya Pak ya, yang satunya di mana Pak?
4: Satunya di tanjakan juga itu, di tanjakan Wilangan itu.
0: Tanjakan Wilangan, oh yang truk tronton ya?
4: Ya tronton itu jadi dia miring ke nyerong ke kanan, jadi kepalanya di sebelah utara, buntutnya di nyerong.
0: Oh,
4: gitu.
0: Oh tapi ini ya apa di sebelah kalau dari Nganjuk kanan jalan itu ada orang mantu kayaknya juga ya?
4: Ya saya nggak memperhatikan tadi ada orang mantu apa enggak.
0: Ada ini kan, loh ada terop apa? Loh jadi space-nya semakin nggak ada di situ kalau mau apa namanya lewat di situ.
4: Ya mungkin gitu. Tadi saya nggak lihat karena saya nyalip apa lagi ini kan ngambil jalan jadi nggak kelihatan.
0: Oke baik itu pas di tanjakannya itu ya apa namanya di Tugus. Yang perbatasan itu ya.
4: Ya.
0: Oke baik. Oke terima kasih banyak Pak Puji. Informasinya.
4: Oke, sama-sama Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Puji. Ini tadi mengabarkan juga, jadi selain tanjakan Wilangan yang tadi ada truk tronton, ternyata juga ada truk yang mogok juga di tanjakan Manyung Wilangan. Ada dua kewaspadaan ya, Seluruh Cakra, waspada saja untuk Anda yang melintas di jalur arteri Nganjuk ke arah Madiun.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
2: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
1: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Kita ke berita nasional, Sedulur Cakra, realisasi investasi di Indonesia mencapai 1.010,6 triliun rupiah pada semester 1 2026. Dari realisasi tersebut sebanyak 1,448 juta tenaga kerja terserap dalam proyek investasi sepanjang 6 bulan pertama tahun ini. Penyerapan tenaga kerja itu berasal dari proyek investasi langsung yang dijalankan perusahaan, baik penanam modal dalam negeri atau PMDN maupun penanaman modal asing atau PMA. Data tersebut mencakup tenaga kerja yang dilaporkan perusahaan melalui kegiatan investasi yang berjalan di Indonesia. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM Nurul Ikhwan mengatakan, penyerapan tenaga kerja tersebut berasal dari proyek investasi yang tercatat dalam laporan perusahaan. Data penyerapan tenaga kerja dihimpun melalui laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM yang disampaikan perusahaan kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM. Dalam 5 tahun terakhir, penyerapan tenaga kerja dari investasi langsung disebut menunjukkan tren peningkatan. Rata-rata pertumbuhannya mencapai 22,4%. Realisasi investasi pada semester 1 tersebut mencakup penanaman modal dalam negeri atau PMDN dan penanaman modal asing atau PMA. Data penyerapan tenaga kerja dihitung berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal yang disampaikan perusahaan kepada BKPM. Ya, Sedulur Cakra, masih kami tunggu update informasi dari Anda yang sedang di perjalanan. Bisa ditambahkan kira-kira untuk update terkini situasi arus lalu lintas maupun kondisi cuacanya seperti apa di 0852 9001061.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kuli, dan bisa ditambah sesuai selera seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulungagung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X Prime. X Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi ke ruang gatekeeper, ke Ilham.
1: Ibu Andini, perjalanan dari Kertosono menuju ke Tulungagung saat ini melintas di Simpang Papar. Menginformasikan arus lalu lintas juga cukup ramai lancar pada pagi hari ini, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Dan juga mulai adanya pejalan kaki yang mulai masuk keluar di area dekat SMA Papar, di dekat situ. Harap hati-hati karena jam-jam rawan masuk sekolah pelajar sedulur cakra. Informasi masuk lagi dari Bapak Tony, melintas di arah Simpang Mengkreng, arus lalu lintas juga dikabarkan cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga adanya bis muatan. Untuk cuaca pada pagi hari ini cukup cerah bersahabat. Informasi masuk dari Pak Puguh ini, menginformasikan juga dan mengirimkan video bahwa di tanjakan Manyung Bagor juga adanya truk trouble yang setelahnya wilangan itu juga. Jadi ada dua kejadian di Nganjuk, truk trouble di wilayah Manyung Bagor dan juga di wilangan. Informasi masuk lagi dari Pak Yitno. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam Pak Yitno, selamat pagi. Jombang Kota pagi hari ini dikabarkan cerah seperti jam 9. Wah, ini model masih jam 6:30.
0: Nah iya, ini kecepatan ini mataharinya muncul di Jombang ya.
1: Betul, betul. Wah, daerah timur itu mungkin terlalu cepat
0: hidup. Kayaknya memang agak panas akhir-akhir ini, terutama di wilayah-wilayah Jombang ya.
1: Iya, mungkin begitu. Dikabarkan juga pada suhu maksimal bisa mencapai 36 derajat Celcius pada siang hari nantinya. Informasi satu lagi dari Ibu Fitri, melintas di arah Simpang Sukomoro, arus lalu lintas juga dikabarkan cukup ramai lancar di Pasar Sukomoro dan juga dikabarkan cuaca cukup cerah bersahabat Jamal.
0: Lanjut ke Iis.
2: Ya, ini tadi juga ada Pak Sulaiman, sepertinya depan belakang sama Pak Puguh tadi ya, sama-sama dari arah Madiun menuju ke Nganjuknya, melewati dua truk yang trouble, yang satu itu di perbatasan wilangan, yakni perbatasan Nganjuk dan juga Madiun. Truk trouble-nya itu agak nyerong begitu, memakan separuh badan jalan. Kemudian juga sama ini dengan info yang disampaikan Pak Pugu, yakni ada juga di tanjakan Manyung, ikutnya Bagor Nganjuk juga trouble. Tapi kalau saya sempat lihat juga di video Pak Pugu tadi, memang kendalanya di bannya, Bu. Jadi mungkin
0: bannya?
2: Kalau nggak meletus ya bocor ya, tapi sudah dilepas gitu.
0: Oke. Katanya dan, tadi ini ya, apa namanya, muatan ya?
2: Betul, karena tadi infonya muatan batu semen atau bagaimana, ini sudah dioper muatan.
0: Oke, ya, baik.
2: Jadi di belakangnya itu sudah ada truk warna merah gitu yang sudah dioper muatannya dari truk yang trouble tadi, dan sekarang sudah dilakukan pembenahan ya. Jadi bannya sudah dilepas, mungkin nanti akan dipasang lagi dengan yang baru atau yang sudah diperbaiki, baru akan bisa jalan lagi. Mungkin gak lama karena muatannya juga sudah dioper, Mahbub.
0: Baik, terima kasih Isatin Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon, ada yang sudah bergabung, Pak Pugu. Selamat pagi.
5: Selamat pagi.
0: Pak Pugu, katanya tadi ketemu sama truk trouble ya, Pak ya?
5: Ya, saya berangkat jam 3 itu dua-duanya sudah ada trouble semua.
0: Oke, berarti tadi yang di Manyung Bagor, Pak, itu seperti apa kondisi truknya?
5: Sepertinya muatan, tapi selundungnya patah, tapi langsung dioper dengan truk lain.
0: Oh gitu. Posisinya menutup satu lajur ya, Pak ya?
5: Ya, ya.
0: Posisinya ya, menutup satu lajur.
5: Mas, di tengah-tengah.
0: Oh gitu, berarti masih ada space ya yang di dari arah Nganjuk.
5: Ke barat masih bisa, ke timur masih bisa.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Puguh informasinya.
5: Kalau yang di Wilangan bergantian karena kepalanya nyeronganan.
0: Oh gitu. Oh yang di itu ya, apa namanya, tugu perbatasan itu ya?
5: Iya. Itu kayak kelihatannya nggak kuat nanjak terus dibanting anak.
0: Oke. Baik. Ya, terima kasih banyak Pak Pugu. Ya, hati-hati di jalan. Selamat pagi Pak Pugu. Ini tadi yang menginformasikan adanya truk trouble di Bakor Nganjuk, tepatnya di Tanjakan Manyung. Tadi juga ada juga di Tanjakan Wilangan. Ada dua kewaspadaan ya, sama dengan informasi yang dikirimkan oleh Pak Puji dan juga Pak Suminto tadi pagi.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara. Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440, 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Ya, Suru Cakra, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menginstruksikan kementerian atau lembaga untuk melakukan efisiensi belanja pada kuartal 4 2026. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas belanja sekaligus menjaga disiplin anggaran hingga akhir tahun. Berdasarkan surat edaran yang dirilis pada Kamis 8 Oktober 2026, Suhasil meminta pemerintah terutama kementerian lembaga melakukan penajaman dan optimalisasi belanja agar tetap fokus pada pencapaian target prioritas presiden. Salah satu langkah yang diminta adalah penghematan perjalanan dinas sebesar 30% dari pagu perjalanan dinas yang belum direalisasikan hingga 8 Oktober 2026. Efisiensi dilakukan melalui proses optimalisasi pertemuan secara daring, pembatasan perjalanan yang tidak prioritas, serta pengurangan jumlah dan frekuensi perjalanan dinas. Selain itu, pemerintah meminta kementerian lembaga menunda sejumlah belanja pendukung aparatur yang belum direalisasikan. Belanja yang ditunda mencakup pengadaan kendaraan bermotor baru, pembangunan atau pengadaan rumah dinas baru, serta renovasi atau rehabilitasi gedung dan kantor. Pagu anggaran dari penghematan dan penundaan belanja tersebut akan dicatat sebagai automatic adjustment. Kementerian lembaga juga diminta menyampaikan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan paling lambat 16 Oktober 2026. Suhasil menegaskan langkah efisiensi tersebut tetap harus memperhatikan akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik, serta tidak mengganggu pelayanan publik.

0: Hmm? Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekalian.

Ya, seluruh cakrat tetap waspada dan hati-hati saja, terutama untuk Anda yang melintas di jalur arteri dari Nganjuk ke arah Madiun maupun sebaliknya ya. Karena di jalur Manyung Bagor, yang pertama itu ada truk mogok. Truk tersebut membawa batu gamping gitu ya. Dan tadi informasi terakhir yang disampaikan oleh Pak Puguh, muatannya sudah dipindah muat ke truk lain. Dan untuk apa namanya, kayaknya trouble-nya ada di bagian ban belakang gitu ya. Itu tadi sudah mulai ada penanganan dari krunya mungkin ya, atau bengkel. Dan posisi truknya berada di tengah jalan. Yang kedua, kewaspadaan kedua ada di Tanjakan Wilangan, seluruh cakra, di mana di kawasan tersebut ada truk tronton yang mengalami trouble. Kami belum tahu juga untuk trouble-nya ada di mana, tapi yang pasti truk tronton tersebut posisinya berada di tengah jalan dan sedikit dan posisinya serong gitu, sehingga mengganggu arus lalu lintas baik yang dari arah Nganjuk maupun dari arah Madiun harus bergantian. Untuk update-nya bisa terus Anda sampaikan juga seluruh cakra di 0852 9001061 0852 9001061.

Yang seru Cakra di jalur-jalur lainnya di kawasan Kota Kediri, Kabupaten Kediri, kawasan Kabupaten Jombang seperti apa? Anda bisa sampaikan juga ya. Di pagi hari ini informasi yang masuk untuk wilayah Kabupaten Nganjuk hanya di Tanjakan Manyung Bagor sama Tanjakan Wilangan saja yang ada kendala atau ada hambatan. Untuk selebihnya masih aman saja. Anda bisa terus berikan update-nya juga di 0852 9001061.

0: Tidak ada korban jiwa dari kejadian tersebut. Petugas melakukan penanganan dari teman-teman damkar yang kolaborasi juga dengan teman-teman PJR. Info selanjutnya dari Pak Wahab menuju ke arah Jawa Tengah, tepatnya nanti Solo yang dituju. Ini lewat jalur tol sudah nyampe di ruas tol Nganjuk, lalu lintas masih aman dan lancar, gerbang tol Nganjuk juga tidak ada hambatan. Mabuk.
1: Baik, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

Ya, Seru Cakra masih kami tunggu update informasi dari Anda. Sampaikan di 0852 9001061 0852 9001061.